0: utawi RTL. Ngantos samenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken hasil saking sarangipun pemerintah kabupaten utawi pemerintah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika bilih program bebasaken desa saking griya mboten layak huni menika minangka salah setunggaling inovasi ingkang kalampan kanthi bertahap. Kanthi ancas supados saben desa ing Kabupaten Sragen saged bebas saking griya ingkang dereng nyekapi standar kelayakan. Program menika dipunwastani minangka terobosan ingkang unik saha dados ingkang kapisanan wonten ing Indonesia. Sanesipun rampungaken program Desa Bebas RTL, ing taun 2016 menika pamarentah Kabupaten Sragen ugi ngrembakakaken sasaran program kanthi maringi kawigatosan dhateng keluarga ingkang nyandang disabilitas. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah ancas supados daya penyandang disabilitas ingkang tasih manggen wonten ing griya mboten layak huni saged enggal pikantuk pitulungan dadosi griya saéga saged gadah papan panggenan ingkang layak saha nyaman. Lumantar program menika pamarentah Kabupaten Sragen ngajab boten namung saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat ananging ugi mujudaken lingkungan ingkang langkung sehat aman saha maringi gesang ingkang langkung prayogi tumrap sedaya warga mliginipun gulungan ingkang rentan kadosta para penyandang disabilitas.
1: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional kaping 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Anak Sukowati Forasi Kabupaten Sragen wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawi PPKB P3A Kabupaten Sragen sesaringan kalian Forum Anak Sukowati utawi Forasi Kabupaten Sragen punika kalampahan dinten Setu selangkung Juli 2016 wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua panitia saking Forasi Kabupaten Sragen Naufa Ulia Dewantari nerangaken bilih pengetan tahun menika ngusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema punika gadah ancas ningkataken kawigatosan tumrap pentingipun kasampurnan hak-hak anak. Pangayoman dhateng anak maringi papan ingkang aman kangge anak supados saged ngandharaken ekspresi saha pemanggihipun. Mujudaken Kabupaten Sragen dados kabupaten layak anak. Saha ngiyataken sinergi lan sesarengan antawisipun pamarentah kalian masyarakat anggenipun nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap para putra-putri. Kegiatan punika dipun dereki kirang langkung gangsal atus peserta. Kaperang saking para putra-putri sesarengan kalian tiyang sepuh utawi pendampingipun saha para tamu undangan sanesipun. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken bilih saben anak gadah bakat saha potensi ingkang kedah dipun sengkuyung supados saged tuwuh lan ngrembaka miturut sifat saha karakteripun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya unsur masyarakat gadah tanggel jawab kangge mujudaken lingkungan ingkang aman saha nyaman tumrap para putra-putri. Bupati ngajak sedaya pihak supados sesarengan mujudaken lingkungan ing Kabupaten Sragen ingkang bebas saking tumindak perundungan, ngurmati kesetaraan gender saha bebas saking sedaya wujud kekerasan tumrap anak.
1: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha nggiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya menika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha ngiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya punika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Andi Nur Alamsyah ngluncuraken program punika ing lahan persawahan Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Jumat 21 Juli 2016. PMAAS inggih punika sistem tetanen modern ingkang ngajengaken mekanisasi pola tanem rapet saha pengelolaan lahan adhedhasar teknologi digital. Lumantar penerapan metode punika, pamarentah ngarahaken supados produktivitas pantun saged tansaya ningkat kanthi lestantun. Piyambakipun nerangaken bilih rata-rata produktivitas pari nasional sapunika dumugi gangsal 0,6 ton saben hektar. Dene produktivitas pantun ing Kabupaten Sragen sampun dumugi kisaran 6 dumugi 7 ton saben hektar. Menawi metode PMAAS saged dipun terapaken kanthi optimal, asil panen dipun prakiraaken saged ningkat dumugi sedoso ngantos 12 ton saben hektar. Sanesipun ningkataken produksi pantun, PMAAS ugi maringi kaluwihan dhateng para tani kangge nindakaken pergiliran tetanduran. Sasampunipun sawetara mangsa tanem pantun, lahan saged dipun ginakaken kangge nandur kedhele, brambang utawi kacang ijo. Pola tanem punika dipun ajab saged njagi kasuburan lahan saha ing wekdal ingkang sami ningkataken penghasilan para tani. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken pamarentah Kabupaten Sragen sampun siap nyengkuyung implementasi program PMAAS. Miturut Bupati, inovasi punika badhe ndadosaken proses budidaya tetanen langkung gampil, langkung efisien saha saged ngasilaken panen ingkang langkung kathah. Bupati ugi ngaturaken pangajeng-ajeng supados program ingkang dados perangan saking kawicaksanan Presiden Prabowo Subianto punika saged ndadosaken lompatan produktivitas sektor tetanen saha ningkataken karaharjan para tani.
1: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jenis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. Pilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Kathahipun 21,300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jinis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana SHMH nalika press release asil operasi pekat candi kalih 26 ing Hall Sibara Mapolres Sragen dinten Rebo 29 Juli 2016 ngaturken bilih operasi pekat candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Sasaran utami operasi punika inggih menika merantas penyakit masyarakat, mliginipun peredaran saha penyalahgunaan narkotika, obat-obatan bebayani, saha peredaran omben-omben keras ilegal. Operasi punika kalampahan salebetipun kalih dasa dinten, wiwit tanggal selangkung Juni dumugi 12 Juli 2016. Saking asil operasi punika, petugas kasil ngamanaken 3 kasus penyalahgunaan narkotika kanthi barang bukti 1.300 butir obat mbebayani ingkang kaperang saking triheksipenidil cacahipun 3.100 butir saha tamadol cacahipun 800 butir. Sanesipun punika petugas ugi ngamanaken sabu kanthi abot 1,1 gram. Saklebetipun petugas ugi nangani kalih dasa kasus ingkang gegayutan kalian peredaran omben-omben keras ilegal kanthi barang bukti 1,1 botol ingkang dipun kemas migunakaken botol toya mineral ukuran 1,5 liter.
1: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen. Nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanani upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Pemusatan latihan dipun miwiti tanggal 29 Juli 2016 ngantos tanggal 12 Agustus 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanakaken upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dipunwiwiti dinten Rebo 29 Juli 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Kaperang dados 27 peserta siswa saha 27 peserta siswi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen Agus Winarno Esos MSI ngendikaaken bilih proses seleksi calon paskibraka taun menika kalampahan kanthi kabuka saha ngliwati tahapan ingkang panjang. Rekrutmen dipun umumaken lumantar sekolah-sekolah tingkat SMA lan SMK saha media sosial. Salajengipun para peserta nglampahi 8 tahapan seleksi ingkang lumampah kirang langkung 6 wulan wiwit saking wulan Februari 2016. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih penilaian dipun tindakaken kanthi jangkep antawisipun wawasan kebangsaan saha Pancasila, kesamaptaan, parade postur badan, wawancara, psikologi, dumugi penilaian kapribaden. Sedaya proses seleksi kalampahan kanthi objektif adhedhasar indikator ingkang sampun katetepaken. Sapunika para paskibraka sampun lebet tahap pemusatan latihan wonten ing Stadion Taruna Sragen. Latihan punika badhe kalampahan ngantos tanggal 12 Agustus 2016. Dene kalih siswa paling sae saking Kabupaten Sragen kasil kapilih dados calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalihipun badhe nindakaken pemusatan latihan ing tingkat provinsi wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kesbangpol Kabupaten Sragen ugi negasaken proses seleksi paskibraka kalampahan kanthi transparan. Sedaya peserta ingkang kapilih punika asil penilaian ingkang murni adhedhasar kabisan saha prestasi piyambak-piyambak.
1: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sesarengan kalian Jogja Film Akademi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi satunggaling film cendak. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang limrahipun dipun sapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
0: SD Santo Fransiskus Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi tunggaling film pendek. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang ngadatipun disapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Kepala SD Santo Fransiskus Sragen Kabupaten Sragen Suster Yuliana SFS ngaturaken bilih kolaborasi kalian JFA menika dados satunggaling upaya sekolah kangge ngurepaken maneka warna kegiatan kreatif soho dados sarana pasinaon tumrap para siswa. Panjenenganipun ugi nerangaken pendidikan boten namung ngugemi keprigelan intelektual kemawon ananging ugi kedah saged goleki manggihaken soho ngrembakakaken bakat lan potensi ingkang dipun gadahi saben anak. Dipun tambahaken proses syuting kalampan salebetipun kalih dinten wiwit dinten Rebo 29 Juli dumugi Kamis 30 Juli 2016 wonten ing SD Santo Fransiskus Sragen. Lumantar proses damel film menika para siswa dipun ajak sinau nyambut damel sesarengan sesambetan kanthi sae mikir kanthi kreatif saha mangertosi nilai-nilai kepedulian dhateng sesami. Sanesipun maringi pengalaman enggal wonten ing jagate perfilman, kegiatan menika ugi dados sarana pendidikan karakter ingkang nyenengaken saha kebak paedah.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Ing kalodhangan menika Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Pernyataan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing sekolah rakyat terintegrasi setunggal Sragen. Gus Ipul nerangaken saking cacah 176 sekolah rakyat terintegrasi ing Indonesia dereng sedaya gadah gedung permanen amargi tasih wonten kendala ing pasedian lahan wonten ing saperangan daerah. Sapunika wonten 700 sekolah rakyat terintegrasi ingkang sawek lumampah proses pembangunan gedung permanen. Miturut panjenenganipun cacahipun 103 gedung tasih wonten ing tahap penyelesaian masalah kanthi tingkat kemajuan ingkang maneka werni. Wiwit 70%, 80%, ngantos 100%. Menteri Sosial ngaturaken rasa syukur awit proses pasinaonan wonten ing sekolah rakyat terintegrasi sak lebetipun tahun pungkasan saged lumampah kanthi sae. Senadyan tasih migunakaken gedung ingkang sementara. Ing kalodhangan punika Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Kanthi kasiapan punika Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun gadah gedung permanen sekolah rakyat. Soho sampun siap dipun ginakaken kangge nyengkuyung proses pasenonan para siswa.
1: Pendidikan karakter tansah dados salah satunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggalipun upaya ingkang dipun tindakaken inggih menika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggep gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit tasih alit bilih mata pelajaran basa Jawi boten namung mulang keprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur budaya Jawi jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Pendidikan karakter tansah dados salah setunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggaling upaya ingkang dipun tindakaken inggih punika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggep gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit taksih alit. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Basa Jawi Jenjang SMP Kabupaten Sragen Joko Suwito SH SPD MPD nalika kapanggih kalian reporter Radio Buana Asri Sragen nerangaken bilih mata pelajaran Basa Jawi boten namung mulang kaprikelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur kabudayan Jawi. Wonten ing salebeting pasinon punika kapacak piwulang babakan pitutur luhur, unggah-ungguh saha tata krama ingkang dados bekal wigati tumrap pagesangan saben dinten. Miturut panjenenganipun nanduraken nilai-nilai luhur punika wiwit yuswa alit dipun ajab saged bentuk generasi ingkang gadah karakter sae. Ngajeni tata krama saha saged ngajeni lan ngurmati sesami. Pendidikan karakter lumantar basa Jawi ugi dados salah setunggaling upaya kangge nyengkuyung kabentukipun generasi ingkang berbudi luhur wonten ing Jawi Tengah mliginipun ing Kabupaten Sragen. Kanthi pembiasan nilai-nilai kebudayaan saha tata krama lumantar proses pasinaon wonten ing sekolah dipun ajab para siswa mboten namung unggul wonten ing babagan akademik nanging ugi gadah karakter ingkang kiat minangka bekal ngadepi pagesangan ing tembe mburi.

Makaten papartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun. Sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih menyapa mitra Buana tentunya dalam acara Minggu Pagi, edisi pagi hari ini. Mitra Buana, olah hati, pikiran, dan jiwa adalah proses melatih diri untuk mencapai keseimbangan hidup yang berlandaskan pada etika, kecerdasan, dan ketenangan batin. Konsep ini mencakup pembentukan moral yang luhur, pengasahan daya nalar, serta penyucian batin agar manusia menjadi utuh dan bijaksana. Mitra Buana, olah hati kali ini berdefinisikan pusat etika, moral, perasaan, dan keyakinan spiritual. Dengan tujuan membentuk pribadi yang jujur, tulus, peduli, dan memiliki keimanan yang kuat. Nah, kali ini Mitra Buana cari cara melatih olah hati, yaitu membiasakan diri jujur, berdoa, berbuat baik, dan merenungkan setiap perbuatan. Yang kedua, olah pikiran. Olah pikiran yaitu pusat pengembangan kecerdasan, nalar, dan daya kritis. Dengan tujuan menghasilkan pemecahan masalah yang baik, kreativitas tinggi, serta keluasan wawasan atau literasi. Kali ini cara melatihnya yaitu dengan cara rajin membaca, belajar hal yang baru, berdiskusi secara sehat, dan berpikir secara terbuka. Yang terakhir, olah jiwa atau rasa atau karsa. Kali ini ialah pusat estetika, niat, kemauan, dan ketenangan batin. Dengan tujuan menumbuhkan kepekaan rasa, cinta kasih, keindahan, dan kedamaian hidup. Cara melatihnya dengan cara menikmati seni, bermeditasi atau zikir untuk menenangkan diri, serta menjaga niat tulus dalam setiap tindakan maupun perbuatan.

Mitra Buana, menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara mengenai empat olah, kali ini ternyata menurut Ki Hajar Dewantara

meliputi 4 olah, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan kalsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, meliputi olah hati, olah pikir, olah raga, serta olah rasa dan kalsa. Keempat pilar ini bertujuan membentuk manusia seutuhnya yang cerdas secara intelektual, tangguh secara fisik, serta mulia secara moral maupun spiritual.

Mitra Buana serta saudara pendengar, siapa nih yang pernah merasakan hati gundah maupun sedih, hati gelisah? Siapa nih yang sering mungkin atau yang pernah mengalami, boleh angkat tangan. Mitra Buana, saat hati gundah dan sedih, langkah utama yang bisa dilakukan adalah menerima emosi, menangis jika ingin, dan berbagi cerita. Nah, Mitra Buana, cara menenangkan hati. Akui perasaan. Lah, akui perasaan bagaimana? Yaitu biarkan diri kita merasakan sedih tanpa harus langsung menolak atau marah pada keadaan. Yang kedua, tarik nafas. Ambil nafas pelan-pelan dan buang perlahan untuk mengendurkan otot yang tegang. Yang ketiga, ialah cerita ke orang lain. Tentunya Mitra Buana bisa menghubungi teman ataupun keluarga yang dipercaya untuk mendengar tentunya. Yang berikutnya ialah berdoa. Berdoa mohon ketenangan batin kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dada terasa lebih lapang. Lah, Mitra Buana, tentunya cara menenangkan hati setiap orang berbeda-beda tergantung dengan cara penyelesaiannya, cara mengatasinya. Dan tentunya pada saat kita hati kita gundah dan sedih, jangan sampai kita mengambil jalan pintas. Jangan sampai kita mengambil jalan yang tidak baik. Yaitu cara yang telah Irfan Permadi bagikan tadi, seperti menerima emosi, menangis jika ingin, dan berbagi cerita kepada orang yang dipercaya. Itu bisa mengurangi beban hati kita yang gundah maupun sedih. Apabila hati kita yang gundah dan sedih tidak bisa teratasi dengan cara Irfan, Mitra Buana mungkin bisa berkonsultasi kepada psikolog agar diberi penjelasan, diberi pengarahan yang lebih lanjut tentunya. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya ya. Kita kali ini jeda sebentar. Tadi sudah kita dengarkan bersama 50 tahun lagi. Kali ini mungkin untuk Mitra Buana, mungkin Mitra Buana ada di hati Irfan selamanya ya. Atau mungkin Irfan ada di hati Mitra Buana juga. Nah, kali ini seperti dari Tera ya, Kamu di Hatiku Selamanya. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh Kris Dayanti dan diaransemen ulang oleh Tera. Dan nanti dilanjutkan dengan Bebe. Ya betul, Bebe dari Raisa. Ya betul, kita harus meninggalkan masa lalu yang jelek. Meninggalkan dengan, tentunya jangan sampai meninggalkan dengan kesedihan, tapi meninggalkan dengan kegembiraan. Masa lalu yang jelek-jelek kita kubur cara dalam-dalam. Kita tatap masa depan yang cerah, tatap masa depan dengan semangat, tatap masa depan dengan harapan yang positif dan baru, tatap masa depan dengan keyakinan yang penuh, serta usaha yang penuh juga. Dan kali ini dua buah lagu ya, Kamu di Hatiku Selamanya dari Tera Musik, dilanjutkan dengan Baby dari Raisa. Selamat mendengarkan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Minggu Pagi. Edisi pagi hari ini, edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada mitra Buana yang kali ini masih setia bersama kami di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Asri FM maupun di live streaming kami www.lppl.buanasriseragen.com. Dan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Mimbar Budaya edisi siar hari Minggu 2 Agustus 2026. Kali ini dengan judul Sang Prabu Mengampuni Rateh Patih Cokrojoyo. Sekali lagi, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Mimbar Budaya edisi hari Minggu 2 Agustus 2026, kali ini dengan judul Sang Prabu Mengampuni Patih Cokrojoyo. Dan kali ini Irfan Permadi undur diri. Terima kasih yang masih setia bersama kami. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. Yuk. Correct.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abitani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sak kilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sak kidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
3: Mimbar Budaya.

mimbar budaya kali ini dengan judul Sang Prabu Mengampuni Patih Cokrojoyo, dikutip dari sumber buku Babat Tanah Jawi, W.L. Althoff. Sang Prabu Mengampuni Patih Cokrojoyo.

Alkisah. Inilah cerita Adipati Joyopuspito di Japan. Sepeninggal adiknya yang bernama Adipati Sosronegoro, begitu besar marahnya, maka dipanggillah adiknya, Adipati Notopuro, beserta balanya yang baru berpacak baris di sepanjang Surabaya. Diperintah agar menyerang Kartosuro. Adipati Notopuro lalu berangkat ke Kartosuro membawa bala sebanyak 700 orang. Orang mancanegari diajak semua, lalu menyiapkan kubu barisannya di desa Picis, arah tenggara Kartosuro. Pedusunan di situ dan di sekitarnya banyak rusak dijarahnya. Adipati Notopuro memberitahu ke Mataram, Panembahan Purboyo setelah menerima pesan dari utusan sangat senang hatinya. Ki Adipati Notopuro diberi ganjaran atau teriman seorang putri bernama Nimas Ayu Teknosari. Adipati Notopuro sangat bahagia atas ganjaran putri tadi, cantik, masih remaja. Maka bangkitlah semangatnya, berkorban demi kakaknya dan Panembahan Purboyo serta Sultan Blitar. Lalu mengerahkan balanya mendekati kota Kartosuro. Orang-orang yang tinggal di dalam kota Kartosuro sangat cemas hatinya. Pada waktu itu, Tuan Amral dan Kipateh Cokrojoyo berangkat dari Semarang beserta balanya, bersama para bupati pesisiran sebelah barat Semarang. Bala di sebelah timur yang ikut hanya bupati dari Demak, Kudus, dan Jepara. Lain-lainnya masih melaksanakan tugas. Berhubung Ki Cokrojoyo tadi sudah lama berada di Surabaya, setibanya di Kartosuro banyak orang melihat prajuritnya, Ki Cokrojoyo. Jumlah balanya banyak, pakaiannya bagus-bagus. Tuan Amral dan Kipateh Cokrojoyo masuk ke istana. Kipateh lalu mencium kaki sang prabu sambil menangis, mengiba-iba seperti perempuan yang disebut-sebut adalah sang prabu yang sudah almarhum. Sang Noto mendengar itu hatinya menjadi pedih, teringat kembali kepada almarhum ayahandanya yang sudah menghadap Allah. Berkatalah Sang Noto sambil menahan air mata, "Uang, sudah, tenanglah, jangan menangis lagi. Saya ikut larut dalam kesedihanmu. Aku turut menangis." Tuan Amral setelah menyaksikan amarahnya terhadap Kipateh sudah hilang, begitu lega hatinya. Ternyata sudah kembali kasih sayangnya seperti yang sudah-sudah. Lalu unjuk atur kepada sang prabu, "Sinuun, silakan saksikan pasukan Kipateh ini. Apakah ada tanda-tanda penyelewengan hatinya terhadap pasukan sang prabu? Misalnya mau dibunuh pun tidak akan menolak. Maka jika dilaksanakan berarti paduka membunuh orang yang tidak berdosa. Lain kali semoga paduka tidak lagi percaya begitu saja dengan laporan orang yang tidak benar. Umpama Kipateh ini benar-benar punya niat jahat, saya pasti segera memberitahu kepada sang prabu." Sang Noto menjawab, "Yah, benar kata-katamu Amra." Sang prabu kemudian berkata kepada Kipateh, "Uah, sekarang Uah Pateh mondoklah di Kalipaten saja. Rumah kepatihan itu sebagian sudah rusak.
karena telah lama Wapateh tinggalkan. Kipateh unjuk atur sambil bersembah. Jika kiranya Paduka Sang Prabu berkenan, izinkanlah saya kembali pulang saja di rumah kepatihan. Sebab menurut saya, semua abdi paduka yang bertempat tinggal jauh dari Kedaton takut untuk menempatinya. Jika saya sudah kembali ke rumah kepatihan, saya kira mereka mau kembali menempati rumah sendiri-sendiri. Hati rakyat kecil menjadi tenang. Negara paduka di Kartasura tidak kelihatan kosong. Amral membenarkan segala apa yang diutarakan oleh Kipateh tersebut. Sang Noto akhirnya mengizinkan permohonan Kipateh. Amral dan Kipateh segera keluar dari Kedaton. Pada waktu itu, tidak lama kemudian, setelah Kipateh kembali menempati rumah kepatihan, orang-orang yang pergi mengungsi kembali pulang ke rumahnya semula. Kipateh Cokrojoyo sekarang diganti namanya menjadi Adipati Danurjo. Setelah ada kira-kira satu bulan, Sang Noto perintah kepada Aryo Manduro agar membantu Ki Tumenggung Mangkuyudo sebab kalah perangnya di Kedu. Beliau akan disertai Tumenggung Malang, Brebes, dan Tegal. Ki Tumenggung Kanduruan dan Ki Joyo Sudargo supaya merebut Pagelen. Tuan Amral beserta serdadu kompeninya bersama dengan Adipati Danurjo, Adipati Mangkuprojo, dan para bupati pesisir diperintah berangkat perang merebut Merbung. Mereka berangkat bersama-sama. Gerakan serdadu Tuan Amral sudah sampai di Merbung, berhadap-hadapan dengan kubu Bala Mataram. Bupati Mataram yang ada di situ bernama Tumenggung Joyobroto. Adapun Panembahan Purboyo, Sultan Blitar, dan Pangeran Rio di situ bergiliran jaga. Mereka membuat panggung pengintai musuh. Waktu itu yang sedang ada di kubu adalah Panembahan Purboyo. Lalu terjadilah perang jarak jauh dengan senjata meriam. Bala Mataram membuat lubang-lubang perlindungan supaya terhindar dari peluru atau pecahan peluru meriam kompeni. Perang meriam itu berlangsung setiap hari, tidak henti-hentinya. Adapun Bala Kartasura yang telah tiba di Kedu juga campuh perang. Bala Mataram yang kalah lari mengungsi ke Mataram. Bala Kartasura yang datang di Pagelen dipinjam Kanduruan dan Joyo Sudargo. Di sana juga sudah terjadi perang ramai. Pagelen akhirnya berhasil direbut oleh Tumenggung Kanduruan dan Ki Joyo Sudargo. Orang-orang di situ sudah takluk semua. Waktu itu Ki Kanduruan mengumpulkan para pertapa dan para ajar pertapa yang ahli perhitungan, diperintahkan untuk meramalkan Panembahan Purboyo dan Sultan Blitar apakah berhasil menjadi raja atau tidak. Ki Kanduruan ingin tahu demikian, terbawa rasa kasih sayangnya kepada Panembahan Purboyo dan Sultan Blitar. Umpama berhasil menjadi raja, maka Kanduruan akan putar haluan ikut Panembahan Purboyo dan melawan Sang Prabu Kartasura. Menurut ramalan mereka, Panembahan Purboyo nantinya akan kandas di tengah jalan serta tidak selamat. Tetapi kelak
cucu Panembahan Purboyo dari keturunan putrinya, mesti menjadi raja berpusat di Adipolo, wilayah Solo, dekat Bengawan. Begitu besar kerajaannya. Kanduruan setelah menerima ramalan dari para pertapa dan ajar, lalu mengirim utusan dengan surat rahasia, dihaturkan kepada Panembahan Purboyo, menjelaskan ramalan para pertapa dan ajar itu. Perjalanan utusan sudah sampai di Merebung dan segera menyerahkan surat kepada Panembahan Purboyo. Sesudah membaca surat itu, berisi ramalan tentang dirinya itu, hatinya begitu nelongso. Segera memanggil Tumenggung Wironegoro. Katanya, "Wironegoro, baca dan pikirkan surat itu. Setelah selesai, bagaimana pendapatmu?" Lalu jawab Tumenggung Wironegoro, "Gusti, isi surat itu baik menurut perasaan saya. Tetapi perlu diingat bahwa saat ini Kanduruan kedudukannya adalah sebagai musuh. Mungkin dia membuat surat itu sebagai siasat untuk membuat kiris hati Paduka saja. Tetapi kalau diingat jauh ke belakang, ketika Paduka masih kecil sampai sekarang, Ki Kanduruan sikapnya terhadap Paduka begitu baik serta sangat sayang. Dia menyampaikan surat itu sebagai ungkapan rasa sayangnya pada Paduka, agar Paduka jangan sampai mendapat kesulitan dan penderitaan ataupun kematian. Maka saya dapat memahami jika hati Paduka sangat galau." Panembahan Purboyo berkata, "Kalau demikian, Wironegoro, carilah ahli nujum atau perama yang bisa mengerti segala sesuatu sebelum itu terjadi. Panggillah untuk menghadap saya." Jawab Ki Wironegoro, "Baiklah, Panembahan. Saya punya kenalan petinggi-petinggi di desa Palar. Dia itu sering membuat ramalan jongko segala peristiwa yang akan terjadi ke depan. Sekarang ada di padepokan saya." Ki Patinggi segera dipanggil. Sudah sampai di hadapan sang Panembahan, Ki Wironegoro berbicara, "Wopa Tinggi, gustimu ini ingin mengetahui kepandaianmu meramal, menujum, menjangkau perjalanan hidup waktu yang akan datang. Katakan apa adanya saja, jangan takut-takut. Kipa Tinggi, jika engkau tidak mau mengatakan, engkau akan menemui bencana hari ini." Kipa Tinggi berkata, "Saya bersedia mengatakan yang sebenarnya. Tetapi permohonan saya, bila yang akan saya katakan itu ada yang tidak berkenan, semoga Gusti memberi maaf pada diri saya." Panembahan menyambung kata-kata Patinggi bahwa sang Panembahan menyanggupi dengan rasa tak sabar lagi. Ki Patinggi lalu berkata, "Gusti, menurut panjongko saya, Gusti dan Adi Paduka Kanjeng Sultan tidak akan berhasil menjadi raja meski memiliki jutaan prajurit. Negara Kartosuro tinggal selembar payung, tetap tidak bisa bedah oleh Gusti dan Adi Paduka.
perang yang Paduka lakukan itu hanya akan berakhir dengan sia-sia. Bahkan membuat sengsara kawula alit. Sebab Paduka rai, Paduka tidak diridhoi Allah. Jika menjadi raja, menguasai tanah Jawa, tetapi Paduka kelak punya seorang cucu laki-laki lahir dari putri Paduka. Dia yang akan menjadi raja di Solo atau di Adipolo, sebab daerah itu adalah sebelah barat Benawi. Awalnya sangat menderita, akhirnya mulia. Kerajaannya akan berlangsung selama 80 tahun, lalu berakhir. Panembahan perlahan bertanya, "Patinggi, engkau punya ilmu setinggi itu dari apa atau siapa?" "Gusti, ilmu yang saya miliki demikian itu dari kitab bernama Surat Al-Nujum." "Inilah kitab itu," jawab Ki Patinggi. Panembahan setelah mendengar keterangan petinggi tadi begitu beku hatinya. Semangat membangun perang menjadi kendur, hambar, dan rasa-rasanya segera berhenti. Panembahan lalu pergi berangkat dari Kubu di Merbung, pulang ke Mataram, minta ganti giliran berjaga-jaga dengan Sultan Blitar. Yang diperintah tinggal di Kubu adalah Pangeran Rio dengan Tumenggung Jayabrata. Setiap hari selalu saling berperang meriam. Terkadang Serdadu Kumpeni keluar dari kubunya di Malinju untuk menghancurkan kubu lawannya, tetapi tidak pernah berhasil sebab medannya terlalu sempit, dibatasi sungai, jurang yang sangat dalam, dan bala di Mataram selalu waspada. Lalu Tuan Amral berunding dengan Kipatih dan Nurjo karena perkampungan di selatan kota Kartosuro banyak yang rusak dijarah rayah oleh balanya Ki Surengrono yang pacak baris di Picis. Bala Kartosuro yang sedang lewat dari dan ke barisan juga sering dibegal di tengah jalan. Keduanya sepakat untuk mohon kepada Sang Prabu agar Ki Ngabei Toh Joyo dikeluarkan dari dalam kota Kartosuro supaya memukul musuh yang berbaris di Picis. Kipatih Danurjo sudah mengirim utusan dengan surat kepada Sang Prabu. Sang Noto setelah menerima surat lalu memanggil Ki Ngabei Toh Joyo. Ditanya, apakah mau diadu perang dengan Adipati Notopuro? Menjawab Toh Joyo, mau. Di mana saja tempatnya bertemu, tidak takut. Sebab ketika perang di Surabaya, dia itu juga musuhnya. Adipati Notopuro perangnya licik, selalu menyerang dari belakang. Saat musuh lengah, tidak berani perang dodo. Perang saling berhadapan-hadapan, lain sekali dengan saudaranya yang bernama Joyo Puspito dan Sosronegoro. Seumpama ayam jantan, begitu tangguh mau pukul memukul, diserang atau menyerang. Sang Noto setelah mendengar jawaban Kito Joyo begitu senang, maka Toh Joyo diperintah berangkat turut Kipatih dan Tuan Amral. Beliau diberi bekal uang 200 rial.
serta sebuah tombak pusaka emas Tohjoyo. Segera berangkat, serta diberi surat agar disampaikan kepada Kipatih Danurjo dan Tuan Amral. Perjalanan Tojo sudah sampai di Malinjon. Surat lalu diberikan kepada Tuan Amral. Tuan Amral setelah membaca surat itu sangat senang, lalu berkata dengan Tohjoyo, "Ki Tohjoyo, sekarang kau sungguh-sungguh beruntung. Sang Prabu begitu sayang padamu. Lagi pula, perintah Sang Prabu tidak merelakan jika kamu berpisah dengan aku dan atau para bupati, dan namamu mesti saya masukkan ke dalam buku." Para bupati setelah mendengar kata-kata Tuan Amral sangat senang hatinya, serta sangat sayang kepada Tohjoyo. Ki Tohjoyo lalu diperintah oleh Tuan Amral untuk menyerang Tembayat. Daerah itu takluk kepada Kartosuro, masih setia dengan Panembahan Purboyo. Ki Tohjoyo sudah berangkat beserta balanya. Beliau dibantu oleh dua orang bupati bernama Raden Noto Wijoyo dan Mangunegoro beserta balanya. Setelah sampai di Tembayat, disambut perang ramai. Orang Tembayat banyak yang tewas sebab diamuk oleh Tohjoyo dan balanya. Sisa-sisanya berlari mengungsi ke masjid. Ki Tohjoyo memburunya, yang tertangkap dibunuh juga. Raden Noto Wijoyo mengingatkan kepada Tohjoyo, katanya, "Adi Tohjoyo, jangan terlalu kejam dengan orang-orang di Tembayat, sebab mereka itu adalah sama-sama terah keturunan Bali, seperti halnya di kiri tanah Surabaya." Setelah mendengar kata-kata dari Raden Noto Wijoyo itu, Ki Tohjoyo kemudian duduk bersila seraya menyembah masjid 100 kali. Raden Noto Wijoyo bertanya sambil tertawa, "Adi Tohjoyo, mengapa menyembah masjid?" Ki Tohjoyo menjawab, "Itulah mengapa saya menyembah masjid. Barangkali ada pangeran dari Trahwali ikut saya bunuh, supaya saya tidak terkena kualatnya." Raden Noto Wijoyo dan semua orang yang mendengar tertawa. Setelah itu, bersama kembali ke Malinjon.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Sang Prabu Mengampuni Patih Cokrojoyo. Dikutip dari sumber buku Babat Tanah Jawi, W.L. Althoff. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Javamen.
3: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
3: Avanza ku to, Yu. Lagi ndungo ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
3: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
3: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
4: Lah nek durung entuk,
3: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek.
0: PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dimancarluaskan melalui jalan veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Minggu 2 Agustus 2026. Irfan Permadi berjumpa dengan Mitra Buana tentunya dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar hari Minggu pagi kali ini sang mentari sudah menyapa kita dengan keceriaannya, atau dengan kata lain cukup terik ya saat ini. Mitra Buana, dalam acara Buana Putri kali ini akan Irfan Permadi bagikan informasi serta tips tentunya bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya dan kebersamaan kita sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Mitra Buana, di edisi siar pagi hari ini bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya dalam acara Buana Putri kali ini sudah Irfan Permadi buka dengan sebuah lagu koleksi dari Seventeen, Aku. Sudah menjadi lagu pembuka tentunya di edisi siar pagi hari ini. Baik Mitra Buana, sebelum Irfan Permadi bagikan info tips, kali ini akan Irfan Permadi bagikan informasi stok darah di Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen atau PMI Kabupaten Sragen. Informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Minggu 2 Agustus 2026. Untuk golongan darah O tersedia 97 kantong. Golongan darah B tersedia 208 kantong. Golongan darah O tersedia 85 kantong. Dan golongan darah AB tersedia 20 kantong. Sekali lagi, informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Minggu 2 Agustus 2026. Golongan darah A tersedia 97 kantong. Golongan darah B tersedia 208 kantong. Golongan darah O tersedia 85 kantong. Golongan darah AB tersedia 20 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu. Dan demikian Mitra Buana, informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen Minggu 2 Agustus 2026. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mitra Buana, tentunya hari ini ya, tanggal 2 Agustus 2026, kita masih memasuki awal bulan. Tentunya awal bulan di bulan Agustus ya, karena bulan Agustus kita sudah menjalani 2 hari ini ya, hampir 2 hari ini. Mitra Buana, tentunya kita bingung, awal bulan kita harus berbuat apa, harus melakukan apa, dan harus bagaimana lah. Akan Irfan Permadi bagikan tips awal bulan yang baik tentunya. Mitra Buana, awal bulan yang baik adalah melakukan evaluasi keuangan, menyusun anggaran prioritas, dan langsung menyisihkan uang tabungan. Mitra Buana, untuk keuangan dan anggaran, Mitra Buana bisa sisihkan tabungan. Langsung simpan sebagian uang di awal sebelum dipakai belanja. Yang kedua, catat pengeluaran. Yang ketiga, hindari lapar mata. Lah ini yang sulit kita lawan ya, yang sulit dilawan nih, apalagi ibu-ibu ini. Hindari lapar mata ya, jangan mudah tergoda. Apalagi di pusat perbelanjaan ada diskon maupun promo yang berlebihan. Lah, jangan sampai tergoda Mitra Buana ya, karena kita bisa, kita boleh melakukan berburu belanja boleh, tapi kita harus tahu batasannya. Kita harus sewajarnya aja ya. Yang kedua ialah perencanaan dan produktivitas. Lah, Mitra Buana,
Mitra Buana bisa tentukan prioritas dengan cara pilih hal yang penting yang harus selesai di bulan ini. Misalkan, Mitra Buana di bulan ini ada planning-planning, misalkan planning untuk wisuda, planning untuk menikah, planning untuk lamaran, planning ada acara arisan keluarga, planning membangun rumah, planning misalkan di gajian nanti aku mau ganti oli sepeda motor, ganti oli mobil, servis sepeda motor, servis mobil lah. Mitra Buana harus tentukan prioritas dulu, mana yang lebih penting, mana yang tidak ya. Yang berikutnya ialah evaluasi diri, lihat kembali apa yang sudah dicapai dan diperbaiki dari bulan lalu. Jadi kita di awal bulan ini kita mengevaluasi diri kita. Kegiatan apa sih yang sudah aku lalui? Capaian apa sih yang sudah aku lewati? Prestasi apa sih yang sudah aku lakukan di bulan lalu lah. Misalkan ada kekurangan, ada catatan, ada minusnya lah, kita perbaiki untuk di bulan ini, kita perbaiki supaya bulan depan kita bisa lebih baik dan lebih baik tentunya. Yang terakhir ialah atur jadwal. Mitra Buana bisa susun kegiatan harian agar waktu lebih terarah. Lah ini juga penting Mitra Buana ya. Jadi pada saat kita awal bulan, menjadi awal bulan yang baik, kita harus mengevaluasi keuangan, menyusun anggaran prioritas, dan langsung menyisihkan uang tabungan. Siapa nih pada saat gajian yang uangnya langsung habis untuk belanja? Pesan Irfan Mitra Buana, pada saat kita gajian, selain kita menyisihkan untuk tabungan, kita harus menyisihkan untuk dana darurat. Misalkan dana darurat itu misalkan ada yang sakit, misalkan ada sepeda motor kita rusak secara tiba-tiba, kendaraan kita rusak secara tiba-tiba. Misalkan ada, mohon maaf sebelumnya ya, jangan sampai terjadi ini ya. Misalkan ada musibah ya. Misalkan kita ada kebutuhan mendesak, misalkan ada orang hajatan. Orang hajatan kan tidak bisa di-planning undangannya. Kadang kita awal bulan dapat undangan, akhir bulan dapat undangan, itu kan kita tidak bisa merencanakan, yang bisa merencanakan yang punya kerja. Jadi setelah kita gajian, kita sisihkan untuk kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kebutuhan pokok misalkan listrik, air, pulsa, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan pokok kita sisihkan. Habis itu kita sisihkan untuk tabungan kita. Yang berikutnya kita sisihkan untuk dana darurat. Dana darurat ya seperti itu tadi, untuk kegiatan-kegiatan yang darurat tentunya ya. Dan apabila kita berbelanja boleh, tapi yang diprioritaskan harus belanja kebutuhan pokok terlebih dahulu. Kebutuhan pokok itu sangat penting Mitra Buana. Jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, bolehlah kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Tapi ingat, jangan kalap mata. Nanti kalau kalap mata, apa-apa dibeli, alhasil apa? Belum sampai akhir bulan, uang sudah habis. Belum sampai akhir bulan, kita kelabaan cari uang. Jangan sampai seperti itu ya Mitra Buana ya. Kita harus bisa memanage keuangan. Kita harus bisa mengatur dan mengelola keuangan. Supaya apa? Kita bisa bertahan, keuangan kita bisa bertahan sampai akhir bulan, sampai gajian bulan berikutnya. Syukur-syukur kita bisa menabung. Syukur-syukur kita bisa menyisihkan dana darurat ya. Semoga bermanfaat untuk Mitra Buana. Sekali lagi ya, agar awal bulan bisa berjalan dengan baik, kita harus melakukan evaluasi keuangan, menyusun anggaran prioritas, dan langsung menyisihkan uang tabungan. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana. Jadilah manusia yang bijak. Jadilah manusia yang bisa memanage keuangan dengan baik. Jadilah pribadi yang baik, yang bisa mengelola keuangan dengan baik, yang bisa memanfaatkan uang dengan baik, yang bisa memanage keuangan dengan baik tentunya ya. Kita harus bisa mengelola, memanage, dan memanfaatkan uang dengan baik. Kalau kita bisa mengelola, memanfaatkan, memanage keuangan dengan baik, alhasil apa? Kita tenang, kebutuhan kita akan tercukupi. Kita tidak akan gelagapan, kita tidak akan bingung akan kebutuhan. Kita tidak akan bingung di akhir bulan. Kita tidak bingung untuk mencari uang itu di mana sih? Mencari kebutuhan-kebutuhan mendesak itu di mana sih? Nah, jadi kita harus menjadi pribadi yang pintar mengelola, memanage, dan memanfaatkan keuangan tentunya. Jadilah manusia bijak ya Mitra Buana ya.
Baik Mitra Buana, semoga nanti informasi yang Irfan Permadi bagikan di pagi hari ini bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya ya. Kita jeda sebentar. Kali ini mungkin dua buah lagu akan Irfan Permadi bagikan. Yolanda dari Kangen Band dilanjutkan dengan Lupakan Cinta dari Rosa. Selamat mendengarkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita. Mitra Buana, tentunya hari ini ya, tanggal 2 Agustus 2026, tentunya juga tak lama lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya juga dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, banyak aktivitas yang dilakukan seperti lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan dalam menyambutnya. Dan mungkin dari Mitra Buana bingung nih, apalagi para anggota Karang Taruna ini. Bingung ini dalam menyiapkan perlombaan, dalam merencanakan perlombaan apa saja sih yang akan dilombakan. Apalagi ini kaum ibu-ibu yang sudah lanjut usia kadang sering sekali ingin ikut lomba, tapi para panitia bingung mau mengadakan lomba apa, mau merencanakan lomba apa. Lah, kadang bingung kalau mau dikasih lomba ini takut beresiko, mau dikasih lomba ini takut beresiko. Lah, tentunya kali ini Irfan Permadi akan bagikan informasi ide lomba 17 Agustus yang aman untuk lansia. Mitra Buana, ide lomba 17 Agustus yang aman untuk lansia adalah kegiatan yang tidak mengandalkan kecepatan, baik lari ataupun fisik berat. Seperti Mitra Buana bisa melakukan atau mengadakan lomba tebak bumbu dapur atau rempah. Kali ini peserta menebak nama bumbu dengan cara meraba ataupun mencium aroma dalam kondisi duduk tenang. Yang kedua, Mitra Buana, kali ini bagi panitia ini bisa merencanakan lomba menyusun menara gelas plastik lah. Yang ketiga, Mitra Buana bisa mengadakan lomba memilah biji-bijian lah. Mitra Buana bisa mengadakan lomba memisahkan jenis kacang atau jagung dalam waktu tertentu untuk melatih motorik halus dan daya ingat. Nah, yang keempat, Mitra Buana bisa melaksanakan atau mengadakan lomba karaoke. Nah, kali ini tentunya lomba karaoke bisa menghibur dan membangkitkan semangat tanpa adanya beban fisik ya. Itulah Mitra Buana, pilihan 4 lomba yang aman dan seru untuk lansia. Tentunya yang pertama, tebak bumbu dapur atau rempah. Yang kedua, menyusun menara gelas plastik. Yang ketiga,

banyak wilayah-wilayah sudah mulai melaksanakan atau mengadakan lomba. Ada yang lomba sepeda santai, sepeda hias, lomba makan kerupuk juga sudah ada, lomba kelereng di atas sendok juga ada, lomba pecah air juga ada. Banyak sekali di berbagai wilayah sudah mulai mengadakan ya. Pastinya seru. Nah, kali ini Irfan mulai kepo sedikit nih. Kira-kira wilayah Mitra Buana sudah melaksanakan lomba-lomba tersebut belum? Atau mungkin bahkan sudah, atau mungkin belum nih? Wah, tentunya pastinya seru ya. Nanti kalau ada lomba, Irfan diajak ya. Irfan akan ikut lomba makan kerupuk aja. Makan kerupuk nanti dikasih kecap sedikit. Waduh, pasti enak ya. Nanti ditambah nasi. Wah, pastinya seru ya Mitra Buana ya. Pokoknya semangat terus untuk panitianya ya. Dan untuk pesertanya semoga nanti mendapatkan hadiah, mendapatkan juara ini. Mendapatkan juara, mendapatkan gelar juara, mendapatkan hadiah. Dan untuk panitianya semangat melaksanakan tugas negara. Selamat menjalankan tugas, semoga semuanya semangat, diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan semoga juga ini yang ikut lomba pada senang, pada gembira, dan pada happy. Semoga lombanya berjalan dengan lancar ya Mitra Buana. Sukses terus untuk panitianya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mitra Buana, ternyata cinta dari Anji. Dilanjutkan dengan Hanya Memuji dari Pasto featuring Maya Estianti. Siap menyapa, langsung saja kita jeda sebentar. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

Mitra Buana, masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Buana Putri, serba-serbi dunia wanita. Mitra Buana, orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, namun mereka yang tetap bangkit meski jatuh berkali-kali. Hidup menjadi indah ketika kamu berdamai dengan keadaan. Hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi siapa yang paling bersyukur. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki hal kecil yang kemarin sempat kamu benahi. Pelan-pelan, aksal tetap berjalan. Hidup menjadi indah ketika kamu berdamai dengan keadaan. Belajarlah menikmati proses, bukan hanya menantikan hasil akhirnya. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada perjalananmu sendiri. Jangan menunggu semuanya mudah untuk mulai bergerak, tapi mulai bergeraklah agar semuanya terasa lebih mungkin.

Hari ini buruk, tidak berarti hidupmu buruk. Kadang, kamu hanya perlu waktu untuk bernafas. Air mata bukan tanda kalah, tetapi cara hati melepas beban yang terlalu lama ditahan. Kamu boleh istirahat, tetapi jangan berhenti percaya bahwa keadaan kita bisa membaik. Kamu sudah bertahan sejauh ini, dan itu bukti bahwa dirimu lebih kuat dari yang kamu kira. Rasa sedih bisa datang, tetapi ia tidak berhak menentukan seluruh masa depanmu. Jangan membenci dirimu karena sedang lelah. Bahkan orang hebat pun perlu pulih. Nilai bukan satu-satunya ukuran pintar, tetapi usaha belajar tetap menjadi bukti bahwa kamu mau berkembang. Mitra Buana, jangan takut bertanya, karena pertanyaan adalah pintu menuju pemahaman. Kamu tidak harus langsung paham. Yang penting, kamu tidak berhenti mencoba memahami. Mitra Buana, jadilah seperti elang yang selalu terbang tinggi dalam menggapai tujuan, yang selalu terbang tinggi kemanapun berada. Ketika tujuan itu tiba, sang elang menangkapnya, sang elang meraihnya.

Jadilah manusia yang berkembang, tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus merendahkan harga diri orang lain. Jadilah orang yang maju, tanpa memundurkan orang lain. Jadilah orang yang selalu menatap masa depan. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Fokus hari ini untuk masa depan. Jadikan masa lalu sebuah pengalaman. Jangan sampai masa lalu membuat kita terus terbayang-bayang, terus memikirkan. Jadilah masa lalu sebagai pembelajaran. Fokus untuk hari ini demi masa depan yang cerah. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tak terasa jumpa kita dalam acara Buana Putri Serba-Serbi Dunia Wanita. Edisi siar hari Minggu 2 Agustus 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi, yang masih setia tentunya, yang masih setia bersama kami di frekuensi 94.7, dan tentunya di live streaming juga. Semoga Mitra Buana semuanya sehat selalu. Dan tentunya juga doa dari Irfan, lancar rezekinya terus untuk kita semuanya, sehat terus. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang mendapatkan masalah, semoga segera selesai masalahnya, segera mendapatkan jalan keluar. Dan yang sedang bahagia, semoga tambah bahagia. Yang sedang berlimpah rezeki, semoga rezekinya berkah dan barokah. Dan yang sedang kekurangan rezeki, semoga segera mendapatkan rezeki yang berkah barokah juga. Dan yang sedang galau, semoga segera bahagia. Dan pokoknya doa terbaik dari Irfan untuk kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Mitra Buana semuanya, sekali lagi terima kasih kepada Mitra Buana yang masih stay tune bersama kami. Semoga informasi serta tips yang Irfan Permadi bagikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Irfan Permadi pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan waktu, dan salam. Yuk, kedeng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sama niko ngerincangi panjenengan wonten kiyaran Seragen Asriku dinten menika dinten Minggu kali Agustus tahun 2016. Waktu dalam menika Irfan Permadi ngerincangi panjenengan sak menika kalian sekar-sekar campur sari saking mergi veteran nomor 21 Seragen Tengah Seragen. Frekuensi 91.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming wonten www.lppl.buanasriseragen.com. Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kalih welas mangke. Sakmenika kalian sekar-sekar campur sari. Semoga ingkang badhe nderek regengaken sampun Irfan Permadi pika kalian lewat telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0 utawi SMS uki WhatsApp wonten 0 8 3 3 0 0 0 7. Oke para pamirsa, siang menika sampun Irfan Permadi bika kalian sekar kelengkeng Bandungan saking Mas Didi Kempot. Sekar menika dipun anggit kalian Mas Didi Kempot. Sampun dados sekar pambuka wonten kiyaran Seragen Asriku siang menika. Kagem para pamirsa, wiwit tabuh sedasa dumugi tabuh 11 mangke Radio Buana Asri FM makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen. Kagem para pamirsa, tos pundi pawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirang setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Jika ke para pamirsa sakmenika sampun wonten telepon mlebet 8 0 7 0 0 Irfan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku.
1: Deleng. Pokoknya deleng, Mas.
0: Oh. Inje, sugeng siang Bapak Pono, inje.
1: Saka stasiun Delanggu. Mudun stasiun Wonokromo. Nyuwun lagu Panem Bromo.
0: Panem Bromo, sekalipun kagem sinten menika.
1: Bu Sri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yasiman, Pak Kanto Sawit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kawula Alit, Pak Sardini, Bu Siki, Pak Wisnu Haji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi. Salam mugi Pak Radhi Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, lajeng manung Mbak Ari wonten Blimbing, lajeng Bugun wonten ing Bongo, Pak Yati wonten ing Bongo ugi. Salajengipun salam kagem anu niku lho Mas, anu Pak anu Pak RT Mipo, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatmi, Mbak Ike pun Bu Nino. Salam ugi Bu Yasman, Bu Meme, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yuti, Wonten Ngablak, Bu Prayitno Guru Kidul, ugi Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tato. Salam ugi Pak Anopano, Mama Tato, salam ugi Bala Rasati, Mbak Ani, Mbak Bidaniseng, Mbak Wati, Mbak Biar, Mbak Gari, Mbak Lilis, Mbak Mana Epe, Mbak Mane Aswa, Mbak Nana, Lajeng Pak Dian, Mbak Yon Plasti, Mbak Bijo, Mas Biar, Mas Gario, Mas Risa, Mas Gakas, Mas Wati, Mas Roni, Mas Bima, Mas Muci, Mas Peri, Mas Aprilian, Mas Julian Jasmara, Lajeng Mas Eko, Mas Es, Mbak Rus, Mas Pri Krego, Bucen Kesukaan Salam Mugi, Kagem Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Pak Rohman, Soho Ibu, Wonton Ibu Wonotolo, Salam Ugi, Meniku, Anu, Mas Yanto Punggung, Pak Taufik, Wonton Guwarja, Lan Sana-Sana Sipun.
0: Jadi,
1: bagaimana sekenggara sendiri, Angga Dibun Pandu, Jenny Mas Irfan Permati, Andri Ator, Meniku Mas, Meniku Wakil-Wakil, Ndango Kliwon, Gagil-Gagil, Ndango Kelakon. Apa Meniku, Yan Mis Kliwon, Arab, yang lepak toko arem-arem
0: yang
1: diselakan on air karo RPA rasanya hati gaji maharem.
0: Waduh, alhamdulillah.
1: Salah jengi pun niku Mas, salah jengi pun menepun niku lawangi tutup margo lagi tindakan durung raup kok wis wedaan. Mekaten Mas,
0: mekaten
1: matur nuwun. Yuk greng,
0: yuk greng. Matur nuwun sangat sak menika kagem Bapak Pono lelenggan wonten Sambi Rejo. Mangke sekaripun Panem Bromo saking Bawal Cina saged dipun serantos. Matur nuwun mugi binaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten Mas Ferry lelegan wonten Toyoga. Sugeng siang Mas Irfan, sugeng siang Uki. Mas Irfan, selamat menjalankan tugas badi request sumanding saking Mas Aryo Galih. Kagem Popo Pono matur nuwun senggolanipun mugi pinaringan sehat terus. Kagem Mas Irfan, sugeng tugas pinaringan sehat lancar rejekinipun matur nuwun yuk greng. Jema ternuan sama niko kagem Mas Ferry jih sakaripun mangke sumanding saking Mas Aryo Galih kalian agang sakadipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika sampun wonten WhatsApp lebet malih saking Bunda Ismi lelenggan wonten Pelem Gadung. Wilujeng siang Nak Irfan, sugeng siang ugi Bunda. Nak Irfan kok piket minggu injih jadwal. Nak Irfan badhe kenton salam rumiyin kagem Popo Pono, Bukun, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Surati, kagem Bu Natali, kagem Bulis, kagem Mbak Lastri, Mamai Sintia, Mas Ferry, kalian Mbak Reni, kagem Popo Sarbini, kagem Mbak WR, kagem Mbak Martini, kagem sedaya kemawon. Nah Irfan, Bunda badhe nyuwun sekar alon-alon nganjuk nggih, wonten mboten? Mbok pilih mboten wonten madiun ngawi mawon. Kagem Nak Irfan, matur nuwun sekar dalem tenggo. Yuk greng. Jee matur nuwun sama niko kagem Budak Ismi jee sekaripun mangke alun-alun nganjuk saking Mbak Novita kalian Mas Sodik sakedipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Cuma Bima Mobile, layanan mobile banking yang anti ribet, registrasinya gampang. Tinggal unduh di aplikasi store atau melalui Google Play, cukup dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Langkah kedua, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Langkah ketiga, login melalui Bima Mobile. Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di aplikasi store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 atau bankjateng.co.id atau kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman, Bima Mobile semua bisa, bisa semakin baik. Jadi para pemirsa, saat menikota sih kalian Bank Jateng Cabang Sragen dumugi mangke tabuh 11 Irfan Permadi tasih ngrencangi panjenengan kalian Radio Buana Asri FM saat menikota makarya sesarengan kalian Bank Jateng Cabang Sragen. Saat menikota Irfan Permadi badhe pepanggian rumiyin kalian Popo Pono sekalipun panem bromo saking Mbak Waljinah mangke dipun lajengaken sekar sumanding saking Mas Aryo Galih kalian agang kagem Mas Ferry sumangga. So,

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Gih para pemirsa, sama di kota si pepanggian kalian telah mitfon permadi, sama di kota si makaryo sesarangan kalian Bang Jateng cabang Seragen, tumu kita bu sebelas mangke. Saat hari ini pun mitfon permadi pepanggian kalian Bunda Ismi, alon-alon nganjuk saking Mbak Novita kalian Mas Odik, sama di kota sampun wonten Mamai Aswa, lelenggan wonten Sarigunan, sugeng siang Mas Irfan, sugeng siang Huki, Mas Irfan, sugeng tugas mawon, badhe nyuwun sekar para ulayar. Sekarang pun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Irfan, matur nuwun, yuk greng. Jih matur nuwun, sama niko kagem Mamai Aswa jih. Lelenggan wonten Sarigunan, sekarang pun mangke perahu layar saking Mbak Rina di Taman Sagedipun Serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedaya nipun. Amin ya rabbal alamin. Salah jengipun, sama niko wonten. Bopo Jasmino, nyunan langan stasiun Tugu saking Dimas Tejo, kinton kagem Ibu Wahyuning sih bener sari, Ibu Satrio, Mbak Rosanjarini, matur nuwun yuk greng. Jem matur nuwun kagem Bopo Jasmino, jih segaripun stasiun Tugu saking Mas Dimas Tejo, sagedipun serantos, matur nuwun. Mugi pinaringan sehat sedayanipun, amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari dumugi tabuh kalih welas menika. Sak menika tumuh kita pun 11.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Nggih para pamirsa, saderengipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Bobo Jasmino, kalian sekar stasiun Tugu saking Mas Dimas Tejo. Mangke dipun lajengaken sadar posisi saking Mbak Nela Karisma kagem Mbak Lastri. Sakmenika kagem para pamirsa, kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit. Aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun dan cukup dari rumah saja. Caranya, daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link PLO, bankjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Salajengipun, Kur Bank Jateng, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng. Proses kreditnya mudah dan cepat, bunga cuma 0,26%, ringan banget. Bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayem atine, maju usahane Kur Bank Jateng saja. Segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Gibaro pamirsa, siang menika sampun wonten WhatsApp lebet saking Mas Joko Supriyanto. Assalamualaikum, selamat siang Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dari Mas Joko Supriyanto di Tanon. Mau kirim salam buat Bu Rus, Mbak Evi, Mbak Dina, Mbak Amelia, Bu Safitri, Bu Hina, Bu Safitri, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Koko, Bu Gita, Mas Putu, Tatak Kuswoyo, dan minta lagu Asmoro Nolo. Spesial buat Bu Hevi. Yuk greng, wassalamualaikum Mas Joko. Ya, waalaikumsalam kagem Pak Joko Supriyanto. Ya, sekaripun mangke Asmoro Nolo saking Mas Wahyu F. Giri kalian Mbak Adinda Anggun. Sakedipun serantos, matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Rahayu di Widoro. Siang Mas Irfan, nyuwun lagu pelampiasan nggih. Salam kagem sedaya monitor RBA saking Bunda Rahayu Widoro. Nggih, matur nuwun sangat sakmenika kagem Bunda Rahayu. Sekaripun mangke pelampiasan, Jopi Irfan Permadi pados kerumian mugi wonten nggih. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Walu songo nol pitu songo songo Irfan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku.
1: Halo, sugeng siang Mas Irfan Permadi saluran informasi.
0: Halo, sugeng siang Bopo Sarbini.
1: Tapi masa umbul-umbul kali gendero lo klik niki.
0: Oh, ngonten je. Sekarang pun menopo menikah.
1: Yon suketeki.
0: Suketeki, waduh nje siap.
1: Angit je persirsek o mas.
0: Waduh nje nje.
1: Salamnya kak kembaro nih gatel tuh was obat tengah potek burut. Kalo dia beli gatel bintul-bintul mari kok ngomong obat tengah potek.
0: Oh nje.
1: Pak Roman, Pak Pono, Pak Rete, Pak Yon Pasik, Pak Anu Roni, terus dan Mbak WN, Mbak Ratarin, Bu Ani tiga-tiganya. Wah, salamnya kagem sedaya monitor tanpa kecuali Mas Erwan.
0: Inji, Bopo Sarbini. Ayo,
1: kaging lain kali ya, mungkin sesatus.
0: Inji, siap. Inji,
1: yuk greng.
0: Yuk greng. Jumat turun, sama niko kagem Pak Desarbini. Sekaripun mangke suka teki sagedipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem Bang Jateng Cabang Sragen. Sakmenika sampun makarya sesarengan kalian Radio Buana Sri FM dumugi tabuh 11 menika. Sepidah malih Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem Bang Jateng Cabang Sragen. Sakmenika sampun makarya sesarengan kalian Radio Buana Sri FM dumugi tabuh 11 menika. Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Bobo Jasmino Stasiun Tugu saking Mas Dimas Tejo. Sumangga.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antene suwe. Gua ni aduh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor, saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak neng BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya yo.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

mating tilam sari. Yo mung sira mongko mesti kaning nopo.

Nggih para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Saderengipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Naila Fardila, pelampiasan kagem Bunda Rahayu. Mangke dipun lajengaken malih suketeki saking Masjid Dikempot kagem Bapak Sarbini, sakmenika sampun wonten WhatsApp lebet saking Mas Kis. The Line of Java Man, assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Langen campur sari mantos tiwul Wonogiri. Salam katur sedaya pamor greng, katur sesanti rahayu matur nuwun yuk greng Mas Kis Pemalang Selatan. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Mas Kis nggih sekarnipun mangke tiwul Wonogiri saged dipun serantos matur nuwun mugi pinaringan sehat. Sedaya nipun amin ya robbal alamin. Salajengipun wonten Budha Surati, sugeng siang Mas Irfan. Sugeng makaryo nyuwun sekar separo nyawa. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nuni, Bunda Gun, Bunda Nino, Bunda Lis, kalian Pak Mur, Bunda Ismi, Bunda Rose, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bung Atmi, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Andri, Mas Roni, Mas Brahma, lajeng sedaya kemawon. Matur nuwun Mas Irfan. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Bunda Surati nggih sakaripun mangke sagedipun serantos, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Bunda Rahayu sekarnipun pelampiasan saking Mbak Naila Faradila. Sumangga.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabeliane iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pamit wonten giaran Suragena Sriku. Dinten menika dinten Minggu kali Agustus tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputraken saged ngrencangi kita sedaya. Mangke tabuh 11 langkung sekawan dasa gangsal menit Radio Buana Asri FM badhe ngumandangke adzan duhur kagem wilayah Kabupaten Sragen lan sakiwa tengenipun. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng siang, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Halo, apa kabar? Selamat siang Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Randi Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini, edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memori spesial untuk Anda menemani apapun aktivitas yang Anda. Silakan yang mau bergabung, line phone, SMS dan juga line WhatsApp Rara buka untuk menemani Rara di siang hari ini ya. 890-799 untuk line telepon. 890-799 untuk line phone. SMS WhatsApp 082-133-950-947. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Live streaming bisa diklik di lppl.buanaasriseragen.com. Lainpun SMS WhatsApp silahkan yang mau bergabung ya. Ditunggu sama Rara sampai di jam 2 siang untuk kebersamaan kita hari ini. Dari line telepon silahkan yang mau ikut bergabung 890799 Rara buka. Selamat siang LPPL Buana Asri.
1: The Land of Java Man.
0: Wah bagus. Dapat hadiah.
1: Dapat hadiah tanpa hadiah. Logo.
0: Nomor satu dapat hadiah. Hadiahnya lagu.
1: Hadiahnya lagu dari Ii Sugianto.
0: Ii Sugianto yang apa?
1: Matuknya apa ya? Matuknya. Pantasnya apa ya?
0: Apa ya?
1: Apa ya? Lupa mau bilang.
0: Wah,
1: terpesona sama ini loh Mbak Rara. Vanase kan pol ya di Pemalang Selatan sini nih.
0: Oh, sama. Sini juga Vanase. Ya? Betul. Sama berarti merata ini ya.
1: Rata ini, tapi aku udah lumayan adem dikit gitu karena makan siang ini sayurnya sayur bening krok.
0: Bening apa?
1: Krokot.
0: Oh bening krokot, oh enak ya sayur ini krokot di bening gitu.
1: Lekungarani yo enak. Ya di samping hemat gini loh, di samping hemat itu krokot vitamin C.
0: Iya betul.
1: Antioksidan. Metabolisme tubuh menjadi lancar.
0: Betul.
1: Dan lain-lain.
0: Dan lain-lain.
1: Intinya yo hemat ngono lho wong kare ngepek ning ngarep dhewe ngarep latare dhewe.
0: Nah iya, kalau di ini ya, maksudnya kalau di lidah Rara itu kan krokot itu agak-agak kecut-kecut gitu ya rasanya kan.
1: Iya, itu memang kalau, agak asam dikit.
0: Kalau dibikin sayur bening berarti rasanya sayur asam enggak?
1: Ya enggak.
0: Enggak kayak sayur asem.
1: Kalau sayur asem, ya asem tenan. Kalau ini kan samar-samar asem gitu. Kayak senyumku asem gitu.
0: Aduh, iya.
1: Yang jelas ini loh Mbak Rara. Mungkin aku bijaksananya dengan mengelola uang ya. Jadi hemat aja gitu ya. Lawang menggodai ledung-ledung nuwih.
0: Apa itu bahasa ledung-ledung itu awal?
1: Ledung-ledung ini subur banget gitu.
0: Oh
1: lho.
0: Gitu.
1: Ijo royo-royo ngono lho.
0: Oh, krokot ya enggak ijo toh. Krokotan agak-agak merah-merah pink-pink apa sih gitu ya warnanya.
1: Iya, pink. Yo, ada yang ijo ya.
0: Oh, ada yang ijo juga. Krokot ada yang ijo ya ternyata.
1: Kalau yang pink itu biasanya udah kena terlalu sering kena panas matahari.
0: Oh gitu.
1: Lah di tempat aku kan sedikit adem gitu ya, jadi hijau-hijau.
0: Oh masih hijau ya?
1: Iya, ya ada yang pink juga kayak hatiku.
0: Terping-ping.
1: Terpingkel-pingkel.
0: Iya.
1: Mbak Rara, jadiin ya Ii Sugianto ya.
0: Ii Sugianto.
1: Yang putih pun menghitam kini.
0: Putih pun menghitam kini, oh berarti radikumbah.
1: Yang putih pun menghitam kini berarti cekil.
0: Nah iya radikumbah.
1: Nah iya kaya rambutku. Nek rambutku kualek deng yang kualek. Hitam pun putih kini. Pak Rohman sugeng siang, ugi Bunda Lasmiati, Bunda Kini di Balu juga Mbak Diananya. Ada Mbak Ros juga Mbak Nana. Ada Mbak Sri, Bunda Sri ya. Ada Bunda Fatimah di Teguhan.
0: Iya.
1: Bunda Rahayu, Bunda Ismi, Bunda Santi, Bunda Nino, Bunda Nuni juga, ada Bunda Natali, dan bunda-bunda semuanya juga mas-mas ganteng. Matur nuwun Mbak Rara. Itu aja. Halo?
0: Iya, aku masih mencarikan yang putih pun menghitam kini nih. Nanti kalau nggak ada apa ya?
1: Kalau nggak ada apa aja? Kalau bisa ya Mbak Rara vokalnya.
0: Oh iya, ada, udah ketemu. Ii Sugianto ada. Yang putih pun menghitam kini. Oh ya ada.
1: Iya. Padahal aku mengharap nggak ada loh. Jadi biar nanti yang nyanyi Mbak Rara jangan dibilang.
0: Oh gitu ya. Oh gitu ya. Tenang. Kalau sama Rara itu lagu apapun insya Allah dicarikan dan pasti ada.
1: Ada iya. Kalau nggak ada pinjam sebelah.
0: Iya. Nanti aku udah mau cari di kolong-kolong meja. Kalau nggak ada tak cari dulu.
1: Lo iya waktu-waktu barang ditinggal.
0: Nyari lagunya Mas Kis.
1: Mbak WR di Hongkong, selamat siang ya.
0: Siap.
1: Untuk semuanya aja Mbak Rara ya.
0: Untuk semuanya.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Yuk greng.
0: Terima kasih dari Pemalang Selatan. Ada Mas Kis yang baru saja ikut bergabung ya. Di sana juga panas. Panas membara seperti siang hari ini. Panas banget bener cetar ya. Oke, lagunya Ii Sugianto yang hitam pun menghitam kini sudah ada. Tenang, sama Rara insya Allah lagu-lagu yang agak susah bakalan disiapin ya. Selagi di Google ada. Insya Allah dicarikan. Penelpon lagi silakan. 890799 boleh. Selamat siang LPPL Buana Asri.
2: Siang Mbak Rara.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah. Asal gak panas hati ya Mbak.
0: Gimana?
2: Asal gak panas hati.
0: Oh panas hati. Panas hati. Kayaknya kalau panas hati sih masih gak masalah ya. Yang penting bukan panas di bibir. Iki semua nyeneng kayak banget nek lambene panas. Panas di hati kan cuman kita sendiri yang tahu ya. Kalau wes sing nek sing metu itu sudah panas. Wah, itu bikin emosi beneran itu.
2: Di es krim. Es krim etan kono,
0: lor kono wae akeh
2: kok. Iya, lor etan. Nanti aja ya Mbak ya.
0: Oke.
2: Diagendakan.
0: Aku padahal kemarin habis ke sana sama Nopal.
2: Orang ngajak-ngajak wes pamit.
0: Lah Nopal habis manjat kanui kecapean nih mah. Ayo beli es krim. Terima kasih.
2: Selamat untuk runner up.
0: Terima kasih. Iya,
2: tetap semangat.
0: Siap. Latihan 8 bulan loh. Isa nomor loro. Sopo se.
2: Aku lagunya dulu Mbak.
0: Lagunya apa?
2: Aku lagunya apa ya? Jangan salah menilai. Jangan salah menilai ya Mbak ya.
0: Oke, enggak boleh.
2: Enggak boleh.
0: Salah, disentang. Salah ya dicoret.
2: Coret kok. Coret centang bedanya apa Mbak?
0: Coret, ya centang kan bener. Nek salah dicoret.
2: Nek
0: dicentang bener. Tapi nek di apa dicoret kan salah. Greg.
2: Iya, wes.
0: Lah iya bener toh.
2: Iya bener.
0: Lah salah ngalah.
2: Salam-salam dulu.
0: Monggo silakan.
2: Salam-salam buat Mbak WR yang baik di sana dulu.
0: Iya.
2: Hujan terus katanya di sana.
0: Oh malahan? Ternyata tapi berbeda. Yuk,
2: alhamdulillah biar Mbak WR adem terus.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Terus benda gini, benda cantik, kayaknya di terakhir ya Mbak. Terus benda Fatima, Mbak Ros, Mbak Nana yang di kantor, terus Mbak Anik ketiga-tiganya. Tak kirain tadi Pak Rosli Mbak Tisa ya Naskis kan?
0: Naskis tadi.
2: Nah aku krokot senang di beranda nasem Mbak.
0: Oh gitu toh. Rara gak begitu suka krokot.
2: Bening itu aku baru denger.
0: Nah iya makanya.
2: Krokot di sayur bening apa ya? Terus kampul-kampul.
0: Krokot sayur bening itu berasa sayur asem. Yang kini gitu kan rata-rata kecut-kecut piye gitu kan rasanya.
2: Menurut aku di Brabang.
0: Oh gitu ya. Rara enggak begitu suka soalnya.
2: Sawas.
0: Uripku wis kecut, Mbak. Tambah kecut.
2: Kecampur pahit.
0: Lah ya toh wis kecut kae pahit. Waduh, wis sudahlah aku tak cari yang manis-manis wae.
2: Tak usah hajar yang manis-manis.
0: Iya.
2: Bisa banget. Aku nggak mau ngasih yang pahit kok.
0: Ojo.
2: Manis kecut.
0: Jadi manis pahit berarti dikasih madu dan racun kayak lagu.
2: Lanjut.
0: Nggak lali salamnya gue sama.
2: Terus siapa ngasih tadi? Mbak Anik sudah ya, Mbak Anik. Terus Bunda Kun yang diperhatikan biar gak mudah-mudahan gak ada yang ketinggalan. Ada ketinggalan ya. Oh Bunda Miko yang dirasih.
0: Nek ketinggalan nanti ngacung.
2: Ngacung kok, kuri akhirnya di senggol. Kalau ketemu tak senggol bu.
0: Cuma banter-banter. Nego kebanteran.
2: Mesakin kemecel.
0: Lah iku piantaran ketara banget nek dendam nek kuwi.
2: Iya. Oh, aja. Yo ra ya.
0: Aja to ya.
2: Aja. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak
0: salah. Rara mah enggak pernah salah. Nyelomonge Rara iki banyak bener.
2: Yo wes. Yo wes.
0: Sempat
2: iya sempat tayang aja lah
0: lah iya
2: sempat tayang aja Mbak Rara yang penting bahagia.
0: Daripada aku penyiaran ngambek ora siaran lho
2: jadi sepi dunia Mbak
0: lah iya
2: tapi aku enggak ngerti lho Mbak Rara tinggal
0: gawe wong ngambek iya
2: nek ning udara ngambek itu sepi ya
0: lah iya toh
2: enggak bisa membayangkan
0: lah iya toh. Wes tak tinggal siarane arepmu. Request ya puter-puteran dhewe gitu.
2: RCA tutup.
0: Jangan.

0: Siap.
1: Iya, keren. Dari Teguhan ada Mbak Putri yang sudah ketemu. Terima kasih Mbak Putri, sehat selalu. Nanti lagunya dari Tagor Pangaribuan, jangan salah menilai. Boleh ya, ditunggu ya, disiapkan lah ya. Kalau penyiar ngambek pas siaran gimana ya? Rara dibikin ngambek, kayaknya Rara yang bikin ngambek pendengar, iya. Kalau Rara yang ngambek kayaknya enggak deh. Penelpon lagi silahkan, 890799. Selamat siang, LPPL Buana Asri.
2: Halo.
1: Eh, Loha. Tumben ini.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Aku nak dengar suaramu, yakin sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Jangan lontem rohpat ya.
1: Oh, lah iya.
2: Pak Inggan ya. Masih itu kok masak sayurnya kok neko-neko ya?
1: Lah iya, sayur bening prokot lho, baru tahu Rara.
2: Lompong.
1: Apa?
2: Lompong. Apa itu? Tadi itu bilangnya sayur lompong.
1: Ya. Oh, lompong. Oh, yang gatel-gatel itu ya? Iya, iya toh. Oh, oh, itu yang kayaknya Rara kemarin kan juga enggak paham lompong ki apa, akhirnya search. Aku ki wong ngendi gitu, aku ya bingung.
2: Aku minta bicara.
1: Lagunya apa?
2: Aku minta Menjaring Matahari ya.
1: Menjaring Matahari. Poiso ya?
2: Biar pinter kalau raiso.
1: Lah iya toh, Menjaring Matahari. Matahari sakmono gede nih jaringnya piye.
2: Matahari sing neng latar.
1: Tak kira matahari yang singosaren. Apa sih ono ya?
2: Oh masih.
1: Oh masih toh.
2: Kita aku belum anu baru belum bisa ketawa.
1: Oh lah kenapa kok belum bisa ketawa?
2: Pokoknya kimo goro-goro kowe aku ya terpaksa naik.
1: Terpaksa ketawa. Lah ya terpaksa ketawa nek aku ora guyu kok ya eman-eman ngono ya.
2: Kangen suaramu.
1: Waduh, terima kasih.
2: Lagi yang kangen ya.
1: Oh napa nggih?
2: Bukan dan.
1: Terima kasih lo ya. Sing penting ora tambahi nganyelke, nganyelke ya ngangeni.
2: Kowe iki mbai nganyelke.
1: Lah iya.
2: Itu ya.
1: Iya, siap.
2: Bisu-bisu tak ketawan.
1: Monggo.
2: Iya. Yeah. Salam untuk semuanya.
1: Untuk semuanya.
2: Sukses untuk kamu.
1: Amin.
2: Sehat sehat
1: selalu. Amin.
2: Tambah segala.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Yuk.
1: Yuk keren. Dari MG9 sedikit bergabung ada Cak Roto untuk siang hari ini. 1, 2, 3 penelpon sudah terima. Mohon maaf ya, penelpon nanti lagi. Dan setelah ini kita akan ketemu dengan tembang dulu. Untuk SMS WhatsApp Rara akan bacakan. Sesi selanjutnya kita ketemu untuk line SMS WhatsApp yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp untuk Rara di kesempatan hari ini. Rara punya Iis Sugianto, Yang Putih Pun Menghitam Kini. Ya, besok-besok beli pemutih ya. Biar gak bladus. Jadi gak menghitam. Untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan, apa kabar? Selamat siang Mas Kis. Selamat menikmati hidangan makan siang dengan menu sayur bening. Apa tadi? Krokot ya. Gitu ya. Selamat menikmati daharnya. Selamat menikmati makan siangnya. Lagunya Rara hadirkan spesial untuk Mas Kis bersama keluarga di siang hari ini. Sugianto, Yang Putih Pun Menghitam Kini di Simfoni Kenangan bersama saya Rara Anggita.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya ku api tenan lho, Pak.
5: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurannya rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parilan jagung. Mula parinnya ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
4: Apa ya isi nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusannya pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
4: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
6: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: Simfoni Kenangan 94.7
9: Buana Asri FM.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan.
2: Radio 7 Buana Asri FM.
1: Simfoni Kenangan.

Tagur Pangaribuan, jangan salah menilai. Spesial untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan. Apa kabar, selamat siang Mbak Putri, selamat istirahat ya. Selamat menikmati siang hari ini yang lumayan panas begitu. Dan untuk yang ada di line SMS WhatsApp, Rara akan bacakan satu persatu yang sudah ikut bergabung untuk hari ini. Dari Bapak Emita di Bumati Masaran, minta lagunya Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Salamnya buat semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Emita atau eyangnya di Afnan yang ada di Bumati Masaran. Sehat selalu. Salam untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Salam menikmati siang hari ini bersama keluarga eyang. Salam buat Uti, salam buat di Afnan, dan juga salam buat di Emita juga ya. Gelas-Gelas Kaca bisa ditunggu, nanti akan Rara hadirkan. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama ya, sehat sekeluarga ya. Semoga panjang umur, sehat selalu bisnisnya, laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak Noval, di sekolah apa udah ada kegiatan Mbak Rara? Kegiatannya sudah Mbak Tri, ada pramuka, ikutnya itu aja ya. Karena yang lain gak bisa, waktunya habis untuk latihan yang lain. Ikutnya cuma pramuka kayaknya di sekolah ya. Kemudian mau minta tolong dong putarkan lagu Hati Yang Luka dari Betaria Sonata. Spesial buat Mbak Rara, Pak Kis, Mama Agung, Mama Surbani, Mama Trika, Eyang Kamsi, semua kru Buana Asri, semua pamor greng, selamat beraktivitas liburan juga ya. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tri yang ada di Kedabung, sehat selalu. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia, tetap semangat ya Mbak Tri ya. Lagunya bisa ditunggu Mbak Tri, disiapkan sama Rara. Kemudian, oh ada Bunda Kini. Bunda Kini, terima kasih ada voice note di sini. Mohon maaf, nanti akan Rara bacakan ya untuk Bunda Kini ya. Kalau voice note nggak bisa buka sekarang, nanti mungkin di off airnya baru bisa Rara buka. Terima kasih Bunda Kini, sehat selalu. Salam sehat keluarga dan jangan lupa bahagia Bunda. Hai, apa kabar? Kakakku yang di Widoro dan Mbak Rahayu lah, mau tak jumpo ini kakak. Tetanggaan kita ya. Selamat siang Mbak Rara, siang juga Mbak Rahayu. Terima kasih Mas Kis jelangannya. Lagunya ngikut Mas Kis aja Mbak Rara. Buat Mbak Rara selamat tugas sehat selalu dari Bunda Rahayu di Widoro. Terima kasih untuk Bunda Rahayu di Widoro. Sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa bahagia, tetap semangat juga ya. Kemudian The Land of Java Man dari Mas Diat, requestnya semua jadi satu, 2D. Salamnya buat Mbak Widya Ningsih, Mbak WR sama sore. Oh Mbak Ros ya, Mbak WR, Mbak Ros, Mas Roni, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Ninu Eyang Pono, Bapak RT, terima kasih, yugreng juga. Kembali kasih untuk Mas Diat yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lima WhatsApp-nya sudah Rara buka. Nanti kita akan siapkan lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Sementara sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Dan sebelumnya untuk Anda, Rara punya, ini kurang berapa menit sih? Kurang 3 menit. Aduh Mas Kis, ternyata lagunya kurang 3 menit aja, pasti kepotong nih. Mas Kis, bukan Mas Kis, siapa tadi ya? Oh, Cak Roto. Caroto, lagunya Menjaring Matahari dari Ebit GAD. Ini 5 menit ya, mohon maaf nanti belum bisa terputarkan, akan Rara hadirkan selepas kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Karena kurang 3 menit aja, Rara akan pilihkan lagu dulu deh untuk Anda. Sembari kita menantikan hubungan langsung dengan Warta Berita hari ini. Untuk Anda, koleksi dari Brit ada If yang akan Rara hadirkan. Sembari kita menantikan hubungan langsung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Simfoni kenangan kita lanjutkan selepas Warta Berita untuk siang hari ini. Rara Anggita masih menemani Anda dan selalu stay tune di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Selamat siang mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
3: Menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026. Saya Rudi Zain. Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
4: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait katalog yang berikut.
5: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para operator seluler Opsel.
4: Ini pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait katalog yang berikut untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami informasikan secara teknis bagaimana kepada para opsel tersebut. Dan kami sudah mulai waktu saatnya pasti semuanya nanti akan kesempatan. Kami dukung.
5: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkom Digi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkom Digi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
6: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIC-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIC tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
5: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkom Digi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan Opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita anulir hari ini supaya dalam sebulan ke depan mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
3: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
7: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
8: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
7: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
9: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya. Untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
7: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia. Buka ruang.
3: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur di sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah, perbaikan jalan usaha tani, hingga percepatan pembangunan. Afriani dari RRI Samarinda melaporkan.
10: Areal 42 hektar ini baru sebagian ya. Nanti semuanya harus terairi dengan irigasi seperti ini.
11: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Balikpapan. Sidak ini difokuskan pada tiga sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah hingga perbaikan jalan usaha tani. Kunjungan lapangan ini meninjau 42 hektar area persawahan di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Triti. Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengoptimalisasikan saluran irigasi teknis dan pembangunan sumur air dalam guna mengantisipasi kendala pengairan saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mempercepat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km di lokasi yang sama. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan akses ini dinilai vital untuk memangkas biaya logistik seperti biaya angkut pupuk dan peralatan, serta mempercepat distribusi hasil panen petani lokal.
10: Untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 96 hektar. Jadi baru bisa teroptimalisasi untuk 42 hektar. Dan ini sudah ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu cetak revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan, kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar, kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
11: Sementara itu, apresiasi pun disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan. Ia mengatakan dengan adanya pembangunan ini, petani bisa menambah frekuensi panen yang awalnya hanya sekitar 1 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun.
12: Alhamdulillah dengan adanya bangunan-bangunan ini, sedikit agak gembira lah kita dengan adanya bangunan. Karena tadinya kita hanya bisa menanam 1 kali satu tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami, Karya Bina Bersama.
13: Berapa banyak anggotanya?
12: Anggota ada 30, terus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
11: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk dukungan ketahanan pangan untuk program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Perluasan di sektor pertanian ini bukan hanya berpusat di wilayah Balikpapan Timur dengan luasan 96 hektar saja, tetapi juga akan meluas sampai ke wilayah Balikpapan Utara dengan luasan 240 hektar. Pemkot Balikpapan berharap dengan perluasan ini Kota Balikpapan bisa masuk dalam brigade pangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
14: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, damparit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
15: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
14: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah, sangat dibutuhkan.
16: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
14: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Amerika Serikat menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen bagi warga dari 50 negara dengan besaran jaminan hingga $20.000 Amerika Serikat sebagai syarat penerbitan visa bisnis dan pariwisata. Aturan yang mulai berlaku 3 Agustus 2026 merupakan kelanjutan dari program percontohan yang diluncurkan pada Agustus 2025 untuk menjamin kepulangan pemegang visa dari wilayah Amerika Serikat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Laga Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum saling belajar di antara kedua tim. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
17: Goal for Aston Villa, scored by player number 10, Emiliano.
18: Pelatih Unai Emery dan Kurniawan Dwi Yulianto sepakat pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum pembelajaran berharga. Hal ini disampaikan kedua pelatih usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Emery menilai Indonesia All Stars mampu memberikan perlawanan berkualitas sepanjang pertandingan melawan Aston Villa pada ajang pramusim tersebut. Menurutnya laga kompetitif seperti ini memberikan manfaat penting bagi kedua tim dalam meningkatkan kualitas permainan masing-masing.
19: Dan hari ini mereka bermain sangat baik. Kapasitas, keterampilan, dan organisasi permainan mereka sangat teratur. Lapangan yang luas dan cepat membuat pertandingan tidak berjalan mudah bagi kami.
18: Sementara itu bagi Kurniawan, pertandingan menghadapi Aston Villa menjadi pengalaman berharga bagi seluruh pemain Indonesia All Stars setelah persiapan yang singkat. Menurutnya, para pemain memperlihatkan karakter kuat, semangat persaingan tinggi, serta mampu membangun kedekatan dengan baik selama pertandingan berlangsung.
20: Tapi sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal, itu adalah pemain yang luar biasa. Mereka juga profesor, kemudian saya sendiri juga yang paling suka juga dari mereka mereka besar, tapi menunjukkan
18: laga Aston Villa melawan Indonesia All Stars sendiri berakhir dengan kemenangan Villa 3-1. 3 gol Aston Villa dicetak oleh Emiliano Buendia, Ross Barkley, dan Brian Majo. Sementara 1 gol itu

pramusim mereka sebelum Liga Inggris musim 2026-2027 dimulai. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan sebelum mengakhiri warta berita, berikut kami hadirkan feature Astacita. Pemerintah saat ini turut melibatkan aparat yang menjadi garda depan dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju bangsa yang besar dan berdaulat. Dan selengkapnya disampaikan reporter Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.

0: Matahari telah sedikit tergelincir di atas ufuk. Suasana yang seharusnya panas tetap terasa sejuk di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta pada 17 Juli 2026. Selepas sholat Jumat, belasan petani tebu bersama dengan sejumlah prajurit TNI AU bersiap untuk melakukan panen raya TNI yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Nusantara.
1: Sini luasan di sini itu ada kurang lebih 30-an hektar ya. Hmm. 35 hektaran.
2: 35 hektar. Ya. Semua punya lanut ya, Pak.
0: Lanut. Saat itu Sutrisno, petani tebu asal Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, bersama rekan-rekannya hendak mengikuti panen raya di atas lahan seluas 35 hektar yang dimiliki oleh pihak Lanut Adi Sucipto Yogyakarta.
2: Produksinya berapa, Pak? Dari 35 hektar berapa?
1: Rata-rata per hektarnya 750 sampai 800 kental. 750. Atau 75 ton sampai 80 ton. Kurang lebih rata-rata itu.
2: 750
1: ton per hektar.
2: Ton per hektar.
1: Ya, tebu.
2: Banyak ya, Pak?
1: Ya, 875 ton.
0: Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan, tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memang mendapat tugas khusus yang berbeda-beda untuk membantu program ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur milik TNI maupun korporasi, tahun ini TNI Angkatan Udara mampu mengawal pendampingan di lahan seluas 236.000 hektar untuk komoditas tebu. Hasil yang didapat pun terbilang luar biasa. Di keseriusan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan juga diutarakan oleh Danlanut Adi Sucipto, yaitu Marsekal Pertama TNI Toto Ginanto.
3: Sebagai suatu simbol bahwa TNI juga kemarin bersama Polri mendukung kebijakan Bapak Presiden. Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY.
0: Komoditas tebu sendiri diharapkan tidak hanya sebatas mendukung ketahanan pangan, khususnya produksi gula nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mendorong penggunaan produk turunan tebu, yaitu etanol, sebagai campuran bahan bakar.
4: Mulai kita mampu menuju 10, etanol 10, jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik, tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik.
0: Gayung bersambut, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi Novia Rahmat menegaskan, Daerah Istimewa Yogyakarta punya potensi besar untuk pengembangan komoditas tebu demi mendukung ketahanan energi Indonesia.
5: Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian juga malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan. Ini yang menjadi konsep kita nanti ke depan, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan.
0: Namun ada tantangan besar yang harus diatasi bersama. Swasembada pangan tak dapat terwujud dengan baik jika ketersediaan pupuk yang mencukupi dan terjangkau tidak diperoleh oleh para petani. Seperti yang dirasakan oleh Hadi Suwarno, petani tebu yang turut menggarap lahan tidur milik Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta.
1: Dengan

0: Harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non-subsidi nih, pakai non-subsidi. NPK-nya non-subsidi, ZN-nya juga non-subsidi.
1: Iya, iya.
0: Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya per kilonya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500.
1: Wah,
0: iya jauh. Pak, iya, jadi menjadi beban petani juga Pak, repot ini ke depan ini. Nah, kami pendapatan dengan kemarin, dengan 4.500 dan apa, biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8-10 juta.
1: Iya Pak.
0: Per hektarnya.
1: Itu belum dibagi sama lanut.
0: Udah kami pendapatan petani.
1: Udah bersih ya?
0: Iya pendapatan.
1: Sementara rata-rata satu anggota Bapak.
2: Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri pada momentum panen raya serentak TNI yang dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang, pertahanan terbaik adalah rakyat yang sejahtera dan kuat. Sebab itu butuh sinergi kuat dari seluruh entitas bangsa di negeri ini untuk mewujudkan hal tersebut. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan kini acara rang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat siang.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lanjut lagi di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih yang masih terus setia menemani Rara di kesempatan siang hari ini. Dan baru saja nanti Rara hadirkan Ebit GAD Menjaring Matahari untuk Cak Roto yang ada di MG. Dan apa kabar? Selamat siang Cak Roto, lagunya sudah Rara hadirkan ya. Sementara apa kabar juga, selamat siang untuk Bunda Kini. Tadi nitip salam buat Mas Kis deh kayaknya ya. Terima kasih Bunda, sehat selalu, salam juga ada. Dan jangan lupa bahagia. Lagunya Bunda Kini tadi minta Gembala Sapi katanya. Sudah disiapkan juga di sini. Yang ada di line telepon silahkan 890799. Selamat siang LPPL Buana Asri.
1: Dalam apa me?
0: Bagus.
1: Gimana kabarnya Pak Rara?
0: Alhamdulillah panas Pak.
1: Sopo doai, panas lagi doai.
0: Panas sekali hari ini betul.
1: Ya panas yang anak enang jeru, bener remu siaran jok penuh monasi. Enang gunung gue semuanya matu pengalor, panas lagi kordor, stop lagi.
0: Iya, wah kerasa banget ya.
1: Tapi ya enak lah sama angin tuh enak.
0: Oh ini campur angin berarti. Jadi nggak begitu panas, nggak begitu gerah gitu ya.
1: Malah kita cepai kalau berarti cepai es teh malah.
0: Waduh es teh sama lotis pak.
1: Malah tambah teh kita kerupuk masalah. Apa mau kerokot kalau Mbak Putri mau. Kalau kerokot di sawah itu enak ya Mbak.
0: Oh gitu ya, beda rasanya.
1: Rasanya beda kan kalau di sawah itu kan daunnya agak-agak lebar. Kalau di kebunan itu kan agak sedikit alurnya enggak terlalu lebar. Kalau di sawah itu enak.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Memang enak, rasanya itu agak-agak ketut sedikit. Apalagi kalau di

0: rupan buat sambal itu enak banget itu.
1: Iya, tapi tadi sayur bening, Pak.
0: Oh, kalau sudah sayur bening, iya. Malah sayur malah belum.
1: Nah, itu kalau... Mas Kis itu tadi, itu menunya Mas Kis hari itu sayur bening krokot.
0: Nah, itu saya belum pernah dengar.
1: Iya, kalau di sana, biasa, di Pemalang itu enak. Krokotnya warnanya hijau katanya.
0: Iya, itu agak... Itu baik, warna seperti gimana ya, ungu-ungu itu, tapi daunnya hijau, itu paling enak itu.
1: Oh gitu.
0: Agak-agak
1: ya.
0: Agak sedikit, itu kalau di sambal pencerweh.
1: Iya, kalau pakai ini apa namanya, singkatnya berambang asam ya Pak ya, berambang asam itu juga enak.
0: Itu enak.
1: Iya, tapi ya, sayur itu. Baru ini Rara tahu.
0: kalau di sayur dan pedeng ya baru ini. Gua tadi ya,
1: menunya unik-unik Mas Kis.
0: Mau masuk-masuk. Ya lah ini mau ayo ya. Ya ada barang masuk dulu.
1: Terima kasih. Amin.
0: Mudah-mudahan semua keluarga selalu sehat.
1: Amin.
0: Saya lagunya tak ngikut tadi yang di request apa itu yang lagunya. Apa itu yang dari Rati Purwasih?
1: Ratih Purwasih.
0: Yang lagunya pulangkan saja.
1: Oh.
0: Hati yang luka.
1: Hati yang luka. Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata.
1: Iya.
0: Ayo Mbak Putri. Mbak Putri kenapa kok ya krokot ya kok wong desa wae nang kota ki jane krokot ya ora ana gunak nang desa ki ya sawah kebon akeh. Tapi kalau musim petegane enggak ada ya Mbak ya.
1: Oh ini. Apa panas gini enggak hidup krokotnya?
0: Ya ada tapi susah dicari. Tapi kalau gitu. Musim hujannya seperti itu.
1: Oh iya.
0: Yeah. Ini sudah selesai baru persiapan 17-an itu loh Mbak. Masa burung-burung
1: iya.
0: Lampu,
1: lampu udah mulai ya, ini ya. Oh, udah lomba belum Pak RT?
0: Ya ada yang sudah mulai, ada yang belum.
1: Oh, gitu
0: mungkin
1: ya.
0: Ya satu hari dua hari. Nanti kalau rame-ramenya ya malam 17 jam itu.
1: Dipasin sama ini tirakatannya.
0: Sama tirakatannya itu nanti semuanya. Kelihatannya di kelurahan suatu kok bisa bersama ya. Kalau aku tanya-tanya, kok Pak rame-ramenya tanggal malam 17 aja kok tanya kok bareng-bareng. Aku yang malah beneran warga aku sitik undang ke Pak Suwai kena-kena.
1: Oh gitu.
0: Tapi itu ya Mbak, kalau mau diundangkan besok kan katanya warga itu gak usah nanti minta kambing Pak Nur Salim itu disuruh beli satu ya udah. Itu Pak, kalau Pak Nur Salim itu kan orangnya fair banget juga. Pabriknya banyak. Kemarin itu baru nyembeli 3 apa 4 ya untuk santanan dia tama itu.
1: Oh.
0: Itu memang kambingnya banyak, itu ada 20 lebih. Gitu aja ya, berharapnya buat semuanya sobat
1: semuanya.
0: Sri, mudah-mudahan udah akan selalu sehat semuanya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Makasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Sedikit bercanda masalah krokot itu tadi.
1: Iya.
0: Ya udah, kita salam bukit Arupa buat kita dan selalu sehat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Makasih.
1: Kembali kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya greng.
1: Dari tanah dari Pak RT Mimu sudah ikut bergabung, terima kasih Pak RT. Nanti lagunya gelas-gelas kaca, gelas-gelas kaca hati yang luka dari Betaria Sonata. Boleh. Di sini sudah disiapkan sama Rara. Requestnya Mbak Tri tadi kalau enggak salah ya, hati yang luka. Nanti lagi bisa ditunggu Pak RT. Salam buat Bu RT juga. Siang-siang suguhannya apa tadi? Es teh ya, sama Bu RT dibuatkan es teh. Sama rujak, waduh lotis gitu, enak banget ini. Terima kasih sudah ikut bergabung, lagi bisa ditunggu. Penelpon lagi silahkan, 890799 masih bisa terima. Kalau belum ada, lanjut Rara akan baca yang ada di line SMS WhatsApp ya. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, Rara kembali buka. Selamat siang Mbak, tolong putarkan lagu Lihatlah Air Mata dari Grace Simon. Tolong diputar ya Mbak ya, terima kasih dari Pak Bambang di Mojo. Terima kasih untuk Pak Bambang yang ada di Mojo, sudah ikut bergabung. Saya selalu salam sehat keluarga Pak Bambang. Salam buat Bu Bambang juga dan juga keluarga ya. Salam buat yang di Mojo semuanya tanpa terkecuali. Lihatlah Air Mata nanti bisa ditunggu dulu, akan ada siapkan di sini. Coba nanti ya, bisa terputarkan atau enggak. Yang penting disiapkan dulu ya. Kemudian di belakangnya Pak Bambang ada, apa kabar nih Bunda Natalia di Tangkil? Bunda absen saja, ceng, cucu-cucu dan anak-anak lagi pada ngumpul nih. Selamat atas pencapaian prestasi di Noval ya, selalu diberkati Tuhan. Amin, amin, amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Tangkil. Alhamdulillah juara 2 kemarin Popda Panjat Tebing Kabupaten Sragen. Terima kasih doanya Bunda, sehat selalu. Buat Dek Gendis, semangat Dek Gendis. Popdanya ikut apa Dek Gendis? Ikut ini ya, kalau senam itu maksudnya apa sih? Atletik, kok tak atletik sih? Bukan ya. Ikuti apa sih Bunda kalau senam lantai Bunda? Pokoknya sehat-sehat terus ya untuk Bunda sekeluarga. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Salam kangenku buat Dek Gendis yang ngegemesin. Terima kasih. Kemudian Bunda Gun, apa kabar Bunda? Waduh, jadi Ibu kemarin ke RBA loh. Langsung ke Krapyak kok suwung. Iya, Rara kemarin tuh seharian di Gor Bunda nemenin Noval. Noval Popda kemarin Bunda, alhamdulillah dapat juara 2 panjat tebing Bunda. Jadi enggak di rumah kemarin. Tutup krekep kira-kira jam 3-an. Rara baru pulang jam berapa nak kemarin pulang nak? Yang dari Gor sekitar jam 4 jam 5 ya, setengah 5 ya. Kita baru pulang sekitar jam 4 setengah 5 Bunda. Melompat pagar ya piye ya? Wah, melompat enggak apa-apa Bunda. Lompati saja kalau bisa. Pasti seru kalau Bunda kersong lompat loh ini. Terima kasih sudah ikut bergabung. Mbak Putri apa kabar? Ikut bergabung juga ini ya ternyata ya. Terima kasih Mbak Rara diputerin lagunya. Sama-sama Mbak Putri, sehat selalu, selamat tidur nih. Biasanya abis ini udah mulai tidur ya. Udah tidur belum ya Mbak Putri ya. Terima kasih Mbak Putri, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Bunda Fatimah juga apa kabar Bunda? Yang ada di Pelumbungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Jeng Rara. Jeng Bunda lagunya ikut Mas Diart saja. Salamnya ikut Mas Kis pokoknya. Salam buat semua bunda-bunda semuanya. Monitor RBA tanpa kecuali. Terima kasih yang sudah jelang Bunda. Bunda doain semua bunda-bunda, semua monitor RBA sehat selalu. Buat Jeng Rara sehat selalu. Tetap cantik, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Amin. Salam buat Mas Novalnya. Terima kasih yugreng-yugreng juga. Novalnya di sini nih Bunda. Langsung dengerin salamnya Bunda. Terima kasih Uti, salam kembali katanya. Bunda Fatimah terima kasih, salam buat keluarga tercinta. Dan untuk lagunya nanti bisa bareng sama Mas Diat. Mas Diat tadi kalau enggak salah lagunya Semua Jadi Satu dari 2D ya. Ditunggu ya Bunda. Kemudian ada Mas Kis, apa kabar? Lah, Pemalang Selatan modele iki sayur bening ki Mbak Rara, seger kok e. Walah iya toh. Kalau Rara yang seger keringete, seger banget. Siang-siang begini ya itu seger. Lah iya toh. Waduh. Dan Rara juga orangnya seger. Seger gimana Rara? Ya seger bong Raranya ini. Gede soal jadi rasa gerbong gitu. Mas Kis ya, terima kasih Mas Kis. Sudah habis sayurnya atau masak lagi? Ronde kedua makan siangnya. Terima kasih sehat selalu. Salam satu keluarga, jangan lupa bahagia Mas Kis. Bunda Miko, Dika di Piro Sambiru juga apa kabar ikut bergabung. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bunda juga ya. Bunda Miko minta lagunya Ebit Berita Kepada Kawan buat Mbak Rara. Terima kasih, yugreng-yugreng juga. Kembali kasih untuk Bunda Miko Dika di Piro Sambirjo yang sudah ikut bergabung ya. Sehat-sehat Bunda sekeluarga dan mitra Bunda dan pendengar. Untuk selanjutnya Rara punya gelas-gelas kaca dari Nia Daniati. Tadi request dari Eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Bupati Masaran. Apa kabar, selamat siang Eyang? Lagunya sudah siap nih Rara hadirkan spesial untuk Eyangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bupati Masaran. Tapi setelah sahabat kita yang berikut ini.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
2: Malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
2: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro Spesial Padi dan Jagung sakit kapundhut dateng. Toko Abritani, Ngajeng Pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijayatani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan
5: 94.7 Buana Asri FM.
4: Simfoni Kenangan.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Hati yang luka dari Betaria Sonata mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan untuk Simfoni Kenangan edisi hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Untuk Mbak Tri yang ada di Kedamung dan juga untuk Pak RT Membo tadi yang request lagu ini juga ya. Terima kasih sudah menemani Rara. Dan mengakhiri jumpa kita untuk hari ini, ada WhatsApp terakhir dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Apa kabar? Absensi Kak Rara lagunya selalu selamanya dari Fatur di play ya. Selamanya buat semuanya aja. Nek Kak Rara tuh yang seger senyum tawa nih. Buat di Innova sukses selalu pokoknya. Amin. Wah, Mbak Ros lagi di Semarang nih Kak Rara. Oh gitu ya. Kak Ros, selamat jalan-jalan ke Semarang ya. Terima kasih Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Salam buat Mbak Timbulnya juga. WhatsApp tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk Simfoni Kenangan edisi hari ini. Sementara tugas Rara menemani Anda masih sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Setelah ini Anda bisa menyuak Power Toast Boso Jawi, produksi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Mohon maaf kalau ada salah kata, Rara kita pamit. Selamat siang, enyo, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun 16 desa ing Kabupaten Sragen kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 ing tingkat Kabupaten Sragen. SD Santo Francisco Sragen produksi film cendak sesarengan kalian Akademi Film Yogyakarta. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nggiyataken usaha nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sakmenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken asil saking sesarenganipun pamarentah kabupaten, pamarentah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken soho nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLA. Ngantos sameniko cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capen meniko mujudaken hasil saking sesaranganipun pemerintah kabupaten utawi pemerintah desa, pihak swasta, soho partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika bilih program bebasaken desa saking griya mboten layak huni menika minangka salah setunggaling inovasi ingkang kalampan kanthi bertahap. Kanthi ancas supados saben desa ing Kabupaten Sragen saged bebas saking griya ingkang dereng nyekapi standar kelayakan. Program menika dipunwastani minangka terobosan ingkang unik saha dados ingkang kapisanan wonten ing Indonesia. Sanesipun rampungaken program Desa Bebas RTLA, ing taun 2016 menika pamarentah Kabupaten Sragen ugi ngrembakakaken sasaran program kanthi maringi kawigatosan dhateng keluarga ingkang nyandang disabilitas. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah ancas supados daya penyandang disabilitas ingkang tasih manggen wonten ing griya mboten layak huni saged enggal pikantuk pitulungan dadosi griya saéga saged gadah papan panggenan ingkang layak saha nyaman. Lumantar program menika pamarentah Kabupaten Sragen ngajab mboten namung saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat ananging ugi mujudaken lingkungan ingkang langkung sehat aman saha maringi gesang ingkang langkung prayogi tumrap sedaya warga mliginipun gulungan ingkang rentan kadosta para penyandang disabilitas.
0: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional kaping 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Anak Sukowati Forasi Kabupaten Sragen wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawi PPKB P3A Kabupaten Sragen sesaringan kalian Forum Anak Sukawati utawi Forasi Kabupaten Sragen punika kalampahan dinten Setu selangkung Juli 2016 wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua panitia saking Forasi Kabupaten Sragen Nova Ulya Dewantari nerangaken bilih pengetan tahun menika ngusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema punika gadah ancas ningkataken kawigatosan tumrap pentingipun kasempurnaan hak-hak anak. pangayoman dhateng anak, maringi papan ingkang aman kangge anak supados saged ngandharaken ekspresi saha pemanggihipun. Mujudaken Kabupaten Sragen dados kabupaten layak anak. Saha ngiyataken sinergi lan sesarengan antawisipun pamarentah kalian masyarakat anggenipun nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap para putra-putri. Kegiatan punika dipun dereki kirang langkung gangsal atus peserta. Kaperang saking para putra-putri sesarengan kalian tiyang sepuh utawi pendampingipun saha para tamu undangan sanesipun. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken bilih saben anak gadah bakat saha potensi ingkang kedah dipun sengkuyung supados saged tuwuh lan ngrembaka miturut sifat saha karakteripun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya unsur masyarakat gadah tanggel jawab kangge mujudaken lingkungan ingkang aman saha nyaman tumrap para putra-putri. Bupati ngajak sedaya pihak supados sesarengan mujudaken lingkungan ing Kabupaten Sragen ingkang bebas saking tumindak perundungan, ngormati kesetaraan gender, saha bebas saking sedaya wujud kekerasan tumrap anak.
0: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha nggiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya menika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha ngiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya punika dipun wujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Andi Nur Alamsyah ngluncuraken program punika ing lahan persawahan Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jumat 21 Juli 2016. PMAAS inggih punika sistem tetanen modern ingkang ngajengaken mekanisasi pola tanem rapet saha pengelolaan lahan adhedhasar teknologi digital. Lumantar penerapan metode punika, pamarentah ngarahaken supados produktivitas pantun saged tansaya ningkat kanthi lestantun. Piyambakipun nerangaken bilih rata-rata produktivitas pari nasional sakpunika dumugi gangsal 0,6 ton saben hektar. Dene produktivitas pantun ing Kabupaten Sragen sampun dumugi kisaran 6 dumugi 7 ton saben hektar. Menawi metode PMAAS saged dipun terapaken kanthi optimal, asil panen dipun prakiraaken saged ningkat dumugi sedasa ngantos 12 ton saben hektar. Sanesipun ningkataken produksi pantun, PMAAS ugi maringi kaluwihan dhateng para tani kangge nindakaken pergiliran tetanduran. Sasampunipun sawetara mangsa tanem pantun, lahan saged dipun ginakaken kangge nandur kedhele, brambang utawi kacang ijo. Pola tanem punika dipun ajab saged njagi kasuburan lahan saha ing wekdal ingkang sami ningkataken penghasilan para tani. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken pamarentah Kabupaten Sragen sampun siap nyengkuyung implementasi program PMAAS. Miturut Bupati, inovasi punika badhe ndadosaken proses budidaya tetanen langkung gampil, langkung efisien saha saged ngasilaken panen ingkang langkung kathah. Bupati ugi ngaturaken pangajeng-ajeng supados program ingkang dados perangan saking kawicaksanan Presiden Prabowo Subianto punika saged ndadosaken lompatan produktivitas sektor tetanen saha ningkataken karaharjan para tani.
0: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jenis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. Pilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jinis, saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda, kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. KPO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana SHMH nalika press release hasil operasi Pekat Candi 2016 ing Hall Sibara Mapolres Sragen dinten Rebo 29 Juli 2016 ngaturken bilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Sasaran utami operasi punika inggih menika merantas penyakit masyarakat, mliginipun peredaran saha penyalahgunaan narkotika, obat-obatan bebayani, saha peredaran omben-omben keras ilegal. Operasi punika kalampahan salebetipun kalih dasa dinten, wiwit tanggal selangkung Juni dumugi 18 Juli 2016. Saking asil operasi punika, petugas kasil ngamanaken 3 kasus penyalahgunaan narkotika kanthi barang bukti 2300 butir obat bebayani ingkang kaperang saking triheksipenidil cacahipun 3100 butir saha tamadol cacahipun 800 butir. Sanesipun punika petugas ugi ngamanaken sabu kanthi abot 1,1 gram. Saklebetipun petugas ugi nangani kalih dasa kasus ingkang gegayutan kalian peredaran omben-omben keras ilegal kanthi barang bukti 1,1 botol ingkang dipun kemas migunakaken botol toya mineral ukuran 1,5 liter.
0: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanani upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Pemusatan latihan dipun miwiti tanggal 29 Juli 2016 ngantos tanggal 18 Agustus 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanakaken upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dipunwiwiti dinten Rebo 29 Juli 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Kaperang dados 27 peserta siswa saha 27 peserta siswi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen Agus Winarno Esos MSI ngendikaaken, bilih proses seleksi calon paskibraka tahun menika kalampahan kanthi kabuka saha ngliwati tahapan ingkang panjang. Rekrutmen dipun umumaken lumantar sekolah-sekolah tingkat SMA lan SMK saha media sosial. Salajengipun para peserta nglampahi 8 tahapan seleksi ingkang lumampah kirang langkung 6 wulan wiwit saking wulan Februari 2016. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih penilaian dipun tindakaken kanthi jangkep antawisipun wawasan kebangsaan saha Pancasila, kesamaptaan, parade postur badan, wawancara, psikologi, dumugi penilaian kapribaden. Sedaya proses seleksi kalampahan kanthi objektif adhedhasar indikator ingkang sampun katetepaken. Sapunika para paskibraka sampun lebet tahap pemusatan latihan wonten ing Stadion Taruna Sragen. Latihan punika badhe kalampahan ngantos tanggal 18 Agustus 2016. Dene kalih siswa paling sae saking Kabupaten Sragen kasil kapilih dados calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalihipun badhe nindakaken pemusatan latihan ing tingkat provinsi wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kesbang Pol Kabupaten Sragen ugi negasaken proses seleksi paskibraka kalampahan kanthi transparan. Sedaya peserta ingkang kapilih punika asil penilaian ingkang murni adhedhasar kabisan saha prestasi piyambak-piyambak.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi satunggaling film cendak. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen. Ingkang limrahipun dipun sapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: SD Santo Fransiskus Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi tunggaling film pendek. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang adatipun disapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Kepala SD Santo Fransiskus Sragen Kabupaten Sragen Suster Yuliana SFS ngaturaken bilih kolaborasi kalian JFA meniko dados satunggaling upaya sekolah kangge ngurepaken maneka warna kegiatan kreatif soho dados sarana pasinaon tumrap para siswa. Panjenenganipun ugi nerangaken pendidikan boten namung ngugemi keprigelan intelektual kemawon ananging ugi kedah saged nggoleki manggihaken soho ngrembakakaken bakat lan potensi ingkang dipun gadahi saben anak. Dipun tambahaken proses syuting kalampan salebetipun kalih dinten wiwit dinten Rebo 29 Juli dumugi Kamis 3 Juli 2016 wonten ing SD Santo Fransiskus Sragen. Lumantar proses damel film menika para siswa dipun ajak sinau nyambut damel sesarengan sesambetan kanthi sae mikir kanthi kreatif saha mangertosi nilai-nilai kepedulian dhateng sesami. Sanesipun maringi pengalaman enggal wonten ing jagate perfilman, kegiatan menika ugi dados sarana pendidikan karakter ingkang nyenengaken saha kebak paedah.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Ing kalodhangan menika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Pernyataan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing Sekolah Rakyat Terintegrasi Setunggal Sragen. Gus Ipun nerangaken, saking cacah 176 sekolah rakyat terintegrasi ing Indonesia, dereng sedaya gadah gedung permanen. Amargi tasih wonten kendala ing pasedian lahan wonten ing saperangan daerah. Sapunika wonten 700 sekolah rakyat terintegrasi ingkang saweg lumampah proses pembangunan gedung permanen. Miturut panjenenganipun, cacahipun 903 gedung tasih wonten ing tahap penyelesaian masalah kanthi tingkat kemajuan ingkang maneka werni. Wiwit 70%, 80%, ngantos 100%. Menteri Sosial ngaturaken rasa syukur awit proses pasinaonan wonten ing sekolah rakyat terintegrasi sak lebetipun taun pungkasan saged lumampah kanthi sae. Senadyan tasih migunakaken gedung ingkang sementara. Ing kalodhan punika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Kanthi kasiapan punika, Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun gadah gedung permanen sekolah rakyat. Soho sampun siap dipun ginakaken kangge nyengkuyung proses pasenonan para siswa.
0: Pendidikan karakter tansah dados salah satunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggalipun upaya ingkang dipun tindakaken inggih menika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggep gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit tasih alit bilih mata pelajaran basa Jawi boten namung mulang keprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur budaya Jawi jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Pendidikan karakter tansah dados salah setunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggaling upaya ingkang dipun tindakaken inggih punika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggep gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit taksih alit. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Basa Jawi Jenjang SMP Kabupaten Sragen Joko Suwito SH SPD MPD nalika kapanggih kalian reporter Radio Buana Asri Sragen nerangaken bilih mata pelajaran Basa Jawi boten namung mulang kaprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur kabudayan Jawi. Wonten ing salebeting pasinon punika kapacak piwulang babakan pitutur luhur, unggah-ungguh saha tata krama ingkang dados bekal wigati tumrap pagesangan saben dinten. Miturut panjenenganipun nanduraken nilai-nilai luhur punika wiwit yuswa alit dipun ajab saged bentuk generasi ingkang gadah karakter sae. Ngajeni tata krama saha saged ngajeni lan ngurmati sesami. Pendidikan karakter lumantar basa Jawi ugi dados salah setunggaling upaya kangge nyengkuyung kabentukipun generasi ingkang berbudi luhur wonten ing Jawi Tengah mliginipun ing Kabupaten Sragen. Kanthi pembiasan nilai-nilai kebudayaan saha tata krama lumantar proses pasinaon wonten ing sekolah dipun ajab para siswa mboten namung unggul wonten ing babagan akademik nanging ugi gadah karakter ingkang kiat minangka bekal ngadepi pagesangan ing tembe mburi.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunu baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Halo, apa kabar? Selamat sore mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Tara Anggita meremoni Anda. Sampai di jam 5 sore kita bersama di Buana Barindo, lagu-lagu baru dan juga Indonesia untuk versi baru ataupun yang agak-agak baru siap hadirkan untuk Anda. Menemani apapun aktivitas sore Anda. Silakan yang ingin bergabung, line phone SMS WhatsApp-nya kembali Rara buka untuk Anda. Buana Barindo untuk hari ini ya. Lagu-lagu baru dan Indonesia untuk versi baru ataupun yang agak-agak baru siap Rara dengan untuk Anda menemani sore Anda. Edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Line phone SMS WhatsApp masih sama, 890799 untuk line phone. 890799 untuk line phone. 082-133-950-947 line SMS dan juga line WhatsApp. Line SMS dan juga line WhatsApp untuk Anda. Live streaming bisa di lppl.buanaasriseragen.com. Tidak lupa ya, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana dan pendengar, menantikan yang mau ikut bergabung di kesempatan sore hari ini untuk Buana Barindo bersama saya Rara Anggita. Kita buka dulu kebersamaan kita. Ada Nicky barengan sama Phil Collins. You'll be in my heart mengawali jumpa kita untuk Buana Barindo edisi hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih. Iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
4: Amit-amit, narsis.
5: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Masih di 94,7 Buana FM Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Barindo, Rara Anggita yang menemani Anda sampai di jam 5 sore. Lagu-lagu barat dan Indonesia untuk versi baru ataupun ya gagak baru ya, siap radio untuk Anda, mudah-mudahan dapat menaktivitas sore Anda. Lenfon SMS WhatsApp dibukain dan kali ini kita ketemu yang ditelepon dulu. 890799, ada siapakah yang mau ikut bergabung? Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: The Land of Government.
0: Wah,
1: Buana Barindo.
0: Bagus. Wah, gimana?
1: Juarane.
0: Masihkah sayurnya?
1: Oh, masih dong.
0: Kirain udah habis tadi. Berarti masaknya banyak dong kalau gitu.
1: Masih di mangkok. Link lumayan besar untuk makan nanti sore.
0: Alhamdulillah.
1: Lainnya apa ngonone kerokot ya Ben toh?
0: ya agak-agak surprise gitu maksudnya. Baru tahu ini soalnya Mas Kis.
1: Lah. Arep yang apa? Nyicipi bakmi Jawa urung lakon.
0: Oh, artinya bakmi Pemalang.
1: Bakmi Jawa
0: nekono. Lah iya makanya, kalau di situ kan artinya bakmi Pemalang berarti ya.
1: Ada juga bakmi Jawa.
0: Ada juga bakmi Jawa, tapi rasanya beda.
1: Hampir mirip.
0: Hampir
1: ya,
0: mirip.
1: Ya sama sih, cuma namanya bukan bakmi Jawa.
0: Oh, lah apa?
1: Namanya bakmi Jawa.
0: Pakai A ya, harus pakai A.
1: Iya, bakmi Jawa.
0: Bakmi Jawa, oke. Okay.
1: Kalau Bu Surati kan pakainya bakmi Jawa gitu kan.
0: Betul.
1: Kalau aku di sini nggak ada Jawa,
0: adanya Jawa. Pengennya padahal Jawa, jadi nggak jadi mampir ya. cuman karena huruf A sama huruf O aja.
1: Nih, Mbak Rara.
0: Ya.
1: Masih ingat Mas Dokter Tommy nggak?
0: Mas Tompi. Tompi, ya.
1: Ya. Menghujam jantungku.
0: Menghujam jantungku. Itu tahun berapa ya? Coba nanti Rara cari. Masih masuk enggak ini?
1: Karena Tompi itu 2009.
0: Oh, 2009. Oke, okay, boleh.
1: Iya. Itu siapapun pasti gelempang ya kalau udah menghujam di jantung ya.
0: Gelempang.
1: Lah wong Tompi aja yang dokter aja gelempang loh. Apalagi dia yang bukan dokter ngono.
0: Harus bawa tameng berarti.
1: Soalnya yang menghujam di jantung itu senyuman, jadinya gelempang.
0: Oh, gitu ya. Kalau pas
1: lapar.
0: Selain lapar, betul. Menghujam di perut kalau itu.
1: Bunda Natali coba naik. Biasanya mintanya yang ada sorak-sorai gitu.
0: Oh, iya, ada sorak-sorai.
1: Makin meriah. Apalagi ini nuansa Agustus gitu ya. Aku nih lagi belain bambu loh.
0: Buat apa?
1: Ya mbok gawe jaro tak cat merah putih ngono.
0: Oh gitu. Kirain mau bakar.
1: Nuansa Agustus.
0: Kirain mau bakar sate.
1: Enggak. Mau satenya masih jauh.
0: Sate masih jauh.
1: Enggak lah. Bakar lunjar cilik-cilik gitu. Adanya lunjar lunjar bahasa Indonesianya apa ya?
0: Lunjar itu apa itu?
1: Bahasa itu loh ikan yang kecil-kecil yang sejari-jari yang di pinggir-pinggir kali itu.
0: Oh, ikan kecil-kecil apa ya?
1: Lunjar.
0: Lah iya.
1: Apa ya?
0: Lunjar tuh kayak apa? Cedol bukan? Masa cedol dibakar?
1: Ikan kali tapi nggak bisa besar, cuma seibu jari aja gedenya.
0: Oh gitu ya, jadi mirip-mirip apa sih, mirip kayak teri gitu kali ya? Bukan?
1: Enggak. Kalau tawes itu kan badannya pendek ya, itu kalau tawes ya. Mm-mm. Tapi kalau lunjar itu memanjang.

0: Oh, panjang-panjang gitu.
1: Iya.
0: Coba nanti aku kalau tanyain Noval yang sering mancing.
1: Bader apa ya kalau di sana ya?
0: Nah, ikan kecil yang enggak bisa besar di kali apa nak namanya, nak? Wader, bukan?
1: Ya, ya wader, wader. Oh, bader, lali aku. Wader ya.
0: Wader.
1: Itu di tempat aku nih masih banyak ya di pinggir-pinggir kali.
0: Di Pemalang banyak di sana.
1: Iya. Di kali.
0: Mau ke sana katanya. Mas Kis.
1: Ya,
0: Noval mau ke sana mau mancing.
1: Nanti tak kasih lunjar.
0: Wader namanya katanya.
1: Wader ya. Itu memang enggak bisa besar ya, ukurannya cuma segitu aja gitu ya.
0: Oh, gitu ya.
1: Heeh. Lah kita goreng cilik-cilik lah we, jangan bening, rokot,
0: gitu wader. Ya. Jadi kriuk-kriuk gitu berarti ikannya.
1: Iya, betul. Apalagi gorengnya apinya kecil agak lama, jadi keringnya kering enggak keberangas gitu loh.
0: Iya.
1: Lah koyo aku keberangas, jadinya keringnya kering crispy gitu.
0: Keringnya kering gosong. Jadi kayak ini ya, baby fish.
1: Lah iya.
0: Baby fish.
1: Ya enggak apa-apa sih food gitu ya. Padahal aku lah nyerok ini kedoan sawah.
0: Seneng tuh mancing ala Noval. Ayo mah ke sana katanya. Oh, jauh Pemalang kok ke sana.
1: Dengerin ya, Pemalang Selatan hawane adem.
0: Oh, Pemalang. Koyo
1: ning Sragen Selatan, koyo ning Karanganyar ngono lho.
0: Jangan adem. Jangan diajak. Maksudnya habis ini nageh. Wah. Mbok yang nanti takut enggak bisa. Loh, mau itu sate. Mau mah.
1: Tak tunggu sini-sini ke Malang Selatan nih. Kalau Pemalang Utara sih panas banget, kalau Pemalang Selatan lumayan dingin,
0: Be. Oh, gitu ya. Berarti
1: pegunungan
0: kalau selatan ya. Eh, berarti sama ya kayak gini, kayak di sini bagian selatan ya pegunungan gitu ya.
1: Iya, kayak Karanganyar gitulah ya.
0: Apa namanya di daerah-daerah apa namanya Gunung Lawu itu mana itu?
1: Di sini perbukitan Mbak Rara. Jadi memang kalau dilihat dari geografinya itu masuknya masih Gunung Seribu ya, Gunung Sewu ya. Jadi dari Pacitan sampai ke Jogja memang Kulon Progo termasuknya Banjarnegara, juga termasuk Pemalang Selatan itu termasuk
0: masuk di deretannya itu.
1: Iya.
0: Oh, gitu.
1: Kalau menurut geografisnya seperti itu.
0: Berarti ini nomor berapa? Aku, kira-kira nomor 800-an atau 900-an dari 1000?
1: Kayaknya 999.
0: Ini berat bahasannya.
1: 999 kok apa
0: ya? Oh, gitu ya, 999 gitu
1: aku
0: ya.
1: Aku kok gini loh. Contoh,
0: gimana?
1: Sering-sering ingat Mbak Putri gitu loh. Kalau ke pasar ingatnya Mbak Putri, ke kebon ingatnya Mbak Putri.
0: Wah, ini berarti lagunya lagu nostalgia.
1: Oh enggak. Kalau melihat nangka itu ingatnya Mbak Putri. Di pasar ada nangka, ingatnya Mbak Putri. Di kebun ada nangka, ingatnya Mbak Putri. Tukang sayur lewat ingatnya Mbak Putri.
0: Oh gitu. Wah, ini berarti Mbak Putri kayak nongko. Mbak Putri dikatain loh. Kayak nongko.
1: Lah, aku dulu pernah nongko. Di prank mau dibawain nangka, enggak taunya aku ora uman iki.
0: Apa iya? Apa Mbak Putri? Bulu. Apa Mbak Putri yang mau bawain?
1: Lah sopo?
0: Soalnya yang mau bawain banyak. Ada Pak Mul, ada Pak Mul, ada mau bawain. Juga, ya. Soalnya Rara kan memang seneng nongko.
1: Aku ya seneng, apa mana ya ketone ya seneng.
0: Nanti nongkone Rara pulute buat.
1: Beneran tak gong anu ngalani manu.
0: Bagian mulu. Lah wong itu betonnya aja direbus enak kok. Apa damine?
1: Direbus, bar direbus, mungkin adem digoreng. Mm-mm. Itu enak.
0: Betul. Enak.
1: Yo enak wong aku gragas yo enak ae.
0: Aku yang enggak doyan daminya yang putih-putih itu. Lah kalau daminya yang masih kuning manis aku ya tak maem.
1: Oh iya lah iya, podo aku juga gitu, sama.
0: Berarti kita sama. Podo gragas.
1: Lah, ini ngomong apa sih kita ya?
0: Ngomong nongko.
1: Yang di belakang. Yang di belakang nungguin cengklungan. Aku tak kudu nek no.
0: Iya wes, selamat menikmati pulut ya.
1: Orang
0: akan
1: ngetep ring.
0: Oh kirain mau menikmati pulut teh.
1: Aku mau lanjut dulu ya Mbak.
0: Siap.
1: Jangan lupa Tompi menghujam jantungku.
0: Boleh.
1: Kirimnya buat semuanya aja, buat
0: semuanya.
1: Budak-budak cantik yang sekarang lagi sibuk-sibuk ria gitu ya. suka mas-mas ganteng semuanya aja.
0: Okay. Matur nuwun. Sama-sama. Waalaikumsalam. Yugreng. Terima kasih Mas Kis yang sudah ikut bergabung di Pemalang Selatan. Penelpon lagi silakan 890799 boleh. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Sore Mbak Dara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Kis, Mbak Putrinya muncul. Hai, aku enggak ikut-ikutan. Masa Mbak Putri pada kenongko. Aku enggak melu-melu lah.
2: Aku ngakak
0: dewe
2: lho.
0: Ngakak
2: dewe lho.
0: Masak
2: dewe? Ngakak sendiri.
0: Oh, ngakak dewe.
2: Ini tuh. Jangan tenang. Ini gak mungkin aku kayak nongko.
0: Nongko piye? Nongko kok kayak ngonong ya? Nongko raneng isine. Saya kayak nongko kirara lah ngono. Enak nongkone. Mbak Putri kayak nongko. Ini masalahnya Mas Kes belum pernah ketemu Mbak Putri ya. Wah, Mbak Putri bodinya begitu kok kayak nongko. Iya. Oh jangan dong. Oh jangan nanti ketemu Mbak.
2: Ngeprank lagi nanti aku sama Mas
0: Kes. Kasih tuh nongko gori. Lah iya toh. Nek kelingan nongko kelingan Mbak Putri berarti dicatet ketho.
2: Oh iya. Kok iya kesahit men gitu. Lah iya.
0: Aku wis lupa.
2: Di Pemalang ada bahasa kesahit enggak Mas Kis?
0: Heeh. Nah, kesahit ki gek opo jel rarai rapa. Sangendi seragian gue luar biasa banyak kosakata yang belum Rara paham gitu loh. Kesait kesait ini nggak yang bau kan, bukan kan bau ya, yang api-api
2: dan teman penyiar yang satu ini jangan langka dan lagunya dulu.
0: Lagunya apa?
2: Yang seperti janji yang kemarin.
0: Seperti janji yang kemarin.
2: Waktu kita di perjalanan.
0: Eh apa itu? Aduh aku lupa aku. Yang barat itu ya?
2: Yo ini.
0: Itu yang apa itu?
2: Resolhead.
0: Aku nanti di WA ya. Yeah. Tak carikan di sini.
2: I Kaga. Will always miss you.
0: Oh I will.
2: I will always miss you.
0: Salam-salam dulu.
2: Salam-salamnya tadi buat Mas Kes. Nanti nek ana tak pulute tak nggo nurut Mas Kes. Terus Bunda Natali. Salam lagi ya. Semuanya aja, Mbak.
0: Buat semuanya.
2: Ketuan nanti.
0: Oke.
2: Masuk yang hampir jam 4 kok.
0: Masih sampai jam 5 tenang, enggak apa-apa.
2: Kasihan Bunda Natali kalau mau masuk.
0: Nah. Oh Bunda, monggo Bunda. Ini masih kumpul-kumpul keluarga Bunda.
2: Oh iya. Ya udah wis pokoknya yang lainnya aja. Buat Barara kok ini tetap tetap.
0: Siap.
2: Salam buat si ganteng ya.
0: Nah, ini di sini. Ya,
2: kapan-kapan nanti kita beli es krim.
0: Oh, ini tadi habis beli es teler.
2: Terus.
0: Lah awalnya begini. Estelar sak teko 20.000 ya alhamdulillah lumayan. Iso nggo grujuk. Lah entuk sak teko beneran sak teko gratis sisan. Wah, tadi anu kalau udah punya tekonya bawa tekonya aja 17.000. Ayo meng kacek piro ya pilih karo tekone aku. Alhamdulillah. Lah ngusung-ngusung teko-tekone oke. Baru ngko tekone di anu di Lego.
2: Ya udah gitu aja ya.
0: Yes.
2: Mes tak kira masih libur.
0: Oh gitu. Yang di depan. Istirahat sih wae. Gitu. Siap. Yuk greng. Terima kasih Mbak Putri Teguhan sudah ikut bergabung dari Resol Hits I Will Always Miss You. Sudah ada di listrikan, nanti bisa disimak ya. Ini kayaknya lagu baru, kemarin sempat ngecek-ngecek juga ya. Tapi coba aku nanti cek lagi, ini kira-kira tahun berapa, benernya yang mana gitu ya. Boleh ditunggu dulu. Selanjutnya silakan yang mau ikut bergabung masih dari landphone dulu ya, Rara buka untuk landphone-nya. 0890799. Ditunggu sama Rara untuk telepon. Baik, untuk landphone-nya belum ada yang ikut bergabung. SMS WhatsApp aku cek, adakah yang ikut bergabung? Oh ada, 3 SMS WhatsApp Rara buka ya. Ada Bunda Natalia di Tangkil, topeng cinta di Playa Jeng. Terima kasih, sama-sama Bunda. Saya selalu salam untuk karya, jangan lupa bahagia ya Bunda ya. Topeng cinta ditungguin. Kemudian di belakangnya ada Bunda Gini, apa kabar Bunda? Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pelosok kerap ini Mbak, mau lagu Rembulan Malam. Rembulan Malam, ini bukan lagu dangdut nih. Kalau gak salah Rembulan Malam lagu dangdut ya. Coba nanti aku cek dulu ya, ada gak yang versi ini. Mungkin Melayu, lagu Melayu begitu ya. Aku kurang paham, nanti aku cek dulu untuk Rembulan Malamnya. Setahu aku sih Rembulan Malam lagu dangdut itu ya. Dari siapa itu? Lama banget kalau itu ya. Baik Bunda, Rara cek dulu ya. Mohon maaf nih, Rara kurang paham lagu ini. Penyanyi siapa juga enggak dikasih tahu di sini. Salamnya buat Mbak WR, Mbak Adelia, buat Mbak Rara dan juga buat semuanya. Semoga sehat, rezekinya lancar. Amin. Terima kasih Mbak Rara, dapat salam dari Syifa, Mbak. Lagi KKN di Wonogiri. Oh, Dek Syifa. Apa kabar Dek Syifa? Sehat selalu. Lagi KKN di Wonogiri. Wah, sehat-sehat di sana, tetap semangat ya Dek Syifa ya. Terima kasih Bunda Gini dari pelosok kerap sudah ikut bergabung. Jahitannya masih Bunda. Pokoknya buat Bunda Gini, laris manis Tanjung Kimpul untuk jahitannya Bunda di pelosok kerap. Kemudian Ibu Sugi Humairoh, apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Requestnya selalu untuk selamanya dari Fatur. Oh ini masuk lagu lama. Untuk Fatur tadi sudah putarkan ya. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Sragen. Bu Sugi mohon maaf, Fatur ini masuknya ke Simfoni Kenangan ya, karena ini masuk ke lagu-lagu lama. Kalau Rara agak-agak ini ya, agak-agak selektif pemilihan lagunya. Mesti lagu baru. Kagak-agak baru enggak apa-apa sih, 2000-an ke sini, tapi kalau sudah ini sih kayaknya tahun ini ya, tahun-tahun 2000 awal gitu ya. Udah lama banget. Ini kan udah 2026, berarti kan udah 26 tahun yang lalu lagunya. Harusnya masuknya ke Simfoni Kenangan gitu. Terima kasih Bu Sugi, mohon maaf lagunya belum bisa Rara hadirkan. Dan ini lagu tadi sudah Rara putarkan nih di apa namanya Simfoni Kenangan tadi gitu. Baik, oh ya Bunda Gini Melayu, siap, nanti aku carikan dulu untuk lagunya ya. Terima kasih yang sudah menemani Rara. Dan list Rara paling atas, Rara punya Tompi Menghujam Jantungku, request dari Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan. Nah Mas Kis nih, Rara malah ditagih sama Noval ngajakin ke Pemalang. Nah kan ngajakin ke sana cuma buat mancing apa, water katanya. Tompi Mengucam Jantung Rara hadirkan setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
3: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
0: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
3: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
0: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
3: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
3: Wah, nek aku aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
0: Lah nek durung entuk
3: ya mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
5: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
4: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
5: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
4: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
5: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat sore untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan ya. Ada Rachel Hits, I Will Always Miss You. Nah, ini ternyata memang lagu baru ya. Rilisnya itu di tahun 2026. Aku juga belum begitu paham dengan penyanyinya karena ternyata ini lagunya indie kayaknya. Jadi dia tuh mandiri gitu ya. Dia adalah penyanyi mandiri yang tadi aku sudah searching. Nah, ini nih. Rachel Hits adalah nama panggung dari Elky Parades. Jadi penyanyi ini namanya Elky Parades ya, seorang musisi independen dan rilis lagu yang berasal dari Indonesia. Oh iya, Indonesia ternyata ya. Nama aslinya adalah Elky Parades. Nah, ini musisi independen dan juga penulis lagu. Ini berbagai lagu dan juga album balada romantis seperti tadi yang saudara hadirkan itu salah satunya ya. Dari Indonesia ternyata Elky Parades ya. Wah, luar biasa ini. Pantesan aku masih kurang paham. Ternyata ini lagu indie. Harusnya kita punya acara sendiri yang mewadahi tembang-tembang indie begitu ya. Jadi bisa masuk ke sana. Di Buana Barin sih harusnya lagu-lagu yang sudah major label, jadi masuk ke label. Dan lagunya mestinya kalau Buana Barin itu lagu-lagu baru ya. Tadi Rara sempat searching-searching juga. Ternyata yang di ini Tompi tadi ya. Tompi yang Mas Kiss Request itu rilisnya tahun 2020. Aku takut salah, jadi aku juga cari referensi di tahun berapa sih lagu-lagu itu bisa masuk ke nostalgia. Jadi dari Google begitu ya. Secara umum tuh sebuah lagu akan mulai memicu rasa nostalgia yang kuat setelah berusia 10 sampai dengan 20 tahun sejak pertama kali kita tuh mendengar lagu itu. Jadi sejak pertama kali lagu itu rilis gitu. Dan ada beberapa rentang waktunya gitu ya. Faktor utama yang menentukan sebuah lagu tuh masuk ke fase nostalgia atau enggak, masuknya ke Buana Barindo atau ke Simfoni Kenangan gitu. Jadi antara 1 sampai dengan 5 tahun ini masih lagu baru gitu. Lagu baru. Ini masuk ke lagu baru. Sementara 5 sampai dengan 10 tahun ini sudah memulai untuk memicu kenangan awal masa-masa waktu itu gitu. Jadi bisa masuk pra nostalgia. Makanya untuk Buana Barindo kalau barengan sama Rara, Rara selalu bilang lagunya harus lagu-lagu baru kisaran 1 sampai dengan 10 tahun yang lalu. Jadi kalau masuk ke Buana Barindo harusnya di tahun ini, tahun 2026, itu sekitar tahun 2016. Nah, terakhir batas akhirnya tuh tahun 2016 gitu. Jadi kita mesti tahu lagu itu rilisnya tahun berapa. Nah, kalau sudah masuk 10 tahun sampai dengan 20 tahun ini masuk ke lagu nostalgia gitu. Kalau sudah 20 tahun lebih ini masuknya kategori lagu klasik atau oldies. Oke, jadi seperti itu ya. Itu kalau sama Rara. Tapi kalau penyiar yang lain Rara kurang paham ya. Jadi untuk Rara di Buana Barindo lagunya masih lagu-lagu baru, kira-kira 10 tahun yang lalu. Nah, karena tadi sudah Rara hadirkan di 2008. Oke lah, untuk kali ini masih Rara masih Rara bolehin untuk diputar di Buana Barindo. Tapi untuk besok-besok kayaknya Rara sudah enggak akan muterin itu lagi deh. Sudah ada begitu ya. Jadi 1 sampai dengan 10 tahun yang lalu. Kira-kira di tahun 2026, untuk batasnya 2016. 2016 itu batas yang terakhir lagu-lagu yang bisa diputerin untuk Buana Barindo. Begitu ya, jadi biar nanti referensi lagu-lagu barunya banyak gitu. Pengennya gitu sih, jadi sudah ada fase-fasenya sendiri. Jadi info musiknya kayaknya harus ditambah ya buat Rara juga nih. Nanti kalau Rara mau nyariin lagu, aku cek dulu tahunnya tahun berapa, bisa masuk atau enggak gitu. Ya, oke. Terima kasih untuk kali ini, boleh lah tahun 2000-an masih masuk, boleh lah. Jadi 26 tahun yang lalu masuknya ke lagu-lagu nostalgia sebenarnya. Masuk ke lagu Simfoni Kenangan. Oke, lanjut lagi. Len SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung. SMS WhatsApp-nya agak-agak banyak ya. Mohon maaf ya, aku buka dulu untuk SMS WhatsApp-nya. Mas Kings, wah masuk lagi nih bahasa kesait di Pemalang. Ya ada dong Mbak Putri, kesait. Kesait, apa artinya kesait? Oke, apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I will always miss you. Rachel Hits, tolong di play Mbak Rara. Terima kasih. Sudah, aku puterin barusan ya. Rembulan Malam itu lagu dang dari Evita Mala, bukan. Yang dimaksudkan Rembulan Malam tadi lagunya, lagu ini, lagu Melayu. Jadi itu lagunya Arif ya, lagu Arif Rembulan Malam boleh. Ini juga baru, masih masuk lagu baru kalau ini Rembulan Malam. Lagunya agak-agak melaju-melaju gitu, jadi masih boleh. Aku kurang paham juga sebenarnya. Aku juga harus memperkuat atau memperbanyak lagi referensi tahun dan juga lagu-lagu yang sekarang baru-baru ya. Update juga untuk Rara. Terima kasih Mbak Putri yang ada di Teguhan. Lagunya udah ya, boleh itu boleh masuk Buana Barindo karena lagu baru Mbak. Malah lagunya dari Indonesia malahan ternyata. Musik indie. Nah, maksudnya musik indie. Selanjutnya ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, Karara. Lagunya Sosial Betawi, judulnya yang nyanyi slang. Masuk gak ya? Masuk tahun berapa? Coba aku cek dulu kalau ini. Tapi boleh sih, kalau masuk 2000-an boleh. Masih boleh Rara masukin di kali ini. Kalau besok-besok kayaknya Rara masih selektif lagi ya. Biar apa namanya, acara kita tuh biar memang sesuai dengan formatnya. Jadi kalau lagunya nanti lagu-lagu lama gak sesuai dengan format lagunya gitu. Oke, semoga semuanya sepakat gitu ya. Salamnya buat Mbak Larasati yang punya Geningan. Moga sukses dengan usaha tempe bengunya. Juga di Adelia, Mbak Putri, Mbak Nana, Bunda Suradi juga semuanya aja tanpa terkecuali. Juga buat Kak Rara semangat jalan aktivitas ya. Gak masuk list ya Kak Rara laguku. Kalau gak diganti, Bercerita Malam. Lagunya lagi viral di TikTok tuh. Kalau gak. Nah, ini juga sama ya. Lagu viral TikTok terkadang sekarang tuh sudah mulai menggunakan AI. Jadi ini boleh enggaknya Rara belum tahu juga ya. Belum ada undang-undangnya juga sih soalnya kayaknya. Jadi lagunya itu boleh diputerin enggak? Karena pakainya kan pakai ini ya. Pakai apa namanya ini aplikasi atau pakai aransemennya pakai AI gitu. Jadi enggak murni karya dia sendiri. Apakah ini nanti masuk ke undang-undang hak cipta atau apa? Kurang paham juga Rara. Memang sekarang agak-agak susah kalau ada AI. Apa-apa bisa kalau AI ini. Yang mengatur undang-undangnya apa Rara juga kurang paham. Nah ini ya. Oke, viral TikTok. Aku juga akan cari dulu untuk lagunya yang mana. Nah ini sama juga. Sama juga lagu yang di-request sama Bunda Natali. Bunda Natalia juga tadi requestnya Topeng Cinta. Aku cek juga ternyata ini lagu dari AI ya. Topeng Cinta ini apa namanya, dari referensinya ini original version dari Aya Cina Studio, AC Studio begitu ya. Dan ini ternyata juga dibuat dari AI juga. Nah ini yang belum ada undang-undangnya, belum ada aturannya. Ini lagu maksudnya seperti apa gitu. Apakah ini bisa dikategorikan hak cipta atau tidak, Rara kurang paham juga. Tapi oke, gak apa-apa. Ini juga termasuk lagu baru di sini 2026 juga. Masih bisa ya. Jadi antara major label, indie label, dan lagu-lagu dari AI. Nah ini yang perlu aturan-aturan baru gitu. Moga nanti ada info-info terbaru lagi ya. Masih boleh gitu ya. Kasihan, Rara kasihan sama yang ini, pencipta-pencipta lagu yang dikalahkan sama AI akhirnya. Untuk mengatur hak ciptanya juga agak-agak susah gitu ya. Boleh. Oke, nanti bisa disiapkan di sini. Lanjut lagi. Yang ada di line SMS WhatsApp sudah ikut bergabung lagi ada Ibu Sugi. Apa kabar Bu Sugi? Kasih tak sampai dari Padi Mbak Rara, dari Ibu Sugi di sini Sragen. Bu Sugi, besok-besok kalau request lagu bisa tanya sama anaknya atau cucunya ya, biar nanti bisa lagu-lagu baru gitu. Kasih tak sampai ini tahun 2001 kayaknya. Tapi boleh, masih boleh 2000 untuk kali ini. Untuk kali ini ya, Rara masih boleh kan, Rara akan puter lagunya. Bu Sugi terima kasih, nanti biar kita keterupdate lagunya jadi lagu-lagu baru gitu ya. Bunda Lisa apa kabar? Sore Mbak Rara, request lagunya Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik. Tolong kalau bisa di play, tak tunggu Mbak, buat semuanya aja. Terima kasih, yuk greng juga Bunda Lisa, terima kasih Bunda. Nanti coba Rara akan cek dulu ya. Untuk lagunya tahun berapa? Kalau tahun 2000 masih bisa masuk karena hari ini masih ada dispensasi waktu. Biar semuanya masuk gitu ya. Terima kasih Bunda Lis, salam buat Pak Mur ya Bunda. Sehat selalu Bunda Lis, Pak Mur. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia, tetap semangat ya. Selamat sore. Bagaimana kabarnya nih? Lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Oke, terima kasih untuk Mas Aat yang ada di Putatan. Thank you Mas Aat. Boleh aku siapin untuk lagunya dari Armada ya. Oke. yang lagunya Slang aja Kak Rara kalau masuk list. Slang kayaknya yang terbaru, coba aku cek dulu ya, lagu Slang terbarunya di tahun berapa, karena sekarang sudah gak rilis lagu baru lagi kayaknya Slang ya. Nanti terakhirnya tahun berapa gitu, paling akhir boleh nanti Kak Rara carikan ya. Untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, ayo bersama-sama kita update pengetahuan kita tentang lagu-lagu, tentang karya-karya. Jangan matikan karya-karya manusia, dikalahkan sama karya-karya dari teknologi sekarang ya. Memang kita harus ikutin teknologi, tapi gak gini-gini amat kali ya. Memanusiakan manusia yang berkarya. Oke, setuju? Oke deh kalau begitu. Oke, selanjutnya dari siapa nih yang mau Rara puterin ya? Oh, ada Bunda Natalia yang ada di Tangkil. Selamat sore Bunda, topeng cinta yang Bunda request, betul ya Bunda ya? Sudah ada di listrik dan akan Rara hadirkan setelah sahabat kita yang berikut ini.
1: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
2: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
2: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya yo ramah.
1: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pak, pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
6: penebas
5: ya, Pak?
6: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
5: Potensine saka ngendi?
6: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Rembulan Malam dari Arif, spesial untuk Bunda Gini yang tadi sudah request lagu ini ya. Bunda, salam Bode Shiva Bunda. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih yang sudah menemani Rara untuk Buana Barindo hari ini. Oke, yang ada di landphone silakan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore LPPL Buana Asri.
0: Selamat sore.
1: Izin dari telepon Mbak Rara.
0: Boleh.
1: 5 hari absen aku.
0: Oh iya toh.
1: Iya,
0: sampai. Tindak ke mana?
1: Itu tadi tak kirim WA foto aku di Semarang.
0: Oh, baru ke Semarang.
1: Kirim-kirim. Lagunya manis pokoknya.
0: Lagunya ikut? Boleh.
1: Ikut. Kalau Mbak Rara yang memberikan tetap ya toh.
0: Tetap bingung. Tetap bingung.
1: Oke, kirim-kirim saran.
0: Monggo silakan buat siapa?
1: Tengah lima waktu terbatas.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Nah, buat Bunda Natali, Bunda Gini, Bunda Yatwa, Bunda Miku, Bunda Gun, Bunda Suraki, Bunda Nino, Bunda Fatima, terus Mamai, kok Mama Fajar?
0: Mamai Fajar. Nah,
1: Mai Pajar, buat Mas Andri, Mas A, Mas Yuli, Mas Roni, terus buat Bapak Ibeta, Mas Timbul, Mbak Koren, Mbak Kono, terus Pak RT, Pak Mul. Kalau Pak Mul itu gantengannya ada Mamanya Atwa.
0: Okay.
1: Buat Mbak Ani, dan buat Mbak Ani yang cantik. Yang gemoy ini aku hadir Mbak. Itu aku kata Mbak Martin loh ya, bukan kata saya ya. Terus buat Mbak Adelina, buat Cik Nona, buat Karus dan Mbak Anjani, terus buat Kak WR, Diveda dan Mbak Daria Tiongkok, dan untuk semuanya aja.
0: Untuk semuanya.
1: Nah, tanpa

0: tanpa terkecuali.
1: Nggak tak kirim nih, karena dia juga makannya dapat jatah sama aku.
0: Oh gitu?
1: Tapi gak liwet. Oh gak liwet. 5 hari gak liwet makan jatah. Jatah langsung. Mbak Rara ya ini ya?
0: Iya.
1: Patut-patutnya takut mengenakan. Mas sore, terima kasih.
0: Sama-sama. Sampai jam 8.
1: Wah, berarti pas plus masih ya?
0: Masih dong.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, yugreng. Ada Mas Is di Mojowetan yang sudah ikut bergabung ya. Nanti lagunya ikut saja dipilihin sama Rara. Nah itu tuh, aku tuh paling sedih ya kalau disuruh milihin lagu, karena lagunya bagus semuanya. Aku kalau mau muter semuanya juga nanti yang lain gak bakalan keputar lagunya. Karena yang pegang kontrol Rara ya, jadi yang muterin Rara gitu. Aduh, terima kasih Mas Is. Salam buat Mbak Yuni. Nah tadi Mas Aatnya sudah ikut bergabung. Request lagu apa ya? Aku lupa tadi Mas Aat requestnya. Aku cek lagi deh nanti. Terima kasih sudah menerima Rara. Lain lagi, monggo silakan yang ikut bergabung 890799. Oke, lanjut yang ada di line SMS WhatsApp sudah menemani Rara. Ada Mas Andri Setiawan di Bantingan Ngawi, Jawa Timur. Oke, setuju banget Kak Rara, karena kita harus hargai hasil karya keren juga prestasi pencipta lagu. Betul. Nah, ini nih yang penting ya. Sekarang tuh agak-agak susah memahami ini gitu ya. Karena banyak kemudahan teknologi, jadi digampangin karya-karya yang ininya agak-agak ini ya. Agak-agak meredup akhirnya kalah yang pakai AI gitu. Aku ini mengapresiasi para pencipta lagu, kreator-kreator juga bagus-bagus sih sebenarnya. Ya memang harus memanfaatkan teknologi juga. Nah, kita tetap semangat semuanya deh pokoknya. Terima kasih Mas Andi Setiawan di Bantingan Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya apa ini? Oh, ada videonya. Oke. Mas Aat, terima kasih Mas Aat sudah ikut bergabung. Armadanya bisa ditunggu nanti karena hadirkan ya. Kemudian ada Mas Is. Oh, ada acara itu. Oke. Salam buat siapa saja. Oke, terima kasih untuk Mas Is yang ada di Mojowetan. Salam buat Mbak Yuni ya Mas Is ya. Kemudian ada Bunda Natalia. Thank you, lagunya dari Puter. Terima kasih Bunda. Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga. Dan jangan lupa bahagia ya. Bunda Suradi, apa kabar Bunda? Sama-sama baru, selamat tugas Sandiwara Cinta. Salamnya buat semuanya. Salamnya buat apa ini? Buat Mas Is, terima kasih Mbak Rara. Ya, makasih. Sama-sama Bunda Suradi yang ada di GSA. Sehat selalu Bunda, salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Laris manis Tanjung Kimpul ya Bunda. Untuk Mbak Mijowonya Bunda nih. Pokoknya buat Bunda sehat-sehat selalu. Sandiwara Cinta diantrikan, semoga cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya ya Bunda, karena tinggal beberapa menit lagi kita bersama untuk hari ini. Kemudian ada Mbak Ani, apa kabar? Wah, kemana aja? Aduh, aku kangen loh Mbak Ani yang ada di Teguh Jejer nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rara, mau minta lagunya Mbak. Like Love a Dream dari Salotun. Salamnya menurut Mas Is aja Mbak, udah komplit. Buat Mbak Rara selamat tugas, tetap semangat, tetap bahagia, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Greng, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak, baru gabung dari pulang healing nih. Ya pantesan, ternyata habis jalan-jalan nih. Mbak Ani orangnya mana? Habis jalan-jalan kebagian capeknya kali ya. Oke, terima kasih. Salam buat adik ganteng ya Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Pokoknya sehat selalu, salam satu kali. Jangan lupa bahagia, selamat istirahat, menikmati kebersamaan sore bersama dengan keluarga tercinta. List Rara paling atas ada Padi, kasih tak sampai. Untuk hari ini bolehlah Rara putarkan yang belum baru-baru banget. Kalau ketemu Rara lagi nanti di Buana Barindo, kapan-kapan Rara muterin lagunya di tahun 2016 sampai dengan 2026 gitu ya. Pak Adi, kasih tak sampai buat yang request lagu ini. Tadi ada Bunda Sugi, apa kabar nih Bunda Sugi yang ada di Sine Sragen. Lagunya sudah siap Bunda Rara hadirkan setelah sahabat kita yang berikut ini.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya Motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

terakhir kebersamaan di Buana Barindo untuk hari ini ya. Aku tadi ternyata ngecek Bunda Suradi requestnya Sandiwara Cinta. Sandiwara Cinta ini koleksinya Republik. Jadi untuk Bunda Suradi lagunya ikut sama Bunda Bunda Liz ya, ikut sama Bunda Liz. Jadi lagunya sama dari Republik karena sama-sama penyanyinya gak bisa keputar dua kali. Tadi duluan Bunda Liz soalnya yang request Hanya Ingin Kau Tahu gitu ya. Bunda Suradi lagunya sama kayak Bunda Liz. Kemudian nanti ada Armada Pergi Pagi Pulang Pagi untuk Mas Aat ya. Apa kabar Mas Aat? Terima kasih Mas Aat. Itu nangkanya buat siapa? Buat Rara. Aduh, makasih banget kalau buat Rara ya. Makasih Mas Aat, salam buat kucingnya yang lagi males-malesan layah-layah gitu dengerin suara Rara. Kucing aja bisa tidur ya dengan suara Rara. Sekali lagi terima kasih yang sudah ikut bergabung di line phone, SMS dan juga line WhatsApp-nya di hari ini untuk Buana Barindo edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Nanti 2 jam ke depan jam 5 sampai dengan jam 7 malam ketemu sama Rara lagi. Tapi sebelumnya ada ini dulu nih, Pak Wartos Boso Jawi yang akan Rara hadirkan untuk Anda. Baru setelahnya nanti Kalakus Plus Rara hadirkan untuk Anda sampai jam 7 malam ya. Rara tugas sampai jam 8 malam, jadi pastikan terus menemani Rara hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi jangan sampai bergeser. Rara kita pamit mengakhiri Buana Barindo, ketemu di Kalakus Plus. Selamat sore and you greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun 16 desa ing Kabupaten Sragen kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 ing tingkat Kabupaten Sragen. SD Santo Francisco Sragen produksi film cendak sesarengan kalian Akademi Film Yogyakarta. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nggiyataken usaha nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sakmenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken asil saking sesarenganipun pamarentah kabupaten, pamarentah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken soho nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sameniko cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken hasil saking sesarenganipun pemerintah kabupaten utawi pemerintah desa, pihak swasta soho partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPE mangendika bilih program bebasaken desa saking griya mboten layak huni menika minangka salah setunggaling inovasi ingkang kalampan kanthi bertahap. Kanthi ancas supados saben desa ing Kabupaten Sragen saged bebas saking griya ingkang dereng nyekapi standar kelayakan. Program menika dipun wastani minangka terobosan ingkang unik saha dados ingkang kapisanan wonten ing Indonesia. Sanesipun rampungaken program Desa Bebas RTLH, ing taun 2016 menika pamarentah Kabupaten Sragen ugi ngrembakaken sasaran program kanthi maringi kawigatosan dhateng keluarga ingkang nyandang disabilitas. Pamarentah Kabupaten Sragen gadhah ancas supados daya penyandang disabilitas ingkang tasih manggen wonten ing griya mboten layak huni saged enggal pikantuk pitulungan dadosi griya saéga saged gadhah papan panggenan ingkang layak saha nyaman. Lumantar program menika pamarentah Kabupaten Sragen ngajab mboten namung saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat ananging ugi mujudaken lingkungan ingkang langkung sehat aman saha maringi gesang ingkang langkung prayogi tumrap sedaya warga mliginipun gulungan ingkang rentan kadosta para penyandang disabilitas.
0: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional kaping 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Anak Sukowati Forasi Kabupaten Sragen wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawi PPKB P3A Kabupaten Sragen sesaringan kalian Forum Anak Sukawati utawi Forasi Kabupaten Sragen punika kalampahan dinten 1 selangkung Juli 2016 wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua panitia saking Forasi Kabupaten Sragen Naufa Ulya Dewantari nerangaken bilih pengetan tahun menika ngusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema punika gadah ancas ningkataken kawigatosan tumrap pentingipun kasempurnaan hak-hak anak. pangayoman dhateng anak, maringi papan ingkang aman kangge anak supados saged ngandharaken ekspresi saha pemanggihipun. Mujudaken Kabupaten Sragen dados kabupaten layak anak. Saha ngiyataken sinergi lan sesarengan antawisipun pamarentah kalian masyarakat anggenipun nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap para putra-putri. Kegiatan punika dipundhereki kirang langkung gangsal atus peserta. Kaperang saking para putra-putri sesarengan kalian tiyang sepuh utawi pendampingipun saha para tamu undangan sanesipun. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken bilih saben anak gadah bakat saha potensi ingkang kedah dipun sengkuyung supados saged tuwuh lan ngrembaka miturut sifat saha karakteripun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya unsur masyarakat gadah tanggel jawab kangge mujudaken lingkungan ingkang aman saha nyaman tumrap para putra-putri. Bupati ngajak sedaya pihak supados sesarengan mujudaken lingkungan ing Kabupaten Sragen ingkang bebas saking tumindak perundungan, ngurmati kesetaraan gender, saha bebas saking sedaya wujud kekerasan tumrap anak.
0: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha nggiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya menika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkaping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha ngiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya punika dipun wujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Andi Nur Alamsyah ngluncuraken program punika ing lahan persawahan Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jumat 21 Juli 2016. PMAAS inggih punika sistem tetanen modern ingkang ngajengaken mekanisasi pola tanem rapet saha pengelolaan lahan adhedhasar teknologi digital. Lumantar penerapan metode punika, pamarentah ngarahaken supados produktivitas pantun saged tansaya ningkat kanthi lestantun. Piyambakipun nerangaken bilih rata-rata produktivitas pari nasional sakpunika dumugi gangsal 0,6 ton saben hektar. Dene produktivitas pantun ing Kabupaten Sragen sampun dumugi kisaran 6 dumugi 7 ton saben hektar. Menawi metode PMAAS saged dipun terapaken kanthi optimal, asil panen dipun prakiraaken saged ningkat dumugi sedoso ngantos 12 ton saben hektar. Sanesipun ningkataken produksi pantun, PMAAS ugi maringi kaluwihan dhateng para tani kangge nindakaken pergiliran tetanduran. Sasampunipun sawetara mangsa tanem pantun, lahan saged dipun ginakaken kangge nandur kedhele, brambang utawi kacang ijo. Pola tanem punika dipun ajab saged njagi kasuburan lahan saha ing wekdal ingkang sami ningkataken penghasilan para tani. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken pamarentah Kabupaten Sragen sampun siap nyengkuyung implementasi program PMAAS. Miturut Bupati, inovasi punika badhe ndadosaken proses budidaya tetanen langkung gampil, langkung efisien saha saged ngasilaken panen ingkang langkung kathah. Bupati ugi ngaturaken pangajeng-ajeng supados program ingkang dados perangan saking kawicaksanan Presiden Prabowo Subianto punika saged ndadosaken lompatan produktivitas sektor tetanen saha ningkataken karaharjan para tani.
0: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jenis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. Pilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jinis, saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda, kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana SHMH nalika press release hasil operasi Pekat Candi 2016 ing Hall Sibara Mapolres Sragen dinten Rebo 29 Juli 2016 ngaturken bilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Sasaran utami operasi punika inggih menika merantas penyakit masyarakat, mliginipun peredaran saha penyalahgunaan narkotika, obat-obatan bebayani, saha peredaran omben-omben keras ilegal. Operasi punika kalampahan salebetipun kalih dasa dinten, wiwit tanggal selangkung Juni dumugi 18 Juli 2016. Saking asil operasi punika, petugas kasil ngamanaken 3 kasus penyalahgunaan narkotika kanthi barang bukti 2300 butir obat bebayani ingkang kaperang saking triheksipenidil cacahipun 3100 butir saha tamadol cacahipun 800 butir. Sanesipun punika petugas ugi ngamanaken sabu kanthi abot 1,1 gram. Saklebetipun petugas ugi nangani kalih dasa kasus ingkang gegayutan kalian peredaran omben-omben keras ilegal kanthi barang bukti 1,1 botol ingkang dipun kemas migunakaken botol toya mineral ukuran 1,5 liter.
0: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen. Nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge ngleksanani upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Pemusatan latihan dipun miwiti tanggal 29 Juli 2016 ngantos tanggal 18 Agustus 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanakaken upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dipunwiwiti dinten Rebo 29 Juli 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Kaperang dados 27 peserta siswa saha 27 peserta siswi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen Agus Winarno Esos MSI ngendikaaken, bilih proses seleksi calon paskibraka tahun menika kalampahan kanthi kabuka saha ngliwati tahapan ingkang panjang. Rekrutmen dipun umumaken lumantar sekolah-sekolah tingkat SMA lan SMK saha media sosial. Salajengipun para peserta nglampahi 8 tahapan seleksi ingkang lumampah kirang langkung 6 wulan wiwit saking wulan Februari 2016. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih penilaian dipun tindakaken kanthi jangkep antawisipun wawasan kebangsaan saha Pancasila, kesamaptaan, parade postur badan, wawancara, psikologi, dumugi penilaian kapribaden. Sedaya proses seleksi kalampahan kanthi objektif adhedhasar indikator ingkang sampun katetepaken. Sapunika para paskibraka sampun lebet tahap pemusatan latihan wonten ing Stadion Taruna Sragen. Latihan punika badhe kalampahan ngantos tanggal 18 Agustus 2016. Dene kalih siswa paling sae saking Kabupaten Sragen kasil kapilih dados calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalihipun badhe nindakaken pemusatan latihan ing tingkat provinsi wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kesbang Pol Kabupaten Sragen ugi negasaken proses seleksi paskibraka kalampahan kanthi transparan. Sedaya peserta ingkang kapilih punika asil penilaian ingkang murni adhedhasar kabisan saha prestasi piyambak-piyambak.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi satunggaling film cendak. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang limrahipun dipun Sopo Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: SD Santo Fransiskus Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi tunggaling film pendek. Film menika dipun sutradari dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang adatipun disapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Kepala SD Santo Fransiskus Sragen Kabupaten Sragen Suster Yuliana SFS ngaturaken bilih kolaborasi kalian JFA menika dados satunggaling upaya sekolah kangge ngurepaken maneka warna kegiatan kreatif soho dados sarana pasinaon tumrap para siswa. Panjenenganipun ugi nerangaken pendidikan boten namung ngugemi keprigelan intelektual kemawon ananging ugi kedah saged goleki manggihaken soho ngrembakakaken bakat lan potensi ingkang dipun gadahi saben anak. Dipun tambahaken proses syuting kalampan salebetipun kalih dinten wiwit dinten Rebo 29 Juli dumugi Kamis 30 Juli 2016 wonten ing SD Santo Fransiskus Sragen. Lumantar proses damel film menika para siswa dipun ajak sinau nyambut damel sesarengan sesambetan kanthi sae mikir kanthi kreatif saha mangertosi nilai-nilai kepedulian dhateng sesami. Sanesipun maringi pengalaman enggal wonten ing jagate perfilman, kegiatan menika ugi dados sarana pendidikan karakter ingkang nyenengaken saha kebak paedah.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Ing kalodhangan menika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Pernyataan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing Sekolah Rakyat Terintegrasi Setunggal Sragen. Gus Ipun nerangaken, saking cacah 706 sekolah rakyat terintegrasi ing Indonesia, dereng sedaya gadah gedung permanen. Amargi tasih wonten kendala ing pasedian lahan wonten ing saperangan daerah. Sapunika wonten 700 sekolah rakyat terintegrasi ingkang saweg lumampah proses pembangunan gedung permanen. Miturut panjenenganipun, cacahipun 903 gedung tasih wonten ing tahap penyelesaian masalah kanthi tingkat kemajuan ingkang maneka werni. Wiwit 70%, 80%, ngantos 100%. Menteri Sosial ngaturaken rasa syukur awit proses pasinaonan wonten ing sekolah rakyat terintegrasi sak lebetipun taun pungkasan saged lumampah kanthi sae. Senadyan tasih migunakaken gedung ingkang sementara. Ing kalodhan punika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Kanthi kasiapan punika, Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun gadah gedung permanen sekolah rakyat. Soho sampun siap dipun ginakaken kangge nyengkuyung proses pasenonan para siswa.
0: Pendidikan karakter tansah dados salah satunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggalipun upaya ingkang dipun tindakaken inggih menika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit tasih alit bilih mata pelajaran basa Jawi boten namung mulang keprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur budaya Jawi jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Pendidikan karakter tansah dados salah setunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggaling upaya ingkang dipun tindakaken inggih punika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit taksih alit. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Basa Jawi Jenjang SMP Kabupaten Sragen Joko Suwito SH SPD MPD nalika kapanggih kalian reporter Radio Buana Asri Sragen nerangaken bilih mata pelajaran Basa Jawi boten namung mulang kaprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur kabudayan Jawi. Wonten ing salebeting pasinon punika kapacak piwulang babakan pitutur luhur, unggah-ungguh saha tata krama ingkang dados bekal wigati tumrap pagesangan saben dinten. Miturut panjenenganipun nanduraken nilai-nilai luhur punika wiwit yuswa alit dipun ajab saged bentuk generasi ingkang gadah karakter sae. Ngajeni tata krama saha saged ngajeni lan ngurmati sesami. Pendidikan karakter lumantar basa Jawi ugi dados salah setunggaling upaya kangge nyengkuyung kabentukipun generasi ingkang berbudi luhur wonten ing Jawi Tengah mliginipun ing Kabupaten Sragen. Kanthi pembiasan nilai-nilai kebudayaan saha tata krama lumantar proses pasinaon wonten ing sekolah dipun ajab para siswa mboten namung unggul wonten ing babagan akademik nanging ugi gadah karakter ingkang kiat minangka bekal ngadepi pagesangan ing tembe mburi.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun. Sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen Bisnis
1: 94.7 Wenasri FM.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
6: Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
7: Ono sayur, ono woh-wohan.
6: Nanging iki kok podo rep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
8: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macam-macam.
6: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
8: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
6: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
9: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko karya manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.

0: dilit arep ning Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
1: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh, cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
0: SIKK ki apa?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan, tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
0: Regone piye?
1: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
0: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
0: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya, badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Dari 94.7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita kembali menemani Anda dari 94.7 Buana Asri FM di Kala Kus Plus. Kangen lagu Kus Plus.

0: Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda, Mitra Buana dan pendengar yang mau ikut bergabung, handphone SMS WhatsApp-nya Rara buka ya. Dan tidak lupa Rara beserta segenap kru Radio Buana Asis Rakyat mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 sampai di jam 7 malam. Handphone SMS WhatsApp untuk Anda. 890799 untuk handphone ya. 890799 untuk handphone, SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Lain SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Live streaming bisa diklik di lppl.buanaasriseragen.com. Silakan yang mau ikut bergabung, handphone SMS WhatsApp ditunggu sama Rara untuk hari ini. Dari line telepon dulu, silakan. 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri. Wah, cantik. Monggo Bunda. Wah, luar biasa nih Rara ditemuin sama Bunda. Dapat nomor satu, dapat hadiah. Apa ini?
1: Lagu,
0: Pak. Hadiahnya lagu. Lah punyanya cuma itu, ya, Bunda.
1: Iya, lagu, Pak.
0: Nah.
1: Harapanku ya, Mbak, ya.
0: Hah?
1: Harapanku.
0: Harapanku? Berharap apa ini, Bunda?
1: Oh, banyak banget yang diharap ini.
0: Wah, oh, kirain harap-harap cemas.
1: Iya, deh.
0: Asik.
1: Hanya di kopi dadari.
0: Waduh. Wis ngono wae wis.
1: Kok ndak pliru. Nek kakean terus jadi pliru.
0: Gitu. Pliru apa lupa liriknya?
1: Ndak.
0: Oh.
1: Jadi selendro pe.
0: Bagus itu malan, dibikin langgam. Siap Bunda.
1: Salamnya buat
0: Bruno. Iya.
1: Mama Sia. Mau orang nyepak dengan saya, oh, aku klik begitu klik loh. Kok enggak Rara ya?
0: Oh, aduh.
1: Dari pagi aku belum klik radio.
0: Oh, tindakan atau ada acara apa Bunda?
1: Apa itu? Enggak tahu itu. Sibuk-sibuk sendiri enggak tahu.
0: Sibuk-sibuk sendiri. Wis pokoknya bet dhewe. Nah. Biarkan saja yang penting bahagia.
1: Ya nanti aku pekerjaanku mesti ke daerah-daerah no.
0: Yang penting Bunda bahagia bisa enggak apa-apa.
1: Pokoknya sak karepe. Sak karepe sak kok sedih Senin ya.
0: Jangan. Oh, ini hari Minggu enggak boleh. Besok baru bisa.
1: Untuk Mas Ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Roni. Julia Jasmara.
0: Iya.
1: Bapak RT Bapak. Bapak Rohman, sekalian Ibu, Mas Andri Setiawan, untuk Bunda Bu, Bunda Surati, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Gayatri, Bunda Fatima, Bunda Liz, terus Bunda Ismi,
0: Bunda Ismi,
1: Mama Aswa, Bunda Natali,
0: Bunda Natali. Sudah kliknya itu Bunda Natali ya. Ibu Natali ya kurang gimana gitu.
1: Makanya kok kok aneh gitu.
0: Mama Natali ya kayak gimana gitu ya.
1: Soalnya kan Bunda Natali.
0: Itu udah nempelnya gitu.
1: Mama Yasman gitu ya. Eyang malah patuh.
0: Oh iya. Betul. Uti. Sampai mana ya? Aduh.
1: Hai Asma.
0: Iya.
1: Martini. Bunda Rose.
0: Bunda Rose.
1: Terus. Apa ya Mbak? Ya Mbak Martini. Ini Mbak Ani. Mbak Lu. Bunda dan Mbak Ani yang ada di
0: Jakarta.
1: Semuanya saja ya Mbak ya?
0: Semuanya.
1: Tanpa kecuali.
0: tanpa terkecuali.
1: Ya, berarti kan semua.
0: Semuanya ya, sudah ini sudah disenggoli sama Bunda, dirangkul sama Bunda.
1: Tanpa terkecuali.
0: Untuk
1: penyapu yang cantik.
0: Wah, makasih Bunda.
1: Yang ramah
0: tamah. Alhamdulillah.
1: Terus, oh tadi yang pas simponi Mbak Rara sebetulnya, tapi mau lagi ngopo loh Mbak, kok jadi iso ulang-ulangan.
0: Tapi ini Bunda, radionya tetap nyala.
1: Apa?
0: Radionya nyala terus.
1: Enggak.
0: Oh.
1: Ada telepon dari anaknya makanya.
0: Oh. Oh, semoga cepat sehat lagi, cepat fit lagi, biar bisa tengok-tengokin Bunda ke Sragen ya.
1: Amin. Mm-mm. Waktu itu yang sering kesana itu loh.
0: Oh.
1: Ya
0: agak galau.
1: Tapi terus, nggak usah lah, nanti nak aku galau, anakku juga galau.
0: Betul, disemangatin Bunda. Bunda di Sragen aja semangat, mosok yang di Surabaya nggak semangat kan gitu Bunda.
1: Ibunya.
0: Betul.
1: Ya, dia juga senang lagu-lagu, Mbak.
0: Oh.
1: Nah, itu yang di Surabaya itu. Terus untuk semuanya ya, Mbak.
0: Untuk semuanya?
1: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Untuk penyanyi yang cantik yang.
0: Aduh, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bundaku sayang.
1: 8 ya nanti ya.
0: Betul.
1: Makanya bareng klik sini. Klik sama Mbak Ici, Mbak Rara ya wes.
0: Nututi se, mumpung ketututan. Selak ucul bocah.
1: Oh,
0: mampir. Kalau sekarang orang sudah pasti di situ mampir. Bunda, nyewon jajan, no aku. Pas ada Yune datang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bunda.
1: Yuk
0: gereng. Dari Taman Asri ada Bunda Yasmin yang sudah ikut bergabung. Harapanku sudah disiapkan ya Bunda. Nah, semoga yang di Surabaya cepat fit lagi, cepat sehat lagi, biar bisa main-main ke Sragen. Wah, nemenin Bunda di sini pokoknya ya, tetap semangat. Bunda juga harus semangat Bunda. Kalau Bundanya semangat pasti deh nanti putra-putrinya juga semangat semuanya. Amin. Silakan yang mau ikut bergabung, line telepon 890799. Di belakangnya Bunda Yasmin, ada siapakah kali ini? Selamat petang LPPL Buana Asri.
2: Betul, Mbak Rara.
0: Wah, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sudah wangi? Sudah wangi?
2: Aku neng gak pergi gak wangi.
0: Oh, neng gak pergi gak wangi? Oh gitu ya, berarti kebalikannya Rara.
2: Oh iya.
0: Aku yang penting serut-serutan, neng gak mandi.
2: Baru mau ngomong di sini.
0: Aku ngaku, aku orangnya paling jujur sedunia.
2: Iya, itulah. Tapi kejujurannya itu.
0: Nah, aku jujur, pokoknya apik ya apik, elek ya elek, tak akoni semuanya. Aku ono opone. Pokoknya nek sama Rara jangan sampai sakit hati pokoknya. Oh, wangi rada-rada racet toh. Rada-rada nyelelek ngene ya pokoknya. Jangan sakit hati. Iya no, lah kan orang jujur. Aku jujur kacang ijo. Jujur. Sungsum ya.
2: Jogetan aja ya,
0: Mbak. Jogetan aja. Aku sing joget wae Mbak Putri, aku bubuk cantik kok ya. Itu armadanya enggak pas. Harusnya jogetannya itu selain yang bergerak begitu. Kalau bergerak begitu wes aku menyerah.
2: Lah terus piye? Joget ora bergerak terus.
0: Joget jangan pakai roda 4 maksudnya.
2: Oke.
0: Ya,
2: nanti tak usulkan.
0: Iya, boleh. Nah, itu aku mau. Nek ngono kuwi wis aku menyerah, daripada aku nanti dadi beban buat Mbak Putri.
2: Malah ben bubuk anteng.
0: Aku enggak pernah ngerepotin, sorry ya. Lah pripun? Aku ki mandiri semandiri-mandirinya loh. Wah aku maem ya dhewe gak ditulang. Aku si Ben ya, aku kan gak mandi, jadi aku si Ben. Si Ben ya aku si Ben dhewe. Lah emang lu siapa yang ngono ya? Mangsane. Wah aku ya dhewe. Ya, oh iki penyiar sing model piye lah kok ya model madul ngene iki.
2: Lagunya sekali-kali jogetan.
0: Oh, jogetan. Mau jogetan apa ini?
2: Yang melo terus.
0: Oh, biar semangat.
2: Mari berjoget, Mbak Rara.
0: Mari berjoget gas. Ayo kita joget bareng.
2: Apa isengane buat
0: sini? Heeh.
2: Kita dangdutan wis gak popo coba. Biar enggak yang melo-melo terus.
0: Iya.
2: Marai celupok nengotan.
0: Mbak, aku mari berjoget punya mari berjoget satu, mari berjoget dua. Bedanya apa ya?
2: Waduh.
0: Ini ya. Enggak ini ada mari berjoget, coba tak cek dulu yang mana. Apakah sama apakah, ataukah berbeda? Mari.

0: Yang ini bukan sih? Yang ini bukan.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bukan.
0: Bukan yang ini.
1: Mau aku kalau yang itu.
0: Oh.
1: Yang mana yang? Yang tak ini itu tadi.
0: Oh, itu ada 1-2. Oh, yang ini.
1: Ya,
0: oh. Ya. Itu mari berjoget dua, dieling-eling ya.
1: Iya.
0: Engkau nek penyiar bingung. Soalnya lagu Kus Plus itu banyak banget bener.
1: Aku tahu Mbak Rang itu mengecuali lagu yang lagu manja gitu, tapi dia langsung nyambung. Tapi lagu-lagu yang ini kita erode telat.
0: Apanya?
1: Nek omong lagu manja mungkin cepet Mbak Rara, tapi lagu yang lagu kita sendiri gitu rada lambat.
0: Oh, oh ketoro ya. Ketoro. Nek sing dinikmati itu lagu-lagu sing rada-rada ngulon.
1: Campur sari.
0: Apa meneh campur sari?
1: Yang lagu AI itu memang tapi bagus kok mbak suarane.
0: Iya, itu lagu-lagu yang sekarang pakai AI itu yang belum ada undang-undangnya, yang Rara belum tahu ya.
1: Lagunya
0: ya betul.
1: Tapi suaranya bagus.
0: Ya itulah sekarang kemajuan teknologi memang begitu.
1: Jadi Adela kesayang.
0: Siap. Siap. Aku nek sing ngawal santai kok.
1: Oh,
0: ada jagoanku yang di sini dadi aman mamai.
1: Cilik-cilik ning kuat
0: itu. Amin.
1: Jaga mama baik-baik ya, Mak ya.
0: Siap, Bude.
1: Pokoknya anak soleh.
0: Amin. Amin. Gitu. Siap. Gereng. Dari Teguhan ada Mbak Putri yang sudah ikut bergabung. Mari berjoget, yang itu tadi mari berjoget dua ya. Memang lagu Kus Plus banyak banget, apalagi yang judulnya Rindu. Nah, Rindu ini sampai beberapa ada di sini, bahkan lebih dari dua. Jadi kalau bisa ini ya, mohon dibantu untuk penyiarnya, ini yang keberapa gitu ya. Mari berjoget yang keberapa gitu. Rindunya siapa? Rindunya Nokus aja di sini banyak, beneran. Penyiarnya ini jadi curhat. Jadi kalau pas muter enggak pas ya mohon maaf, mohon dimaklumi. Besok request lagi gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Putri yang sudah ikut bergabung. Telepon lagi, silakan. 890799.

0: Baik, kalau belum ada lanjut ke line SMS WhatsApp ya. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung nanti takutnya tidak bisa terputar karena waktunya cuma sebentar gitu. Ada siapakah yang sudah ikut bergabung? Ada Bunda Lisa, apa kabar Bunda? Selamat petang, jelang malam Mbak Rara. Semoga tetap semangat selalu, sehat, amin. Terus lagunya Nasib ya Mbak ya. Terima kasih Yugreng juga. Kembali kasih untuk Bunda Lis dan juga Pak Mursidi yang ada di Sragen. Lagunya Nasib bisa ditunggu dulu, disiapkan sama Rara. Kemudian selamat sore menjelang malam Mbak Rara Anggita, tolong puterin lagunya Impian dari Kus Plus. Saya tunggu ya Mbak lagunya. Terima kasih dari Pak Bambang di Mojo. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Mojo sudah ikut bergabung kembali. Wah, senang deh rasanya sampai jam segini masih nemenin Rara. Wah, selalu sehat ya Pak Bambang ya dan juga keluarga. Semangat dan jangan lupa bahagia. Salam yang ada di Mojo semuanya tanpa terkecuali. Ini Mojonya Mojo mana nih Pak Bambang? Rara dulu juga di Mojo. Waktu sampai kelas berapa ya? Sampai SD kelas 6. Kayaknya sih sampai SD. SMP sudah mulai pindah. SMP kelas 1 mungkin. Enggak. SD kelas 6. Itu udah di Mojo, tapi Mojonya Mojo Kulon sih. Di Gunung Sari kalau Rara dulu tempatnya Eyang. Baik, salam ya yang di Mojo semuanya tanpa terkecuali. Kemudian di belakangnya lagi ada Pak Yun Plastik di Pasar Gemolong. Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gemolong, The Land of Java Man. Lagunya Manis dan Sayang Mbak. Siap. Salamnya buat semua monitor Buana Asih Sragen di mana saja berada. Dari A sampai Z Mbak Rara. Selamat bertugas. Sehat dan sukses selalu dari Pak Yun Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng juga. Terima kasih Pak Yun. Sehat selalu. Salam santai keluarga. Jangan lupa bahagia. Laris Manis Tanjung Kimpul. Untuk usaha plastiknya Pak Yun ya. Nanti bisa disimak untuk tembangnya, diantrikan dulu. Satu persatu akan Rara hadirkan tembangnya. Dan kali ini Rara punya harapanku dulu, spesial untuk Bunda Yasman yang ada di Taman Nasri. Bundaku sayang, sehat selalu, tetap semangat Bunda. Lagunya Rara hadirkan setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
1: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi NewSakPoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
5: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lalir anggo dompet.
4: Tenane bro, wah seru lho kuwi.
5: Seru piye lho? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
4: Oh alah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
6: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Mbak Putri yang ada di Teguhan, Mari Berjoget sudah Rara hadirkan. Besok kalau request lagu ini Mari Berjoget 2 ya. Karena ada 2 di sini, 1 dan 2 berbeda. Terima kasih Mbak Putri, saya selalu salam satu keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lanjut lagi silakan yang mau ikut bergabung dari line telepon Rara terima 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, halo Sandi.
0: Wah, halo Bunda.
1: Rara yang cantikku.
0: Waduh, apa kabar bundaku sayang?
1: Sehat-sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Senang sekali. Saya yang di Klaten sudah bisa, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Sama Indah ya sudah bisa.
0: Oh, gitu.
1: Ayam banget,
0: Mbak. Waduh, seneng rasanya ya, Bunda ya.

0: Amin, amin, amin. Setelah ini nanti bisa segera, betul, segera mendapatkan pekerjaan. Nah, gitu Bunda. Lagunya apa Bunda? Apa? Waduh, malah lupa.
1: Kembali aja Mbak.
0: Oh, kembali.
1: Cari yang gampang aja. Gampang lupa Bunda ini ya. Oh, lah.
0: Ya wes lah, kembali enggak apa-apa.
1: Ya,
0: ya boleh, boleh. Kembali ke teguan, siapa tahu nanti bisa kembali lagi. Kalau enggak bisa di tempat yang dulu jejere Bunda.
1: Enggak mungkin dijual lagi.
0: Oh gitu.
1: Kalau di Tegalan itu ke tempat adik saya itu mengingat kamarnya nangis sama saya.
0: Oh.
1: Ya jika itu nangis cuma diambilin kamarnya.
0: Iya masih ini kebayang-bayang mungkin ya, memorinya, kenangannya gitu. Betul.
1: Beli apa-apa enggak ada kayak di
0: Ya agak jauh gitu ya Bunda ya. Betul, kemana-mana deket ya. Mau ke pasar deket, mau ke apa namanya, ke lapangan deket di situ, mau ke Buana Asri tambah deket juga.
1: Alhamdulillah di rumah bapaknya tempatnya masih luas.
0: Alhamdulillah. Iya Bunda. Gitu. Tapi kan sudah bisa mersani dari atas nanti Bapak. Dari surga. Sudah bisa mersani dari sana Bunda. Iya betul. Iya Bunda. Nah, waduh lah ini nanti naik panen kabar-kabar ya Bunda. Rara tak mampir. Siapa tahu dapat satu plastik resek lah ya lumayan. Iya Bunda. Betul. Itu Bunda. Untuk semuanya. Alhamdulillah lagi berbahagia. Betul. Iya. Amin. Gitu Bunda.
1: Selamat malam.
0: Sama-sama Bunda. Semangat, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk gereng. Terima kasih, ada Bunda Kini di Mbalu yang lagi berbahagia. Waduh luar biasa. Turut bangga, turut senang, turut bahagia juga untuk Bunda Kini dan juga cucu-cucunya. Ada dua cucunya yang sudah wisuda gitu ya. Semoga setelah ini selesai di wisuda segera mendapatkan pekerjaan sesuai yang dicita-citakan ya Bunda. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda, lagunya juga sudah disiapkan. Kembali yang di request. Penelpon lagi silakan 890799 boleh. Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: The land of Aquaman.

0: Gus.
1: Jangan ngerti, Pak.
0: Iya. And the land of Java men. Jadi Java men yang bagus.
1: Iya. Padahal kita belum ketemu kok. Siapa yang ngerti aku bagus itu? Aku udah tidak enak.
0: Java men-nya yang bagus. Wah, jangan GR.
1: Oh. Saya pas.
0: Lah ya, jangan GR dulu lah, Mas. Es GR-an aku yo mah.
1: Sampai bilang Bapak-bapaknya saya yakinnya, dengarmu bagus.
0: Lah iya.
1: Aku
0: udah terasa tuh, Mbak. Itu, ternyata kegeeran gak bagus loh ya.
1: Masa?
0: Oh, no.
1: Kalau kegeeran gak bagus?
0: Enggak, no.
1: Berarti aku cakep kayak gini.
0: Oh. Lah ini jenengnya kayak iklannya Mas Dwi. Iya toh, tempe kok ora dibacem.
1: Lah iya toh. Awake dhewe kok gak dilem.
0: Nah, ya ora popo lah.
1: Ini gak sengen sama Adi, sengen sama
0: Mbak Yuni.
1: Gini. Gue ngerti sama aku bapak gak, Dik? Walaik, Mbak.
0: Oh gitu? Kalau kok jujur mentah, Mbak.
1: Oh, kok mak Mbak Alek kagak di Mbak Rara, jadi lu. Walaik, aku di Mbak Rara, Alek.
0: Aduh, aduh.
1: Mbak
0: Yuni, Mbak Yuni. Terima kasih.
1: Lagunya masih kebagian ya, Mbak?
0: Lagunya kebagian, tapi waktunya yang kayaknya enggak.
1: Oh gitu?
0: Iya, gimana? Oh,
1: berada-ada dikot lagi lagunya.
0: Lagunya kebagian, oh lagunya kos-kos banyak, pianget ya.
1: Oh lagunya katanya gini, apa yang lagu kos-kos mulutnya ya, Mbak ya?
0: Apa?
1: Lah ya, Mbak, itu bilang. Lagunya Nunut, apa yang
0: enggak ada. Kalau judulnya Nunut enggak ada ya, Mbak? Gimana, Mbak?
1: Enggak ada. Nunut apa yang lain gitu.
0: Judulnya Nunut enggak ada. Wah, besok kita gak coba ada, menghubungi Koslos biar rilis lagu baru judulnya Nunut gitu.
1: Enggak ada.
0: Oh iya, ada. Nunut nyoba. Lah wong ra udan eh, mosok ya Nunut nyiup.
1: Lah iya. Kirim-kirim salamnya.
0: Mangga.
1: Bunda Fatima, Bunda Yasa, Bunda Kini yang dibalik Bunda Kini atau gini, Mbak?
0: Bunda Kini ada, Bunda Kini ada. Kalau Bunda Kini yang tadi barusan telepon, ya, itu Bunda Kini.
1: Nah, Bunda Ani?
0: Bunda Ani ada tiga.
1: Ya itu tahu maksudnya Bunda Kini Balu itu dong.
0: Oh, yang di Balu, Bunda yang di Balu Bunda Kini.
1: Bunda Kini saja toh.
0: Bunda Kini yang gini kan beda lagi.
1: Kalau Mbak Ani kan yang disebut saja di Lampion sama di Magri itu.
0: Iya betul.
1: Kalau yang cantik yang gemoy itu,
0: itu Mbak Atin. Itu Mbak Atin.
1: Mbak Atin, kata Mbak Atin.
0: Besok siarannya.
1: Ya itu anu yang di Mbak Ani Sumarna itu.
0: Yang mana?
1: Yang cantik yang gemoy. Yang di Teguh Jajar.
0: Teguh Jajar.
1: Kalau Mama Asma itu kan Mbak Ani itu.
0: Mbak Ani yang di Lampion.
1: Yang Lampion. Itu bilangnya Pak Mul, aku menuju Pak Mul, persoalan Pak Mul. Aku tuh kadang-kadang itu kalau partner kayaknya. Aku partnerku sopor, aku tuh kira apa-apa, partnernya Mbak ya.
0: Partnernya Mbak Yuni. Semua tuh Mbak Yuni dewe.
1: Udah Surati.
0: Iya.
1: Di garasi, nasi goreng garasi ya, Mbak ya?
0: Iya, betul.
1: Itu Pak Alun-Alun mentok mana ke Firi, Mbak? Ya.
0: Mana?
1: Di punya Bunda Suradi itu.
0: Bunda Suradi, di mana?
1: Tempat jualannya nasi goreng. Alun-Alun mentok nganan ngiri.
0: Nganan ngiri, betul.
1: Iya kan? Alun-Alun ke utara, toh?
0: Ke utara, iya.
1: Atau belok kanan atau belok kiri?
0: Belok kanan, belok kiri, betul, iya.
1: Iya kan? Aku setengah mau mampir, aku takut.
0: Kenapa?
1: Takutnya gak disuruh belajar, aku kerja tidak enak kan?
0: Oh lah Pak Tune, mengharapkan terusan. Jangan Bunda, bilang aja gak kenal Bunda.
1: Kan aku gak enak, itu tiba-tiba. Ya Pak Bunda lah, gak usah Mas.
0: Ya gak mungkin, lawang yang punya warung putrane yuk, bukan Bunda.
1: Maksudnya gak usah kembali uangnya.
0: Ya tetap dikembaliin, era dijoli kerupuk.
1: Lah iya, bisa kembali ya. Oh itu buka jawab, gak usah lah apa kemana.
0: Dijoli kerupuk aja. Iya, nek punjul, nek kurang. Besok kembali lagi ya, ngono.
1: Ya, kembali lagi nomor sini. Terus buat Mas Andri, Mas Dili Ada Suara, Mbak Pononya dan Mbak Timbu, Cak Roto. Cak Roto pernah bapak gak keluar juga ya?
0: Siapa?
1: Cak Roto.
0: Cak Roto. Tadi ada?
1: Ada.
0: Mm-mm. Tadi siang?
1: Terus buat Pak RT, Bapak ini tadi Mangkaran, namanya Fajar. Terus anak bunda nyari juga sama bunda. Apa nggak saya? Aku gak nanya eling-eling. Ini kok ya tanamanku ya? Siapa? Juga aku lah rumah. Tidak Ismi. Nah, ini kok ya tanamanku ini Ismi gitu. Tidak Ismi, terus buat bunda-bunda semuanya. Mbak Arun, kemarin telepon saya. Itu, gimana? Terus, Senin tak aku terus balik atau tak krono.
0: Oh, gitu.
1: Itu aku 5 hari di Ning Area Senin sore itu terusnya gitu. Terus masuk Mas Aat.
0: Wah, Mas Aat. Saya kenakin. Tadi katanya mau bungkus anui apa namanya nongko. Bungkus tok tak tunggu-tunggu ratakan kene.
1: Tak menurut cerita yang di rumah, saya kan juga enggak di rumah. Mas Aat bawa sepeda baru. Nah, intinya pakai remote enggak bisa menghidupkan. Caranya piye jare?
0: Tuntun wae.
1: Ya, tuntun wae. Kata juga tetap suka Mas Grama Kumbara. Grama Dangkara punya istri dua anu dan Paramita.
0: Waduh.
1: Lagunya kan itu Grama Kumbara, Grama Dangkara.
0: Apa ya?
1: Punya istri dua anu dan Paramita. Terus buat Mbak Rus dan di Anjarini. Terus buat di Nuna dan Mbak Anjarina. Anjarina.
0: Siapa?
1: Mbak Nona,
0: Nona Adelia.
1: Ya buat Mbak Nona dan Mbak Adelia. Terus buat Mbak WN. Terus buat Kak Weda. Buat Dik Jalia. Yang di sana. Terus buat Dik Juni. Dik Juni ini pecok kemah juga.
0: Bu, lah kenapa?
1: Maam, mau ke RBA. Ya lah, ditunggu ni. Ini petangnya warak, warga maam, hatinya warak, warga dekat aku.
0: Oh, itu bukan karena Kemayu.
1: Mbak,
0: Wah, pripun tak ewangi, Mbak. Ora Kemayu. Lah ya, Mbak ya. Salahnya di rumah lah, ora di rumah ya ora apa-apa jane. Bantu Mbak Yuni, tenang Mbak. Aku di pihakmu Mbak.
1: Apa? Dong kemarin tak tiga di Bandung, ya kan? Jumat sore aku berangkat. Dong ke Bandung ya turun ke WA.
0: Ya di WA. Lah wong sangune kurang ya Mbak nggih. Lah nggih, di WA sangune kurang. Wah, lah pripun? Sesuk nggo beli tempe are tahu.
1: lagi tekoti saham, iya kan? Karena WA-mu tak bukai. Lah yo teko gone kapan pulang itu kita
0: ki aku. Kapan pulang? Wah, sangune kurang kok. Besok lagi sangune sing akeh.
1: Lah yo kapan pulang? Ya teko aku yo teko gone wis durung kapan baline yo kok tak ono.
0: Mbak Yuni sing bagi-bagi sangu bingung. Lah nggih to, Mbak. Bingung lek bagi to, Mbak. Dadi kapan pulang? Oh, sesuk berarti jek cukup iki ngono.
1: Lah ya kita kok paham.
0: Lah iya to. Mbak Yuni, aku paham bagaimana perasaanmu, Mbak.
1: Anu, kok jajak kok sang napi, jangan-jangan. Ayo pengen. Jangan-jangan pas
0: terima kasih. Amin.
1: Yuk,
0: gereng. Terima kasih Mas Is, Mbak Yuni luar biasa gocekannya hari ini. Pokoknya Mbak Yuni besok lagi kalau ketok sangune kurang langsung telepon, Mbak. Enggak usah di WA. langsung dipastikan biar aman. Terima kasih. Mohon maaf ya, waktu kita terbatas mitra Bure dan pendengar. Hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.51. Dan saat ini Rara akan cek dulu untuk line SMS WhatsApp masih adakah yang belum terbacakan. Coba Rara bacakan. Aduh ada ya ternyata ya. Ada mamanya Putri, terima kasih. Mbak minta lagunya Melati Biru. Salamnya teruntuk Mas Bambang Sikit, Bunda Kini, Om Joko. Untuk mbaknya selamat aktivitas, semoga gak lekas capek, dari mamanya Putri di Mojo. Wah terima kasih untuk mamanya Dek Putri yang di Mojo. Sehat selalu, salam satu keluarga ya. Jangan lupa bahagia. Ini ada apa ini? Rara belum bisa buka untuk pesan suara. Mohon maaf ya. Kemudian selamat malam. Ada Mas Kusnadi di Sinengawi. Request lagunya Nusantara 5. Terima kasih. Aduh mohon maaf kayaknya mesti disimpan sama Rara ya. Untuk Mas Kusnadi terima kasih sudah ikut bergabung. Salam untuk di Sinengawi semuanya tanpa terkecuali. Mas Andri Setiawan Mantingan Ngawi Jawa Timur. Waduh kok banyak sekali. Mohon maaf ya belum bisa terbaca untuk SMS WhatsApp-nya karena waktu terbatas. Terima kasih Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Sehat semuanya, sekeluarga. Salam sehat keluarga dan selalu bahagia. Salam buat Mbah Timbulnya juga. Baik mitra bunda pendengar, sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus. Untuk lagu-lagu yang belum terputarkan, coba nanti sambil kita cek dulu untuk waktunya masih bisakah Rara hadirkan atau tidak. Tapi kalau tidak mohon maaf ya, besok kalau kita ketemu lagi bisa Rara putarkan untuk tembangnya. Terima kasih, Rara kita pamit. Jangan sampai bergeser karena Rara masih akan menemani Anda sampai jam 8 malam di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Enyo, greng.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat malam Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya, Rara Anggita yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
3: Respon atas putusan MK, penasehat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
4: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
5: Tapi mungkin bakal diikuti sama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain nih bang apa
4: nggak loh masa pemerintah nggak akalin
5: dalam artian positif mungkin
4: ya nggak kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional itu kan putusan MK bahwa anggarannya itu harus dipisahkan dari anggaran pendidikan ya kita masih punya waktu kan transisi 2 tahun lagi kan untuk sampai 2028 jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
3: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
6: Tahun 2008 kan? Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti apa? 2008 itu berlaku. Kan batasan kita 2008 ini. Ya, pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, nanti pusut kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti nggak keburu.
3: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitho'ah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitho'ah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitho'ah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
9: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitho'ah. Ya. Masalah istitho'ah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istitho'ah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka ia merekomendasikan pengetatan istitho'ah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
10: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsentrasi wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
7: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan. Ya.
11: Baik pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
7: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
13: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
12: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
14: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
12: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
15: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
16: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
15: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
16: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
17: Aduh, parah adanya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip ke salah papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
18: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
19: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
20: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
19: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
21: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
19: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore they are not part
22: of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
23: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
22: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
24: Sebelumnya pembahasan
23: pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
22: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
0: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
1: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
0: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
2: Saya setuju.
0: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
5: 6 miliar.
0: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
1: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
24: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
25: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
1: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: malam dari Lintas Veteran 21 Sragen. Masih bersama saya Rara Anggita yang akan menemani Anda untuk edisi hari ini. Minggu 2 Agustus 2026 sampai jam 8 kita bersama di Info Malam Mitra Wanda dan Berga. Dibuka tembang dari Peter Pan. Ada apa denganmu? Untuk urutan pertama di Info Malam hari ini. Dan tadi si versi fullnya sudah Rara hadirkan di awal ya. Kali ini masih menjadi sayap-sayap di belakang suara Rara. Info malam menemani Anda mitra Bunda dan pendengar untuk minggu di malam Senin ya. Nah, info hari ini silakan Anda bisa mempersiapkan fisik dan mental Anda untuk esok hari Anda kembali beraktivitas. Jadi malam Senin ini biasanya bisa diisi dengan kegiatan santai dan juga persiapan matang untuk membuat hari Senin lebih ringan. Caranya seperti apa? Anda bisa menyiapkan pakaian kerja ataupun pakaian sekolah ya, membuat daftar rencana tugas-tugas yang akan dilakukan, to-do list-nya, dan juga bisa tidur lebih awal. Nah, seperti apakah nanti Rara hadirkan di sesi selanjutnya. Tetap bersama Rara di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk info malam di kesempatan malam hari ini. Menyusul ada apa denganmu dari Peter Pan, Rara punya Reza getaran untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Dari Pongki, Aku Milikmu malam ini mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan di Info Malam bersama Sarah Ranggita untuk hari ini ya. Jadi mitra Buana dan pendengar, tadi ada persiapan fisik dan juga mental untuk hari Senin ya. Jadi Anda bisa merapikan baju nih, Anda bisa memilih dan juga setrika baju ataupun seragam yang akan dipakai besok ya, supaya pagi hari nanti gak keburu-buru, gak panik gitu. Jadi Anda siapkan dulu baju-baju Anda. Kemudian cek perlengkapannya, siapkan tas, dompet, kunci, dokumen kerja, PR, atau mungkin ya buku sekolah. Nih, disiapin dari malam hari ini, biar besok tinggal berangkat gitu. Dan untuk malam ini bisa mandi dengan air hangat ya. Bersihkan badan agar tubuh tetap rileks dan juga otot yang tegang kembali lemas setelah Anda menikmati liburan di hari Sabtu sampai dengan hari Minggu ya. Atau yang liburnya hari Sabtu, ya liburnya hari Minggu berarti ya sepanjang hari ini tadi gitu. Nah, selamat bersiap-siap untuk besok pagi. Malam ini selesaikan semuanya, dirapikan semuanya, tidur dengan tenang, besok pagi bisa bangun dan juga bisa lebih produktif lagi. Semangat bekerja untuk besok ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Rara kita pamit undur, sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun 16 desa ing Kabupaten Sragen kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 ing tingkat Kabupaten Sragen. SD Santo Francisco Sragen produksi film cendak sesarengan kalian Akademi Film Yogyakarta. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nggiyataken usaha nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sakmenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken asil saking sesarenganipun pamarentah kabupaten, pamarentah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken soho nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLA. Ngantos sameniko cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken hasil saking sarangipun pemerintah kabupaten utawi pemerintah desa, pihak swasta soho partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika bilih program bebasaken desa saking griya mboten layak huni menika minangka salah setunggaling inovasi ingkang kalampan kanthi bertahap. Kanthi ancas supados saben desa ing Kabupaten Sragen saged bebas saking griya ingkang dereng nyekapi standar kelayakan. Program menika dipunwastani minangka terobosan ingkang unik saha dados ingkang kapisanan wonten ing Indonesia. Sanesipun rampungaken program Desa Bebas RTLA, ing taun 2016 menika pamarentah Kabupaten Sragen ugi ngrembakakaken sasaran program kanthi maringi kawigatosan dhateng keluarga ingkang nyandang disabilitas. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah ancas supados daya penyandang disabilitas ingkang tasih manggen wonten ing griya mboten layak huni saged enggal pikantuk pitulungan dadosi griya saéga saged gadah papan panggenan ingkang layak saha nyaman. Lumantar program menika pamarentah Kabupaten Sragen ngajab boten namung saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat ananging ugi mujudaken lingkungan ingkang langkung sehat aman saha maringi gesang ingkang langkung prayogi tumrap sedaya warga mliginipun gulungan ingkang rentan kadosta para penyandang disabilitas.
0: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional kaping 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Anak Sukowati Forasi Kabupaten Sragen wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawi PPKB P3A Kabupaten Sragen sesaringan kalian Forum Anak Sukawati utawi Forasi Kabupaten Sragen punika kalampahan dinten 1 selangkung Juli 2016 wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua panitia saking Forasi Kabupaten Sragen Nova Ulya Dewantari nerangaken bilih pengetan tahun menika ngusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema punika gadah ancas ningkataken kawigatosan tumrap pentingipun kasampurnan hak-hak anak. Pangayoman dhateng anak maringi papan ingkang aman kangge anak supados saged ngandharaken ekspresi saha pemanggihipun. Mujudaken Kabupaten Sragen dados kabupaten layak anak. Saha ngiyataken sinergi lan sesarengan antawisipun pamarentah kalian masyarakat anggenipun nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap para putra-putri. Kegiatan punika dipundhereki kirang langkung gangsal atus peserta. Kaperang saking para putra-putri sesarengan kalian tiyang sepuh utawi pendampingipun saha para tamu undangan sanesipun. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken bilih saben anak gadah bakat saha potensi ingkang kedah dipun sengkuyung supados saged tuwuh lan ngrembaka miturut sifat saha karakteripun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya unsur masyarakat gadah tanggung jawab kangge mujudaken lingkungan ingkang aman saha nyaman tumrap para putra-putri. Bupati ngajak sedaya pihak supados sesarengan mujudaken lingkungan ing Kabupaten Sragen ingkang bebas saking tumindak perundungan, ngurmati kesetaraan gender, saha bebas saking sedaya wujud kekerasan tumrap anak.
0: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha nggiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya menika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha ngiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya punika dipun wujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Andi Nur Alamsyah ngluncuraken program punika ing lahan persawahan Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jumat 21 Juli 2016. PMAAS inggih punika sistem tetanen modern ingkang ngajengaken mekanisasi pola tanem rapet saha pengelolaan lahan adhedhasar teknologi digital. Lumantar penerapan metode punika, pamarentah ngarahaken supados produktivitas pantun saged tansaya ningkat kanthi lestantun. Piyambakipun nerangaken bilih rata-rata produktivitas pari nasional sapunika dumugi gangsal 0,6 ton saben hektar. Dene produktivitas pantun ing Kabupaten Sragen sampun dumugi kisaran 6 dumugi 7 ton saben hektar. Menawi metode PMAAS saged dipun terapaken kanthi optimal, asil panen dipun prakiraaken saged ningkat dumugi sedasa ngantos 12 ton saben hektar. Sanesipun ningkataken produksi pantun, PMAAS ugi maringi kaluwihan dhateng para tani kangge nindakaken pergiliran tetanduran. Sasampunipun sawetara mangsa tanem pantun, lahan saged dipun ginakaken kangge nandur kedhele, brambang utawi kacang ijo. Pola tanem punika dipun ajab saged njagi kasuburan lahan saha ing wekdal ingkang sami ningkataken penghasilan para tani. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken pamarentah Kabupaten Sragen sampun siap nyengkuyung implementasi program PMAAS. Miturut Bupati, inovasi punika badhe ndadosaken proses budidaya tetanen langkung gampil, langkung efisien saha saged ngasilaken panen ingkang langkung kathah. Bupati ugi ngaturaken pangajeng-ajeng supados program ingkang dados perangan saking kawicaksanan Presiden Prabowo Subianto punika saged ndadosaken lompatan produktivitas sektor tetanen saha ningkataken karaharjan para tani.
0: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jenis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2600. Pilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jinis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2600. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana SHMH nalika press release asil operasi Pekat Candi 2600 ing Hall Sibara Mapolres Sragen dinten Rebo 29 Juli 2016 ngaturken bilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Sasaran utami operasi punika inggih menika mbrantas penyakit masyarakat, mliginipun peredaran saha penyalahgunaan narkotika, obat-obatan bebayani saha peredaran omben-omben keras ilegal. Operasi punika kalampahan salebetipun kalih dasa dinten, wiwit tanggal selangkung Juni dumugi 18 Juli 2016. Saking asil operasi punika, petugas kasil ngamanaken 3 kasus penyalahgunaan narkotika kanthi barang bukti 2300 butir obat mbebayani ingkang kaperang saking triheksipenidil cacahipun 3100 butir saha tamadol cacahipun 800 butir. Sanesipun punika petugas ugi ngamanaken sabu kanthi abot 1,1 gram. Saklebetipun petugas ugi nangani kalih dasa kasus ingkang gegayutan kalian peredaran omben-omben keras ilegal kanthi barang bukti 1,1 botol ingkang dipun kemas migunakaken botol toya mineral ukuran 1,5 liter.
0: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge ngleksanani upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Pemusatan latihan dipun wiwiti tanggal 29 Juli 2016 ngantos tanggal 11 Agustus 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanakaken upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dipunwiwiti dinten Rebo 29 Juli 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Kaperang dados 27 peserta siswa saha 27 peserta siswi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen Agus Winarno Esos MSI ngendikaaken bilih proses seleksi calon paskibraka tahun menika kalampahan kanthi kabuka saha ngliwati tahapan ingkang panjang. Rekrutmen dipun umumaken lumantar sekolah-sekolah tingkat SMA lan SMK saha media sosial. Salajengipun para peserta nglampahi 8 tahapan seleksi ingkang lumampah kirang langkung 6 wulan wiwit saking wulan Februari 2016. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih penilaian dipun tindakaken kanthi jangkep antawisipun wawasan kebangsaan saha Pancasila, kesamaptaan, parade postur badan, wawancara, psikologi, dumugi penilaian kapribaden. Sedaya proses seleksi kalampahan kanthi objektif adhedhasar indikator ingkang sampun katetepaken. Sapunika para paskibraka sampun lebet tahap pemusatan latihan wonten ing Stadion Taruna Sragen. Latihan punika badhe kalampahan ngantos tanggal 18 Agustus 2016. Dene kalih siswa paling sae saking Kabupaten Sragen kasil kapilih dados calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalihipun badhe nindakaken pemusatan latihan ing tingkat provinsi wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kesbangpol Kabupaten Sragen ugi negasaken proses seleksi paskibraka kalampahan kanthi transparan. Sedaya peserta ingkang kapilih punika asil penilaian ingkang murni adhedhasar kabisan saha prestasi piyambak-piyambak.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi satunggaling film cendak. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen. Ingkang limrahipun dipun sapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: SD Santo Fransisco Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi tunggaling film pendek. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransisco Sragen ingkang adatipun disapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Kepala SD Santo Fransisco Sragen Kabupaten Sragen Suster Yuliana SFS ngaturaken bilih kolaborasi kalian JFA menika dados satunggaling upaya sekolah kangge ngurepaken maneka warna kegiatan kreatif saha dados sarana pasinaon tumrap para siswa. Panjenenganipun ugi nerangaken pendidikan boten namung ngugemi keprigelan intelektual kemawon ananging ugi kedah saged goleki manggihaken saha ngrembakakaken bakat lan potensi ingkang dipun gadahi saben anak. Dipun tambahaken, proses syuting kalampan salebetipun kalih dinten, wiwit dinten Rebo 29 Juli dumugi Kamis 30 Juli 2016 wonten ing SD Santo Fransisco Sragen. Lumantar proses damel film menika, para siswa dipun ajak sinau nyambut damel sesarengan sesambetan kanthi sae mikir kanthi kreatif saha mangertosi nilai-nilai kepedulian dhateng sesami. Sanesipun maringi pengalaman enggal wonten ing jagate perfilman, kegiatan menika ugi dados sarana pendidikan karakter ingkang nyenengaken saha kebak paedah.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. ing kalodhangan menika. Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Jangkeping papartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaken bilih program sekolah rakyat sak menika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Pernyataan punika dipunaturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing sekolah rakyat terintegrasi setunggal Sragen. Gus Ipul nerangaken saking cacah 176 sekolah rakyat terintegrasi ing Indonesia dereng sedaya gadah gedung permanen amargi tasih wonten kendala ing pasedian lahan wonten ing saperangan daerah. Sapunika wonten 700 sekolah rakyat terintegrasi ingkang sawek lumampah proses pembangunan gedung permanen. Miturut panjenenganipun cacahipun 903 gedung tasih wonten ing tahap penyelesaian masalah kanthi tingkat kemajuan ingkang maneka warni. Wiwit 70%, 80%, ngantos 100%. Menteri Sosial ngaturaken rasa syukur awit proses pasinaonan wonten sekolah rakyat terintegrasi sak lebetipun tahun pungkasan saged lumampah kanthi sae. Senadyan tasih migunakaken gedung ingkang sementara. Ing kalodhangan punika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Kanthi kasiapan punika, Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun gadah gedung permanen sekolah rakyat. Soho sampun siap dipun ginakaken kangge nyengkuyung proses pasenonan para siswa.
0: Pendidikan karakter tansah dados salah satunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggalipun upaya ingkang dipun tindakaken inggih menika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit tasih alit bilih mata pelajaran basa Jawi boten namung mulang keprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur budaya Jawi jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Pendidikan karakter tansah dados salah setunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggaling upaya ingkang dipun tindakaken inggih punika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit taksih alit. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Basa Jawi Jenjang SMP Kabupaten Sragen, Joko Suwito SH SPD MPD, nalika kapanggih kalian reporter Radio Buana Asri Sragen nerangaken, bilih mata pelajaran Basa Jawi mboten namung mulang kaprikelan ginakaken basa, nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur kabudayan Jawi. Wonten ing salebeting pasinon punika kapacak piwulang babakan pitutur luhur, unggah ungguh saha tata krama ingkang dados bekal wigati tumrap pagesangan saben dinten. Miturut panjenenganipun nanduraken nilai-nilai luhur punika wiwit yuswa alit dipun ajab saged bentuk generasi ingkang gadah karakter sae. Ngajeni tata krama saha saged ngajeni lan ngurmati sesami. Pendidikan karakter lumantar basa Jawi ugi dados salah setunggaling upaya kangge nyengkuyung kabentukipun generasi ingkang berbudi luhur wonten ing Jawi Tengah mliginipun ing Kabupaten Sragen. Kanthi pembiasan nilai-nilai kebudayaan saha tata krama lumantar proses pasinaon wonten ing sekolah dipun ajab para siswa mboten namung unggul wonten ing babakan akademik nanging ugi gadah karakter ingkang kiat minangka bekal ngadepi pagesangan ing tembe mburi.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Di kesempatan pada malam hari ini, hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2020.

0: 96 berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu keroncong ya, dan nanti Ari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 ataupun jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai pembuka ada Harmoni dilanjut dengan Kasih ya, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, langsung saja. Di sini sudah ada teleponnya masuk ya. Langsung aja Ari angkat. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Bunda Kini, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Malam juga Bunda.
1: Lagunya
0: apa?
1: Hati yang terluka aja.
0: Hati yang terluka. C yang terluka. Ini adanya yang versi keroncong nggak ada ini Bunda.
1: Tidak ada. Kalau jalan yang terbaik.
0: Hah?
1: Jalan yang terbaik.
0: Jalan yang terbaik. Oh iya.
1: Ada.
0: Saya enggak temu. Panca.
1: Enggak
0: ada. Ada Bunda.
1: Enggak ada semua ya.
0: Apa?
1: Aja,
0: apa?
1: Hanya engkau aja lah ya.
0: Iya, salamnya buat siapa ini?
1: Ada ya itu dari
0: Buri
1: itu
0: enggak
1: ada.
0: Ini soalnya yang keroncong nih Bunda. Kalau ya, ini ya, ada ya. Ini dari Hanya Engkau ya, dari Sundari Sukoco.
1: Oh iya. Ya itu
0: aja. Oh iya. Salamnya buat siapa ini Bunda?
1: Salamnya ya buat Bunda Yasman.
0: Ya.
1: Monggo
0: minyak
1: Bunda Yasman.
0: Mas Roni ya, juga ya.
1: Bapak-bapak semuanya ya, Mas.
0: Oke, siap Bunda.
1: Semuanya sehat walafiat semuanya.
0: Amin, amin, amin.
1: Mas Ari selamat juga.
0: Terima kasih.
1: Sukses dan lancar semuanya.
0: Amin, terima kasih doanya ya Bunda.
1: Salam baik semuanya ya, Mas.
0: Kembali kasih Bunda.
1: Jangan ngantuk ya.
0: Oh siap Bunda.
1: Nanti kalau ngeluh saya takut. Semalaman. Bisa aja, terima kasih. Terima kasih.
0: Oke, kembali kasih Bunda. Yuk keren. Terima kasih ya buat Bunda Kini ada di Balu atas atensinya sudah bergabung. Selamat malam dan sehat selalu ya buat Bunda Kini, selalu bahagia sekeluarga begitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja Ari putarkan ya. Ada Hanya Engkau dari Sundari Sukoco ya, dan lagu yang tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
3: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
3: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
3: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
3: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
3: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
5: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
4: Ya, malaine dikapake, Pak.
5: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
4: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
5: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abdi Tani ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana sudah Ari hadirkan ya tadi yang di request oleh Bunda Kini. Ada Hanya Engkau ya, dilanjut tadi ada Selendang Sutra. Dan semoga saja setelah ada putarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, sebelum Ari angkat teleponnya, di sini sudah ada WhatsApp yang harus Ari baca terlebih dahulu ya. Jadi yang ditelepon bisa nanti setelah Ari bacakan WhatsAppnya ya. Baik Mitra Buana, ini dari Mas Bondan yang ada di Kebak Karamat. Selamat malam ini buat Mas Bondan. Sehat selalu ya buat Mas Bondan. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama kan keroncong pada malam hari ini ya. Kontak Malam ya, bagus sekali ya, The Land of Java Man. Terima kasih. Malam Mas Ari, malam juga. Minta lagu keroncong terima-terima no untuk pecinta musik keroncong Radio Buana Asri di mana saja berada tanpa terkecuali. Terima kasih Mas Ari, kembali kasih juga ini buat Mas Bondan ya. Selamat bertugas dan sehat selalu. Yuk greng. Greng juga ini buat Mas Bondan. Terima kasih ya sudah bergabung ya, sudah beratensi di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Selanjutnya ada Bunda Gun ya, ada di Bonggo. Selamat malam juga ini buat Bunda Gun. Terima kasih ya Bunda sudah menemani Ari. Sehat selalu buat Bunda Gun ya, ada di Bonggo. Oke, selamat malam Mas, malam juga. Ibu request lagu, lagunya apa? Kerinduan Haji Roma Irama versi keroncong. Oke siap, nanti bisa ditunggu buat buat Bunda Gun ya yang ada di Bonggo. Salamnya buat Bunda Kini, Bunda Lis, Bunda Rohman, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Mbak Nana, Mas In Kadipiro ya, Bunda Ngatmi dan semua yang lagi mendengarkan. Makasih Mas Ari, kembali kasih juga ini buat Bunda Gun ya. Nanti ada Kerinduan dengan versi keroncong dari Haji Roma Irama. Oh, nanti bisa ditunggu ya buat Bunda Gun yang ada di Bonggo ini ya. Baik Mitra Buana, di sini ada telepon ya, hari angkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo Mas Ari.
0: Iya halo Bunda, ini ada apa lagi ini?
1: Ini yang anu sudah kelingan.
0: Apa?
1: yang Bunda ini.
0: Oh, sudah kelingan. Oke, silakan.
1: Mas
0: Ed. Ah.
1: Mas
0: Ed. Iya.
1: Mas Diat.
0: Ah.
1: Yang belum saya sendal tadi ya.
0: Ah.
1: Anu Bundanya Putri yang Mojo.
0: Oh, Bundanya Putri yang ada di Mojo ya.
1: Bundanya Putri.
0: Mm-mm.
1: Itu kan tadi siang meninggal Bunda.
0: Mm-mm.
1: Ma, anu Simbahnya Elgani.
0: Elgani. Iya, Mbak Elgani ya.
1: Mbak, ibunya Mbak Nana.
0: Mm-mm.
1: Yang di Bayar Lali itu loh.
0: Yang di Bayar Lali, mamanya Fajar.
1: Enggak, Nona Adelia itu.
0: Oh, Nona Adelia AR. Ah, iya iya iya. Nanti dicatat aja Bunda biar enggak lupa gitu ya.
1: Nah,
0: Bunda Ismi juga.
1: Ya sudah, kita aja nanti kelamaan nanti. Bapak nari-nari nak.
0: Iya Bunda.
1: Anu maafkan Bunda kita lupa.
0: Enggak apa-apa Bunda.
1: Lupa segalanya.
0: Yuk gerang. Terima kasih nih buat Bunda Kini yang tadi sudah hafal. Udah bikin kepean ya. Biar enggak lupa kalau mau kirim-kirim salam gitu ya. Kalau mau nyenggol-nyenggol gitu. Nanti dicatat lagi ya Bunda biar apa ya? Enggak lupa gitu ya. Oke, pokoknya buat Bunda Kini sehat selalu ya Bunda ya, dan selalu bahagia sekeluarga pastinya. Oh ya Bunda, ini di rumah sudah ada temannya tau. Kalau enggak belum ada temannya, Ari temenin ya lewat udara gitu ya. Oke Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi berikutnya, di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya. ada Tak Terima Terima Noah, dan lagu yang tadi yang direquest oleh Mas Bundan yang ada di Kebak Kramat ya. Terus nanti dilanjut ada Kerinduan ya dari Haji Roma Irama, tapi dengan versi keroncong ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun ya dari Bonggo begitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Terbana ya, masih bersama Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama-irama keroncong ya. Dan tadi sudah dihadirkan ya, ada Terima-terima Nong ya, dan lagu tadi ya yang dirilis oleh Mas Bundan yang ada di Kebak Ramat. Dilanjut tadi dengan Kerinduan ya, versi keroncong, dan lagu tadi yang dirilis oleh Bunda Kun ya ada di Bongko. Dan semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali ya. Dan yang lagi di rumah aja ini ya, yang habis kecapean dari tadi siang ya, yang habis jalan-jalan atau bepergian sambil menemani istri ya, istirahat Anda semuanya ya. Kan Ari hadirkan lagu-lagu keroncong koleksi Radio Buana Asri ya di 94.7 MHz Buana Asri FM. Dan tak lupa juga ya, acara pada malam hari ini juga bisa diakses di Android Anda semuanya ya, di live streaming radio ya tentunya, dengan alamat di www.lppl.buanaasriseragen.com. Atau juga bisa ya di aplikasi ya, di aplikasi Radio Buana Asri ya. Silakan Anda cari ya di Google Play Store ya. Silakan ketik aja ya Radio Buana Asri gitu ya, nanti akan muncul. Silakan di-download ataupun diunduh. Setelah diunduh bisa dibuka ya, dan di situ nanti Mitra Buana ya bisa mendengarkan acara-acara yang ada di Radio Buana Asri dari pagi hingga malam nanti gitu ya. Baik Mitra Buana ya, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 28 menit ya. Jadi masih 32 menitan lagi ya kebersamaan kita dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu berirama-irama keroncong ya. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin request lagu ya ataupun kirim-kirim salam, masih ada waktunya ya. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk ya, di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Di antaranya ada Rindu Lukisan ya, dilanjut nanti Sepasang Mata Bola. Dan lagu ini ya Ari persembahkan kepada semua Mitra Buana yang kebetulan stay tune ya, ataupun masih lagi ngapain aja gitu ya, ataupun yang lagi beraktivitas ya. Pastinya di malam-malam jarang ya beraktivitas. Oke, jadi yang buat teman istirahat Anda gitu ya bisa. Oke, baik langsung saja ya. Ada Rindu Lukisan dilanjut dengan Sepasang Mata Bola.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

sudah Ari hadirkan ya. Tadi ada Rindu Lukisan ya, dilanjut dengan Sepasang Mata Bola, dan kedua lagu tadi ya Ari persembahkan ya kepada semua mitra Buana yang kebetulan masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu keroncong di malam hari ini ya, tepatnya di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 gitu ya. Baik, mitra Buana, di sini sudah ada WhatsApp lagi ya. Coba Ari yang coba Ari bacakan terlebih dahulu ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga Bunda diputarkan Dinda Bestari ya. Salam buat semuanya saja. Terima kasih Mas Ari, selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali ya buat Bunda Yasman ya di Taman Asri ya. Nanti lagunya Dinda Bestari. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Bunda Yasman. Sehat selalu Bunda ya, dan selalu bahagia sekeluarga. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Dinda Bestari ya.

Baik, Mitra Buana ya, sekali lagi silakan yang ingin bergabung ya. Setidaknya ya sekarang masih ada waktu ya, ada beberapa lagu lagi ya yang sudah dipersiapkan untuk menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu keroncong ya, untuk menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada ya. Baik, langsung saja nanti daripada kehabisan waktu ya, di sini sudah dipersiapkan ya, ada dua buah lagu sekaligus nanti ya, ada Lenggam Dinda Bestari ya, dan lagu ini tadi ya yang direquest oleh Bunda Yasmin ya, ada teman Asri ya, nanti dilanjut dengan Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengar.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Dinda Bestari ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Yasman, dilanjut dengan Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi ya. Dan semoga saja kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah dihadirkan ya, tentunya lagu keroncong ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan nanti sebagai lagu penutup ya, ada Juwita Malam. Lagu ini sebagai penutup di acara kontak malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ari bisa mau undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semuanya. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat jumpa di lain waktu, dan salam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun 16 desa ing Kabupaten Sragen kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 ing tingkat Kabupaten Sragen. SD Santo Francisco Sragen produksi film cendak sesarengan kalian Akademi Film Yogyakarta. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nggiyataken usaha nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sakmenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken asil saking sesarenganipun pamarentah kabupaten, pamarentah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken soho nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLA. Ngantos sameniko cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken hasil saking sarangipun pemerintah kabupaten utawi pemerintah desa, pihak swasta soho partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPE mangendika bilih program bebasaken desa saking griya mboten layak huni menika minangka salah setunggaling inovasi ingkang kalampan kanthi bertahap. Kanthi ancas supados saben desa ing Kabupaten Sragen saged bebas saking griya ingkang dereng nyekapi standar kelayakan. Program menika dipunwastani minangka terobosan ingkang unik saha dados ingkang kapisanan wonten ing Indonesia. Sanesipun rampungaken program Desa Bebas RTLH, ing taun 2016 menika pamarentah Kabupaten Sragen ugi ngrembakakaken sasaran program kanthi maringi kawigatosan dhateng keluarga ingkang nyandang disabilitas. Pamarentah Kabupaten Sragen gadhah ancas supados daya penyandang disabilitas ingkang tasih manggen wonten ing griya mboten layak huni saged enggal pikantuk pitulungan dadosi griya saéga saged gadhah papan panggenan ingkang layak saha nyaman. Lumantar program menika pamarentah Kabupaten Sragen ngajab boten namung saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat ananging ugi mujudaken lingkungan ingkang langkung sehat aman saha maringi gesang ingkang langkung prayogi tumrap sedaya warga mliginipun gulungan ingkang rentan kadosta para penyandang disabilitas.
0: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional kaping 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Anak Sukowati Forasi Kabupaten Sragen wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawi PPKB P3A Kabupaten Sragen sesaringan kalian Forum Anak Sukawati utawi Forasi Kabupaten Sragen punika kalampahan dinten Setu selangkung Juli 2016 wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua panitia saking Forasi Kabupaten Sragen Nova Ulia Dewantari nerangaken bilih pengetan tahun menika ngusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema punika gadah ancas ningkataken kawigatosan tumrap pentingipun kasampurnan hak-hak anak. Pangayoman dhateng anak maringi papan ingkang aman kangge anak supados saged ngandharaken ekspresi saha pemanggihipun. Mujudaken Kabupaten Sragen dados kabupaten layak anak. Saha ngiyataken sinergi lan sesarengan antawisipun pamarentah kalian masyarakat anggenipun nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap para putra-putri. Kegiatan punika dipundhereki kirang langkung gangsal atus peserta. Kaperang saking para putra-putri sesarengan kalian tiyang sepuh utawi pendampingipun saha para tamu undangan sanesipun. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken bilih saben anak gadah bakat saha potensi ingkang kedah dipun sengkuyung supados saged tuwuh lan ngrembaka miturut sifat saha karakteripun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya unsur masyarakat gadah tanggel jawab kangge mujudaken lingkungan ingkang aman saha nyaman tumrap para putra-putri. Bupati ngajak sedaya pihak supados sesarengan mujudaken lingkungan ing Kabupaten Sragen ingkang bebas saking tumindak perundungan ngormati kesetaraan gender saha bebas saking sedaya wujud kekerasan tumrap anak.
0: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha nggiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya menika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha ngiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya punika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Andi Nur Alamsyah ngluncuraken program punika ing lahan persawahan Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Jumat 21 Juli 2016. PMAAS inggih punika sistem tetanen modern ingkang ngajengaken mekanisasi pola tanem rapet saha pengelolaan lahan adhedhasar teknologi digital. Lumantar penerapan metode punika, pamarentah ngarahaken supados produktivitas pantun saged tansaya ningkat kanthi lestantun. Piyambakipun nerangaken bilih rata-rata produktivitas pari nasional sapunika dumugi gangsal 0,6 ton saben hektar. Dene produktivitas pantun ing Kabupaten Sragen sampun dumugi kisaran 6 dumugi 7 ton saben hektar. Menawi metode PMAAS saged dipun terapaken kanthi optimal, asil panen dipun prakiraaken saged ningkat dumugi sedasa ngantos 12 ton saben hektar. Sanesipun ningkataken produksi pantun, PMAAS ugi maringi kaluwihan dhateng para tani kangge nindakaken pergiliran tetanduran. Sasampunipun sawetara mangsa tanem pantun, lahan saged dipun ginakaken kangge nandur kedhele, brambang utawi kacang ijo. Pola tanem punika dipun ajab saged njagi kasuburan lahan saha ing wekdal ingkang sami ningkataken penghasilan para tani. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken pamarentah Kabupaten Sragen sampun siap nyengkuyung implementasi program PMAAS. Miturut Bupati, inovasi punika badhe ndadosaken proses budidaya tetanen langkung gampil, langkung efisien saha saged ngasilaken panen ingkang langkung kathah. Bupati ugi ngaturaken pangajeng-ajeng supados program ingkang dados perangan saking kawicaksanan Presiden Prabowo Subianto punika saged ndadosaken lompatan produktivitas sektor tetanen saha ningkataken karaharjan para tani.
0: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 1 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jenis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. Pilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 1 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jinis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana SHMH nalika press release hasil operasi Pekat Candi 2016 ing Hall Sibara Mapolres Sragen dinten Rebo 29 Juli 2016 ngaturken bilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Sasaran utami operasi punika inggih menika mbrantas penyakit masyarakat, mliginipun peredaran saha penyalahgunaan narkotika, obat-obatan bebayani saha peredaran omben-omben keras ilegal. Operasi punika kalampahan salebetipun kalih dasa dinten, wiwit tanggal selangkung Juni dumugi 18 Juli 2016. Saking asil operasi punika, petugas kasil ngamanaken 3 kasus penyalahgunaan narkotika kanthi barang bukti 2300 butir obat bebayani ingkang kaperang saking triheksipenidil cacahipun 3100 butir saha tamadol cacahipun 800 butir. Sanesipun punika petugas ugi ngamanaken sabu kanthi abot 1,1 gram. Saklebetipun petugas ugi nangani 20 kasus ingkang gegayutan kalian peredaran omben-omben keras ilegal kanthi barang bukti 1,1 botol ingkang dipun kemas migunakaken botol toya mineral ukuran 1,5 liter.
0: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen. Nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge ngleksanani upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Pemusatan latihan dipun wiwiti tanggal 29 Juli 2016 ngantos tanggal 11 Agustus 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanakaken upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dipunwiwiti dinten Rebo 29 Juli 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Kaperang dados 27 peserta siswa saha 27 peserta siswi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen Agus Winarno Esos MSI ngendikaaken bile proses seleksi calon paskibraka tahun menika kalampahan kanthi kabuka saha ngliwati tahapan ingkang panjang. Rekrutmen dipun umumaken lumantar sekolah-sekolah tingkat SMA lan SMK saha media sosial. Salajengipun para peserta nglampahi 8 tahapan seleksi ingkang lumampah kirang langkung 6 wulan wiwit saking wulan Februari 2016. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih penilaian dipun tindakaken kanthi jangkep antawisipun wawasan kebangsaan saha Pancasila, kesamaptaan, parade postur badan, wawancara, psikologi, dumugi penilaian kapribaden. Sedaya proses seleksi kalampahan kanthi objektif adhedhasar indikator ingkang sampun katetepaken. Sapunika para paskibraka sampun lebet tahap pemusatan latihan wonten ing Stadion Taruna Sragen. Latihan punika badhe kalampahan ngantos tanggal 18 Agustus 2016. Dene kalih siswa paling sae saking Kabupaten Sragen kasil kapilih dados calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalihipun badhe nindakaken pemusatan latihan ing tingkat provinsi wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kesbangpol Kabupaten Sragen ugi negasaken proses seleksi paskibraka kalampahan kanthi transparan. Sedaya peserta ingkang kapilih punika asil penilaian ingkang murni adhedhasar kabisan saha prestasi piyambak-piyambak.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi satunggaling film cendak. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang limrahipun dipun sapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: SD Santo Fransiskus Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi tunggaling film pendek. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang adatipun disapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Kepala SD Santo Fransiskus Sragen Kabupaten Sragen Suster Yuliana SFS ngaturaken bilih kolaborasi kalian JFA menika dados satunggaling upaya sekolah kangge ngurepaken maneka warna kegiatan kreatif soho dados sarana pasinaon tumrap para siswa. Panjenenganipun ugi nerangaken pendidikan boten namung ngugemi keprigelan intelektual kemawon ananging ugi kedah saged goleki manggihaken soho ngrembakakaken bakat lan potensi ingkang dipun gadahi saben anak. Dipun tambahaken proses syuting kalampan salebetipun kalih dinten wiwit dinten Rebo 29 Juli dumugi Kamis 3 Juli 2016 wonten ing SD Santo Fransiskus Sragen. Lumantar proses damel film menika para siswa dipun ajak sinau nyambut damel sesarengan sesambetan kanthi sae mikir kanthi kreatif saha mangertosi nilai-nilai kepedulian dhateng sesami. Sanesipun maringi pengalaman enggal wonten ing jagate perfilman, kegiatan menika ugi dados sarana pendidikan karakter ingkang nyenengaken saha kebak paedah.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul, ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Ing kalodhangan menika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
5: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Pernyataan punika dipun aturaken nalika mbikak Masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing Sekolah Rakyat Terintegrasi Setunggal Sragen. Gus Ipun nerangaken, saking cacah 706 sekolah rakyat terintegrasi ing Indonesia, dereng sedaya gadah gedung permanen. Amargi tasih wonten kendala ing pasedian lahan wonten ing saperangan daerah. Sapunika wonten 700 sekolah rakyat terintegrasi ingkang sawek lumampah proses pembangunan gedung permanen. Miturut panjenenganipun, cacahipun 903 gedung tasih wonten ing tahap penyelesaian masalah kanthi tingkat kemajuan ingkang maneka werni. Wiwit 70%, 80%, ngantos 100%. Menteri Sosial ngaturaken rasa syukur awit proses pasinaonan wonten ing sekolah rakyat terintegrasi sak lebetipun taun pungkasan saged lumampah kanthi sae. Senadyan tasih migunakaken gedung ingkang sementara. Ing kalodhan punika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Kanthi kasiapan punika, Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun gadah gedung permanen sekolah rakyat. Soho sampun siap dipun ginakaken kangge nyengkuyung proses pasenonan para siswa.
0: Pendidikan karakter tansah dados salah satunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggalipun upaya ingkang dipun tindakaken inggih menika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit tasih alit bilih mata pelajaran basa Jawi boten namung mulang keprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur budaya Jawi jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Pendidikan karakter tansah dados salah setunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggaling upaya ingkang dipun tindakaken inggih punika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit taksih alit. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Basa Jawi Jenjang SMP Kabupaten Sragen, Joko Suwito SH SPD MPD, nalika kapanggih kalian reporter Radio Buana Asri Sragen nerangaken, bilih mata pelajaran Basa Jawi mboten namung mulang kaprikelan ginakaken basa, nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur kabudayan Jawi. Wonten ing salebeting pasinon punika kapacak piwulang babakan pitutur luhur, unggah-ungguh saha tata krama ingkang dados bekal wigati tumrap pagesangan saben dinten. Miturut panjenenganipun nanduraken nilai-nilai luhur punika wiwit yuswa alit dipun ajab saged bentuk generasi ingkang gadah karakter sae. Ngajeni tata krama saha saged ngajeni lan ngurmati sesami. Pendidikan karakter lumantar basa Jawi ugi dados salah setunggaling upaya kangge nyengkuyung kabentukipun generasi ingkang berbudi luhur wonten ing Jawi Tengah mliginipun ing Kabupaten Sragen. Kanthi pembiasan nilai-nilai kebudayaan saha tata krama lumantar proses pasinaon wonten ing sekolah dipun ajab para siswa mboten namung unggul wonten ing babagan akademik nanging ugi gadah karakter ingkang kiat minangka bekal ngadepi pagesangan ing tembe mburi.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
1: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
2: Cakep!
1: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
2: Cakep!
3: Walah, acur jum.
4: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara.

Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-980500, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kang so putri sugeng pepanggihan malih kalian kawula ya hari ini bibi sono nggih wonten kiaran ronda malam samenika dinten Minggu tanggal 2 Agustus 2016 lan samangke ring rincang panjenengan sedaya kanthi lelangan samersari tumuju tabu sekawan likur tawi jam kali menesa mangke lumantaripun LPPL Buana Asri Sragen Radio Lewong Sragen. Lansap nih kawau guys, sambal hari buka kanti lelangan setia nggih sang Mbak Niki Salindri di mana sangakan katresnan sejati lelangan sambal nih kawau. Terus lelangan pambukong ya, wonten kiara

Salah singipun semoga yang badan derek rekan ngakan atau pada derek keserlangan kirim-kirim salam ya kagem sana kadang ipun atau kagem rencang spesial ipun tapi rencang panjenang sedaya ingkang sak menika nembe tunggu di kemauan ya sakit nias rumah tata telepon SMS UG WhatsApp mengatakan

Lebar mensa sugeng dalu pripun barepa wartos panikal dan dalu sami kang ya mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun lancaraken usaha lan urusan-urusan kita sedaya nggih, saged atos lancar saged dipun paringi kemudahan makaten nggih. Sehingga kita patut bersyukur taibat.

خلاص الطيارة ختم. Salah sing pun sinambi serantos ya sami datang makan kita jam lebet sami kau semen hari jadi sakan alangan salah sing pun sami kau wanton asumanding lansak tiba pun sumanding sami kau wanton tatu sami mas di tempat sami kau ya hari kesulitan tentang orang Yesus dan pun akan sami kau tase midang katakan utawi tase stage wanton song papa tu mau pilu mereka. Langsung mawan wonten asu manding saking area kali fitring AK

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Para Marsa, sama kita minta tangan wonten semanding. Tuan melajeng tentang tatulan kekelelangan sama kawan deh. Tato so balik bor tu matang para Marsa stani pon yang sama kita sini tangan biaran program malam dalam kesan.

Ya permanesan langsung kemawon wonten tembang kangen ya. Dan langsung ini kawan-kawan depan kerasakan Bunda Lis wonten yang seragen sama kehidupan laksanakan nutupi lorokku langsung kemawon. Semoga sukses midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya permanso sama menikah sama nari puterakan ya wonton tembangkangan di panas singakan nutupi laraku lalang sama menikahkan di panas kersakan bunda lis kenan bunda kun ya wonton neng tempat panjenengan setegang ya lan mugi-mugi kanti lalangan sama menikah wau tetes opal libur tapi tetes rencang panjenengan setoyo makatan. Salah jengi pun sama menikah wonton mas diat dan karangannya sugeng telu ke Mas Diat matur suwun sanget ya sami tase midang raken tase wewungan tase rencangi ari makaten matur suwun sanget Glen of Javamen sekali matur suwun Diat nyuwun nelangan loro bronto di tempat Kenton kagem Eyang Pono, Bapak RT, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Yasman, Mbak WR, Mbak Ros, terus pun greng, nggih, terus pun sangat ya. Kagem Mas Diat, wonten jatan karangannya, sugeng dalu, sugeng makarya. Bapak Ibu, kagem Mas Diat sehat lan bahagia terus mangkaten.

Ya, para pemirsa langsung kemauan wonten loro brontong ya. Langsung menika kan depan kersakan Mas Diat lan jaten anyar. Depan ajengaken wonten bujang sih. Langsung kemauan sumangga sugeng medhangaken.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ini para pemirsa, saya menikah bangun guys. Sampun kita midhangetaken sesarengan wonten wedi kelangan. Lelangan saya menikah akan dipen kersakan bundaku nantinya bonggong guys. Dipen lajengakan wonten pelasteri lan lelangan saya menikah ditujukan dematang para pemirsa. Setelah ini pun wonten iklan beten keras ya padahal pun sama telas aring rencang panjang setoyo kan di lelangan-lelangan campur sari wonten adicara ronda malam. Saya menikah dinten minggu tanggal kali Agustus kali 16 nangis sadar pun hari undur diri samiko samun hari cawis akan nerlangan penutup ya wonten kiaran ronda malam kalau dan terus samiko kan di lelangan satru kali lelangan samiko mangke terus lelangan penutup wonten kiaran ronda malam wonten ya para pemirsa hari wibisono undur diri hari ngatur akan matur suwun sangat dumateng para pemirsa sedanipun ingkang sampun midhangetaken kiaran ronda malam kalau dan terus samiko mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalam keaturakan saged dados palibur dumateng para pemirsa sedayanipun arep bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Metro Buana akhirnya sampai di sini. Lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara. Tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini edisi siar di hari Senin 3 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana. Di siaran pertanian edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda di minggu ini? Semoga kabar Anda senantiasa baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Dan segala sesuatu yang Anda persiapkan ya untuk hari ini, semoga saja semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar yang pasti. Pagi hari ini ya program siaran pertanian. Dewi Rati akan berbagi informasi untuk Anda Mitra Buana mengenai budidaya cabai dengan greenhouse. Kalau selama ini ya mungkin kita tahu yang namanya greenhouse itu yang dibudidayakan adalah buah-buahan ya seperti melon atau mungkin sayuran juga ada beberapa ya. Nah pagi hari ini ya memang budidaya greenhouse ini ya Mitra Buana saat ini menjadi tren untuk para petani di wilayah perkotaan. Karena sempitnya lahan dan juga banyaknya gedung-gedung besar. Nah ini membuat para petani ya pelaku budidaya ataupun pelaku tani ini mencoba untuk membudidayakan tanaman ataupun buah-buahan. Dan salah satunya adalah cabai. Jadi Mitra Buana, wilayah perkotaan ini terdapat banyak gedung-gedung besar dan pembangunan yang berkelanjutan. Bangunan banyak berdiri di kota-kota besar, bahkan mulai jarang kita jumpai pepohonan. Menipisnya pepohonan, wilayah perkotaan berpengaruh juga terhadap kadar oksigen. Terbatasnya ruang hijau membuat polusi udara meningkat. Metode urban farming menjadi solusi guna menambah ruang hijau dan membuat lingkungan sehat. Urban farming adalah memindahkan konsep petani konvensional ke pertanian perkotaan. Masyarakat perkotaan biasanya melakukan urban farming dengan pembuatan greenhouse. Nah, greenhouse ini merupakan tempat menanam tanaman berupa bangunan yang diselubungi bahan bening yang dapat meneruskan cahaya matahari dan melindungi tanaman dari berbagai iklim. Penerapan urban farming dengan pembuatan greenhouse ini juga dilakukan oleh para petani muda untuk membudidayakan tanaman cabai.

Jadi Mitra Buana, dalam pembuatan greenhouse untuk tanaman cabai, yaitu dengan cara menyelubungi kerangka bangunan menggunakan plastik UV atau ultraviolet. Plastik UV ini mengandung zat-zat adiptif yang dapat menyaring sinar ultraviolet dalam kadar tertentu dan melindungi tanaman agar tidak kontak langsung secara berlebihan dengan sinar matahari, sehingga tanaman akan aman dan pertumbuhan menjadi maksimal. Dinding diselubungi plastik memutar menutup setiap sisinya, atap pun juga. Nah, ini tujuannya Mitra Buana, selain melindungi dari sinar matahari berlebih, juga melindungi dari serangga, serangan penyakit berupa virus maupun jamur. Perawatan greenhouse pun perlu diperhatikan, yaitu dengan melakukan pengecekan apabila dinding plastik sudah mulai tumbuh ataupun timbul jamur. Nah, ini untuk segera dibersihkan. Cukup dipel pada dinding plastik menggunakan air dengan campuran sabun dan gosok bagian seluruh dinding secara merata. Dengan perawatan begitu ya, dinding plastik bisa digunakan selama 3-4 tahun dan 5-7 tahun untuk bagian atap. Rentan usia penggunaan plastik tersebut tentunya efektif menghemat biaya. Hanya perlu melakukan perawatan dan pengecekan rutin. Tentunya dalam budidaya cabai di dalam greenhouse ya Mitra Buana, perlu diperhatikan media tanam dan perawatan cabainya. Nah, seperti apa dan bagaimana media tanam dan perawatan cabai pada greenhouse? Nah, untuk informasinya akan Dewi hadirkan untuk Anda di pagi hari ini di siaran pertanian.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asus Ragen.

Baik, selamat pagi. Kembali di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini ya Mitra Buana. Tentunya kebersamaan kita masih di siaran pertanian edisi hari ini. Hari Senin 3 Agustus 2026. Nah ini ya sudah memasuki bulan Agustus saja ya Mitra Buana. Ya bulan Agustus adalah bulan yang dinantikan juga ya untuk bangsa Indonesia. Dan juga banyak kegiatan di bulan Agustus. Nah ini biasanya banyak perlombaan-perlombaan ya di kampung-kampung untuk menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, pagi hari ini ya masih seputar siaran pertanian, yaitu budidaya cabai dengan greenhouse. Ya tentunya ya, greenhouse atau urban farming saat ini dimanfaatkan masyarakat di wilayah perkotaan untuk membudidayakan berbagai tanaman. Nah, seperti buah-buahan ataupun sayuran. Salah satunya adalah cabai. Ini juga bisa dibudidayakan ya dengan cara greenhouse. Lalu bagaimana untuk media tanam dan perawatan cabai di greenhouse ini ya dengan program ataupun dengan cara greenhouse? Jadi untuk pemilihan kokopit, sekam, dolomit dan pupuk kandang ayam ini sebagai media tanam menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan bahan tersebut mengandung unsur hara yang lengkap untuk menunjang produktivitas tanaman. Kokopit adalah limbah serbuk kelapa yang sudah diolah melalui proses pencucian, pemanasan dan penyaringan. Kokopit mempunyai pH antara 5,0 sampai 6,8 sehingga sangat cocok untuk perkembangan tanaman. Campur kokopit dengan sekam perbandingan 1:2. Ya, perbandingan 1 dibandingkan 2. Dan alangkah baiknya diamkan terlebih dahulu selama 3 sampai 6 bulan. Tujuan pendiaman ini adalah menghindari mikroorganisme jahat yang berdampak negatif untuk tanaman. Campuran kedua menggunakan pupuk kandang ayam dan dolomit. Dosis masing-masing cukup 1 genggam, siapkan 2 minggu sebelum tanam. Setelah media tanam siap, masukkan ke dalam polybag secara berurutan. Dari campuran pupuk kandang ayam dan dolomit, cukup 1 genggam, letakkan 1/3 polybag paling bawah. Kemudian tutup 2/3 polybag dengan campuran kokopit dan juga sekam. Jadi paling bawah ini adalah pupuk kandangnya dulu Mitra Buana. Nah setelah itu baru sekamnya ya. Jadi yang paling bawah adalah pupuk kandang ayam dan dolomit, campuran dolomit, kemudian selanjutnya kokopit dan sekam. Tentu ini sangat berpengaruh ya terhadap produktivitas tanaman karena kebutuhan nutrisinya ini ya Mitra Buana dengan bahan-bahan tersebut. Nah ini tentunya akan memberikan produktivitas yang bagus ya untuk tanaman cabai dengan greenhouse.

Nah, pada tanaman cabai ya Mitra Buana, ini nantinya tanamannya akan menjulang tinggi, batang besar dan buah lebat. Nah, untuk itu perlu dilakukan perempelan. Nah, teknik perempelan jangan dianggap sepele, sebab dengan melakukan perempelan memfokuskan pertumbuhan buah secara lebat di batang utama. Secara mekanisme, bila tidak dilakukan perempelan, nutrisi akan terbagi dan terfokus di bunga dan tunas air paling bawah. Jadi perlunya melakukan teknik perempelan ini terbukti lebih efektif terhadap produktivitas pada tanaman. Riset membuktikan 20% dengan teknik perempelan akan meningkatkan hasil panen. Untuk menghemat waktu dan tenaga, pemberian pupuk bagian bawah ini dilakukan dengan sistem irigasi tetes. Irigasi tetes melalui media paralon yang dilubangi tepat di atas polybag. Pupuk serta dosis yang digunakan irigasi tetes ada beberapa jenis, seperti KNO putih 2 kg, MKP 2 kg, CalH 1 kg, magnesium sulfat 0,5 kg, dan ZA 1 kg. Dilarutkan dalam 50 liter air. Setelah itu larutan 50 liter diambil 3 liter kemudian dimasukkan ke dalam tendon air 800 liter. Air akan disebarkan atau disalurkan dari tandon ke paralon dengan pompa air. Dosis untuk tanaman saat fase vegetatif setiap polybag cukup 250 ml per polybag dan pemberian rutin pagi dan sore hari. Dosis berubah menjadi 1 liter per polybag ketika menyentuh fase generatif, sebab nutrisi lebih banyak dibutuhkan sehingga dosis meningkat sesuai kebutuhan kondisi tanaman. Baik Mitra Buana, masih di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini ya. Dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung acara dan semoga informasi seputar budidaya cabai dengan greenhouse ya. Nah, ini bisa dicoba untuk Anda yang berada di wilayah perkotaan karena sempitnya lahan dan banyaknya ini ya gedung-gedung atau bangunan-bangunan besar sehingga lahan di perkotaan semakin berkurang. Nah, dengan cara urban farming ya, salah satunya adalah greenhouse. Nah, ini bisa dilakukan ya Mitra Buana untuk membudidayakan tanaman yang ingin Anda tanam. Tidak hanya sayuran, buah-buahan pun saat ini ya banyak sekali di wilayah perkotaan mengembangkan budidaya tanaman buah seperti melon. Baik Mitra Buana, semoga informasi yang Dewi hadirkan untuk Anda pagi hari ini di siaran pertanian edisi hari Senin 3 Agustus 2026 bermanfaat. Dan saatnya saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Mitra Buana dan saudara pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Lanut Hang Nadim Batam menyelenggarakan kegiatan open base bagi masyarakat. Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Kirab Ageng Materi Bumi Merapi yang ditandai kirab belasan gunungan hasil bumi di Komplek Wisata Kali Talang Balai Rante Kemalang berlangsung meriah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan, komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance atau nol toleransi terhadap insiden keamanan pangan. Begitu juga dengan praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sudaryono menegaskan, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wajib mematuhi standar operasional prosedur atau SOP secara ketat, agar insiden keamanan pangan tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Informasi luar negeri, pemerintah Malaysia merepatriasi 43 warga negara Indonesia dari Tawau pada pekan lalu. Staf Konsulat RI Tawau mendampingi mereka saat diberangkatkan dari Pelabuhan Tawau menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan pelaksana fungsi protokol dan konsuler 1 KRI Tawau, Pratomo Adi Nugroho, hari Minggu 2 Agustus 2026. Menurutnya, para WNI tersebut ditahan oleh otoritas Malaysia karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Atlet tim nasional Pomsai Indonesia, Muhammad Riza mengatakan, persiapan tim telah dilakukan secara matang sebelum tampil di kejuaraan tersebut. Menurutnya hasil latihan mulai terlihat setelah Indonesia meraih 2 medali emas pada nomor individu, putra, dan pasangan. Riza mengaku bangga bisa tampil di hadapan publik masyarakat Indonesia. Dan ia menilai atmosfer kejuaraan kali ini sangat meriah, mulai dari kesiapan atlet hingga penyelenggaraan yang membuatnya teringat suasana Olimpiade. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, Lanut Hang Nadim Batam menyelenggarakan kegiatan open base bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan oleh Fajar Walinda dari RRI Batam.
4: Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Hang Nadim Batam menyelenggarakan kegiatan open base pada Minggu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di apron terminal kargo baru Bandara Hang Nadim ini terbuka untuk masyarakat umum. Masyarakat berkesempatan melihat secara langsung pesawat TNI AU yang terdiri atas 6 pesawat tempur F-16 dan pesawat angkut Hercules. Pesawat F-16 tersebut berasal dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi Madiun dan Skadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Sebelum mendarat, pesawat-pesawat tersebut terlebih dahulu menampilkan 2 kali atraksi flypass di atas kawasan bandara. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah bersama Ketua Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Batam Raja Muhammad Amin menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi Udara Nasional beserta rombongan dengan prosesi pengalungan bunga dan pemasangan tanjak. Panglima Komando Operasi Udara Nasional Marsekal Muda TNI Joko Hadi Purwanto dalam keterangan kepada awak media mengatakan bahwa kegiatan Open West merupakan upaya memperkenalkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Udara kepada masyarakat.
5: Terlihat ada 6 pesawat di dalam kita ini. Dan kita hadir di Batam ya, untuk ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Biar masyarakat mengenal apa itu TNI AU, ya. Apa itu pesawat yang kita punya, ya. Di mana semua pesawat yang kita punya tentunya dibiayai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ini bukan punya TNI AU saja, tapi ini punya masyarakat kita semua. Jadi kita berharap masyarakat merasa memiliki TNI AU, ya, dan merasa memiliki semua alutsista yang kita punya.
4: Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Batam yang hadir pada kegiatan ini.
6: Hari ini luar biasa, itu berapa orang yang tahu di sebelah sana? Kayaknya udah hampir 10 ribuan kayaknya, 10 ribu orang. Terima kasih masyarakat Batam, kami sangat mengapresiasi sudah menempatkan kami untuk masyarakat. Semoga acara hari ini dapat menghibur dan juga bisa menerima kami di kota Batam ini. Terima kasih, Batam luar biasa.
4: Keberadaan pesawat F-16 di Batam juga bagian dari latihan operasi terintegrasi TNI yang dilaksanakan di kawasan Dabo Singkep. Dalam latihan tersebut, Bandara Hang Nadiem difungsikan sebagai pangkalan garis depan sebelum pesawat-pesawat tempur melanjutkan misi latihan di wilayah operasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Joshua Sihombing melaporkan.
7: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait kartu biometrik.
8: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para operator seluler Opsel.
7: Ini pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait kartu biometrik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami informasikan secara teknis bagaimana kepada para opsel tersebut. Dan kami sudah mulai bahas. Saatnya pasti semuanya nanti akan disitu. Kami dukung.
8: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkomdigi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkomdigi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
9: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIK-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIK tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
8: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkomdigi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan Opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kita anulir hari ini supaya dalam sebulan ke depan mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat serta aparatur sipil negara. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya yang melaporkan.
10: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
11: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
10: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
11: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
12: Aduh, parah jamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicet ke salah papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kirab Ageng Meteri Bumi Merapi yang ditandai kirab belasan gunungan hasil bumi di Komplek Wisata Kali Talang Balai Rante Kemalang atau Lereng Merapi berlangsung meriah. Gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing desa di wilayah itu dengan cepat menjadi rebutan para pengunjung. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
13: Itu event yang luar biasa ini, semoga ke depan berkembang, semakin ramai, semakin banyak yang hadir sehingga bisa menimbulkan efek perekonomian.
14: Ratusan orang warga Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Klaten, dan sekitarnya rela berdesak-desakan untuk berebut belasan gunungan hasil bumi dalam kirab ageng Merti Bumi Merapi di Komplek Wisata Kali Talang, Kemalang, Klaten. Total ada 14 gunungan, masing-masing berasal dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Kemalang dan satu gunungan dari pemerintah Kecamatan Kemalang. Semangat para pengunjung cukup luar biasa untuk ikut serta dalam gelar budaya tersebut. Terbukti, meski belum didoakan, ratusan orang orang yang sudah menunggu langsung berebut gunungan dengan mengambil sayuran maupun buah-buahan. Tina, warga Balai Rantai Kemalang Klaten, mengaku senang dapat ikut serta rebutan gunungan meski harus susah payah akhirnya mendapatkan cukup banyak sayuran sehingga tidak berbelanja dalam beberapa hari.
15: Saya rebutan sama ibu-ibu yang lain sebenarnya belum dimulai tapi ngeyel jadi ikut-ikutan aja dapat banyak nggak usah belanja.
16: Apa sayuran semuanya?
15: Iya sayuran semuanya lengkap. Gak usah belanja satu minggu ini Pak, terima kasih.
14: Warga lainnya Alfa mengaku mendapatkan jumlah sayuran dan merasa senang meski harus berebut dengan warga lainnya.
17: Palabu siam, dapat terong, kacang panjang, daun seledri.
16: Belum didoakan udah nekat ya?
17: Udahlah mau pengen dapat manu berkah kok.
14: Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memberikan apresiasi yang tinggi dalam gelaran budaya di lereng Merapi melalui semangat gotong royong dan persatuan. Gelar budaya yang sudah ketiga kalinya tersebut ke depan lebih banyak masyarakat yang datang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
18: Acara Menteri Bumi Merapi ini adalah sebuah acara event yang luar biasa, festival yang luar biasa karena festival ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada yang namanya gotong royong, tidak ada yang namanya persatuan. Itu tidak akan mungkin terjadi. Ini bisa terjadi karena adanya gotong royong, guyupnya seluruh stakeholder warga masyarakat yang ada di kecamatan.
14: Hamenang mengatakan kirab gunungan merupakan simbol masyarakat dapat menikmati rezeki dan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Selain kirab gunungan hasil bumi, kirab ageng merti bumi Merapi tersebut juga digelar sajian tarian baru kelinting. Selain itu juga jumlah tarian dari masing-masing desa di Kecamatan Kemalang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 25 knot, tekanan 1006 hektopaskal dan pergerakannya ke arah barat-barat laut. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di pesisir barat Aceh, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Laut Jawa bagian barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedangkan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Pontianak. Kemudian hujan sedang di Bengkulu, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bandar Lampung, Serang, Semarang, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Ambon, dan Nabire. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Kendari, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, Payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain.
7: Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Indonesia menyapa pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi, Senin 3 Agustus 2026. Dan kami juga memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan sebagai perbincangan di pagi hari ini. Dan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan topik mana yang menurut Anda menarik untuk Anda berikan pendapat ataupun komentar dengan menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. 5 topik untuk Indonesia Menyapa Pagi adalah: yang pertama, kepala daerah ramai-ramai minta naik gaji. Kemudian topik kedua, pelaku kejahatan jalanan didominasi usia 25 hingga 29 tahun. Topik ketiga, sambut Pekan ASI Sedunia 2026. Dan topik keempat, Fajar Novario dan kisah di balik logo HUT ke-81 RI. Topik kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Ada Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, Pak Suranto.
1: Selamat pagi, Pak Rudi Zain.
0: Iya, gimana kabar, Pak? Malang gimana cuaca pagi hari ini?
1: Cuacanya baik, tapi kabar saya buruk karena pejabatnya minta naik gaji rame-rame ya. Makar ekonomi masih begini. Wah, bahaya ya. Punya empati dong ya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti naik gaji, kalau bicara kurang nggak ada cukupnya, Pak Rudi. Saya belum pernah dengar, Pak, uang saya kebanyakan tak kasih kamu sebagian, ya nggak ada gitu kan. Masih aja kurang kan gitu. Yang penting pelayanan dulu kan, berapa banyak sih kepala daerah yang tertangkap KPK OTT gitu kan ya. Jadi menurut saya gini, Kak, korupsi itu bukan karena gaji rendah, bukan karena gaji kecil, tapi karena mental. Kalau mentalnya maling, ya mau dikasih gaji satu bulan 1 triliun juga tetap aja maling kan begitu.
0: Artinya ya, gaji korupsi tidak ada hubungannya dengan pendapatan gaji kecil.
1: Ya begitu, justru itu, Pak, makanya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kami coba tanyakan ya, Pak ya, hal ini ya.
1: Selamat pagi, Pak Rudi Zain.
0: Terima kasih ya. Pak Suranto di Malang. Kemudian Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
2: Selamat pagi, Bung Rudi Zain.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon mendung tipis-tipis, Bung Rudi.
0: Mendung tipis.
2: Iya. Okay. Iya. Tapi hari ini Ibu sedang gembira ini.
0: Kenapa itu?
2: Mau pergi ke sekolah. Oh. Karena hari ini ulang tahun lahirnya SMK negeri kami.
0: Iya. SMK jadi, berapa itu, Bu?
2: SMK Negeri 1 Kedawung.
0: Oh, SMK Negeri 1 Kedawung. Kedawung, okay.
2: Kabupaten Cirebon. Iya. SMK unggulan, Bung Zen.
0: Oh iya. Yang ulang tahun yang keberapa ini, Bu?
2: Aduh, kok jadi lupa. Tahun berapa ya? Kok jadi lupa nih, blank dari otak.
0: Iya. Saking seneng ya, pokoknya hari ini adalah ulang tahun dari SMK kami, Negeri 1 Kedawung ya, Bu ya.
2: Akan ada kejalan santai supaya nenek-nenek ini juga ikut bergembira, ikut gerak. Kemudian Ibu ingin yang nomor 2 itu ya, yang
0: pelaku kejahatan jalanan didominasi usia 25 hingga 29 tahun. Apa yang Bu Indra sorot ini, Bu?
2: Kebetulan, Bu Gerdi, karena maraknya berita-berita begitu. Apalagi kalau media televisi itu jam khusus untuk menayangkan, masing-masing channel juga punya menayangkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan ya, Bung Rudi. Yeah. Ada teman ibu pensiunan sampai tidak berani keluar rumah.
0: Oh ya, kenapa itu?
2: Iya, jadi di otak beliau itu manusia di luar sana jahat semua, Bung Rudi. Nah, ini juga mungkin perlu juga selain kita memperbaiki bagaimana mental anak-anak supaya generasi muda ini jangan terkenal ya karena jahat ya. Medsos, media televisi juga mungkin perlu diingatkan untuk tidak menayangkan hal-hal yang terlalu, atau mungkin para nenek kakek ini yang perlu diingatkan, jangan ditonton.
0: Oke, baik, baik. Iya. Tontonan serius, yang belum ini ya.
2: Iya, iya. Jadi apa? Padahal adanya media itu kan baik untuk ditonton ya. Iya. Yeah. Seperti baik. RRI Pro 3 ini para lansia senang sekali untuk mengikuti. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Makassar ada Pak Wibi. Selamat pagi Pak Wibi.
3: Selamat pagi Bang.
0: Iya, gimana Makassar cuaca pagi ini Pak Wibi?
3: Makassar biasalah, kalau pagi dingin nanti kalau siang panas.
0: Pagi dingin siang panas, gak ada hujan tapi Pak ya.
3: Wah,
0: sudah
3: lama ini.
0: Sudah lama ya? Oh, oke. Okay. Ya. Pak Wibi, tertarik topik kami yang mana, Pak?
3: Yang korupsi apa tadi ya?
0: Bukan korupsi, Pak. Tapi kepala daerah rame-rame minta naik gaji. Wah. Itu nomor ini satu.
3: Ya, ini luar biasa, Bang. Saya sungguh jempol lah kepala daerah berani minta naik gaji. Sementara kinerjanya bagaimana ya? Banyak jalanan rusak, belum diperbaiki. Apa segala macam. Saya lihat di YouTube itu. Ya mudah-mudahan kalau sudah naik gaji, kursinya juga naik juga ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Bung Rudi Zain.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Toli-Toli, cerah juga?
4: Toli-Toli cerah udah beberapa hari ini, cerah banget, panas banget kalau siang pengap.
0: Oke, sampai berapa itu Bu? Panasnya di Toli-Toli kalau siang ya?
4: Panasnya ya nggak pernah ini sih, cuman itu kalau terasa kalau keluar rumah ya, ya
0: terik banget begitu ya.
4: Ini, terik panas sampai menyengat di kulit.
0: Wow,
4: ya.
0: Wow, bisa 32 derajat itu berarti ya Bu ya?
4: Ya, 32 benar.
0: Iya. Baik, ya, mudah-mudahan lah sehat semua di sana ya Bu ya.
4: Itu.
0: Gimana Bu?
4: Yang topik yang nomor satu, ramai-ramai kepala daerah minta naik gaji.
0: Iya.
4: Ya, kita menghargai ya sebagai masyarakat ya, tapi atas kinerja mereka itu. Tapi kalau kepala daerah minta gaji, banyak yang lain juga kasihan kalau nggak diberi kenaikan gaji, seperti petugas kesehatan, para guru yang di pelosok-pelosok itu wajib juga dipikirkan ya Bung Rudi.
0: Iya.
4: Kalau saran kami sih sebagai masyarakat, melihat sekarang banyaknya kepala daerah yang OTT KPK, jadi ditahan dulu deh gaji, jangan dinaikin dulu. Yang perlu sekarang mungkin dinaikin ya tingkat integritas kepada pemimpin-pemimpin daerah itu, wawasannya seperti apa, dan tingkat pokoknya semuanya itulah, kinerjanya mereka yang harus ditinggalkan dulu. Lihat dulu kualitas kerja mereka, mungkin seperti itu.
0: Iya.
4: Jadi jangan lagi ada besok-besok itu ada OTT KPK lagi, Bung Rudi.
0: Ditunggu nanti pembahasannya ya.
4: Ya, ditahan aja dulu gajinya ya. Itu aja, terima kasih Bung Rudi, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian tadi Bu Haryanti. Kita menuju ke Kalimantan Utara, ada Pak Abdullah. Selamat pagi Pak Abdullah.
5: Halo. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
6: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Kembali ya, Dewi Rati hadir untuk Anda di pagi hari ini. Baik Mitra Buana, senang sekali ya Sragen hari ini edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Hadir untuk Anda Mitra Buana sampai di jam 7 pagi nanti. Dan pagi hari ini ya, untuk Anda yang sedang beraktivitas, semoga aktivitas Anda hari ini lancar ya Mitra Buana, tidak kurang suatu apapun dan segala sesuatu yang di

Kali kegiatan ataupun mengawali ya aktivitas Anda hari ini dan juga mengawali Sragen hari ini. Satu lagu untuk Anda dari Cakrakan, Mencari Cinta Sejati.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Sumangga para rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon.

ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko maskareng Sragen. Sekali mengenal toko maskareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Mitra Buana dan pendengar ya, untuk Anda yang pagi hari ini masih disibukkan dengan rutinitas Anda, mudah-mudahan ya apapun yang Anda lakukan di hari ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Biasanya kalau di hari Senin ya, iya pasti nih sibuk-sibuknya. Wah, setelah weekend, wah ada aja ya kegiatan yang terkadang itu terlupakan gitu. Nggak apa-apa ya, yang penting kita tetap semangat dan masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Baik Mitra Buana, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Seragen hari ini untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Dewi Rati pamit ya, selamat pagi. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia, dan salam yo grang. Selamat pagi untuk Anda.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, teruslan panennya ku api tenan lho, Pak.
6: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni api, Kang Marji nyemprot tandurannya rutin seminggu sepisan nganggu pupuk cair KCC Astro, spesial parilan jagung. Mula parinnya ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
5: Apa ya bisa nganggu pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
6: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusannya patilan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
5: Ya wis, nek ngono dadi cetho saiki.
7: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
9: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk
10: PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air, disikat agar telur nyamuk hilang, menutup tampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.